Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang dicintai, yang dikasihi kerana Allah, kali ini saya nak bawakan sebuah kisah pendek dari kehidupan para sahabat yang wajar menjadi contoh tauladan untuk kita pada hari ini, iaitu kisah seorang sahabat bernama Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang muda dan cergas. Ayahnya itu Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi telah pun syahid dalam perangan Mu'tah. Masa Rasulullah masih hidup, Usama ni sentiasa mendapat tempat di sisi Rasulullah SAW. Bila ayahnya telah wafat, Usama pun mengambil alih tanggungjawab untuk menjaga ibunya. Ibunya adalah Ummu Aiman, seorang bekas hamba yang juga pengasuh kepada Rasulullah SAW masa Rasulullah kecil. Usama sangat taat pada ibunya. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, harga pokok kurma melambung tinggi. Satu batang pokok pernah mencapai 1,000 dirham. Namun, hairannya, pada satu hari Usama bin Zaid menebang sebatang pokok kurma miliknya dan mengeluarkan bahagian dalam pokok itu untuk dimakan. Seorang bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau menebang pokok kurma ni? Tidakkan kau tahu pokok kurma sedang mahal? Sebatang mencapai harga 1,000 dirham." Usama menjawab, "Kerana ibuku mintanya. Apa yang diminta ibuku, selagi aku mampu memberinya, pasti aku akan turuti." Kisah ini dikemukakan dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad. Jadi sikap Usama ni adalah merupakan hasil tarbiyah Rasulullah SAW. Dalam Islam, darjat seorang insan bergelar ibu sangat tinggi. Wajib dihormati, dikasihi, dilayani sebaik mungkin. Berkali-kali Allah menyebut kepentingan berlaku ihsan kepada ibu bapa. Contohnya surah Isra ayat 23, وَقَضَى رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya, dan hendaklah engkau berbaik kepada ibu bapa. Jadi selari dengan tuntutan Allah ini, Rasulullah juga mengingatkan kepentingan bakti kepada ibu bapa. Baginda menjelaskan bahawa seorang ibu mesti mendapat layanan terbaik melebihi manusia yang lain. Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah yang paling utama untuk mendapat khidmat baktiku?" Rasulullah menjawab, "Ummak." Dan menjawab lagi, tanya siapa lagi sebab itu? "Masih lagi ibumu. Ibumu tiga kali, kemudian barulah ayahmu. Lalu orang yang terdekat denganmu." Jadi dalam Islam, sikap cinta dan kasih hormat kepada ibu ni mesti ditunjukkan setiap waktu, bukan pada hari tertentu saja. Jadi seorang anak mesti menunjukkan cinta itu penuh ikhlas, tak semestinya dengan hadiah ataupun makan malam bersama-sama, bahkan senyuman, menelefon. Tak adalah satu benda yang lebih besar nilai di sisi Allah dalam ibadah yang kita lakukan, nak dibandingkan dengan seorang anak menggembirakan ibunya dengan menelefon, mengambil berat, mengambil tahu, menziarahi. Ajar anak kita untuk mentaati ibu kita, itu neneknya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan seperti mana Allah berikan kepada sahabat nama Usama bin Zaid ini. Kalaulah orang lain barangkali akan beri alasan kepada ibunya, "Nantilah ibu, tunggu dulu minggu depan, tahun depan. Nanti kalau ibu nak, saya dapatkan makanan yang lain." Kenapa? Sayang kat pokok kurma nilainya 1,000 dirham. Bayangkan tuan-tuan. Tetapi Usama bin Zaid tak melengah. Walaupun dia bukanlah di kalangan orang yang senang, ditebangnya juga pokok kurma itu kerana ibunya inginkan umbut bahagian dalam pokok tersebut. Ya Allah, hebatnya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in. Jangan lupa tuan-tuan, Usama bin Zaid bin Harithah ini ayahandanya adalah Zaid bin Harithah yang merupakan salah seorang khadam Nabi, anak angkat Nabi, sahabat Nabi yang sangat unggul. Ketika keluarganya tahu bahawa beliau berada di Mekah, keluarganya datang untuk membelinya, menebusnya kembali. Lalu Zaid bin Harithah telah menjawab, "Saya rela bersama dengan orang ini selain menunjukkan kepada Nabi SAW yang pada masa itu belum lagi lantik menjadi Nabi. Sebelum Islam lagi, akhlak Nabi sungguh indah, sungguh cantik, sehingga hamba pun tidak mahu pulang kepada keluarganya selepas mereka menjejakinya, semata-mata kerana terpesona dan terikut dengan akhlak Nabi SAW. Sehingga Nabi telah mengisytiharkan, 'Hadza Zaid bin Muhammad, mulai hari ini Zaid ini menjadi anakku, mewarisiku, aku mewarisinya.' Sehinggalah perkara tersebut dibatalkan oleh Allah dalam Islam. Manusia ayat, 'Uzu'uhum li'aba'ihim wa aqsatu 'indallah.' Orang itu berhak untuk dinisbahkan bin kepada keluarganya, bukan kepada orang lain, hukumnya haram. Maka tuan-tuan, inilah pendidikan Rasulullah. Bagaimana para sahabat menghormati ibu mereka kerana pendidikan ditunjukkan oleh Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Mari sama kita mengamalkan selagi hayat dikandung badan. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: orang letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang.

waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas. Radio Malaysia.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dah pun berada di jam keberapa ni? Jam kedua.
1: Ya, kembali bersiaran ya bersama dengan kami Zona Aktif Jumaat hari ini 26 Jun 2026.
0: Baik.
1: Pada waktu ini Ben,
0: kita nak kongsikan mengenai keadaan cuaca negeri Pahang untuk hari ini. Baik, secara keseluruhannya cuaca pada sebelah pagi dijangka baik dan tiada hujan. Jadi bolehlah manfaatkan waktu ini untuk orang kata selesaikan urusan lah ataupun aktiviti luar kan Abdi.
1: Tetapi menjelang waktu petang Ben, cuaca dijangka mula berubah dengan ribut petir di beberapa kawasan dan keadaan yang sama dijangka berterusan sehingga waktu malam. Jadi jika anda merancang untuk pulang lewat menghadiri program luar ataupun melalui
0: dia boleh pemakan nasi goreng jadi macam tu lah.
1: Melakukan aktiviti riadah pada waktu petang kan, agak-agak nak jogging ke, nak brisk walk ke kan, nak cycling ke, pastikan anda sentiasa menyemak keadaan cuaca semasa dan bersedia dengan payung ataupun baju hujan.
0: Ya betul. Dan suhu hari ini pula dijangka berada antara 23 darjah Celsius pada awal pagi hingga 35 darjah Celsius pada waktu tengah hari. Dan cuaca dijangka agak panas sebelum hujan dan ribut petir berlaku pada sebelah petang. Jadi jangan lupa minum air secukupnya, terutama pada mereka yang orang kata bekerja di luar bangunan seperti orang kata berkebun kan, kontraktor, pantah barangan dan juga penunggang motosikal.
1: Ya, tidak lupa bagi pengguna jalan raya pula, apabila hujan mula turun nanti, pastikan anda memandu dengan lebih berhati-hati. Kurangkan kelajuan, kalau boleh tu hidupkan lampu kenderaan ketika hujan lebat sebab kita tak nampak kan. Dan pastikan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Di kawasan rendah juga atau kawasan yang inilah dalam ni kan yang sering dinaiki air lah, kawasan yang sering dinaiki air, sentiasa berwaspada.

0: sekiranya hujan turun dalam tempoh yang panjang.
1: Jadi Afri, secara ringkasnya untuk hari ini, keadaan cuaca pada sebelah pagi cerah tanpa hujan, dan petang dan malam dijangka mengalami ribut petir di beberapa tempat dengan suhu antara 23 hingga 35 darjah Celsius.
0: Itulah tadi laporan cuaca untuk pagi ni, Ben. Semoga cuaca yang baik pada sebelah pagi ni akan memudahkan urusan anda semua, dan jangan lupa bersedia menghadapi perubahan cuaca pada sebelah petang nanti.
1: Dan anda juga boleh layari Met Malaysia untuk dapatkan perkembangan terkini lah keadaan cuaca di seluruh negeri Pahang Darul Makmur. Baik, sekarang dah pun 8.18 minit pagi. Pada 8.30 minit pagi nanti, seperti biasa, kita dalam segmen Portal Pilihan. Dan pagi ini kita nak kongsi dengan anda tentang portal ubat.
0: My Ubat.
1: Saya pun baru tahu sebenarnya apa ni My Ubat ni.
0: Saya pun tak tahu sebenarnya. Kita sebenarnya boleh check ubat-ubat yang kita beli tu dekat portal sahaja. Sebelum ni kan kita main beli je kan. Sebenarnya bahaya sebenarnya. Lagi-lagi yang jual di platform media sosial yang kita tidak tahu kesahihan ubat tu kan, apa intipati dalam satu-satu ubat tu. Main telan je kan.
1: Kadang kita baca kita tak faham pun apa maksudnya ni. Baik, kalau nak tahu lebih lanjut, pada jam 8.30 pagi nanti kami akan kongsikan dengan anda dengan portal My Ubat. Jadi terus kekal bersama kami, Ben Arafni, hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: Kecilkan Bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukmu.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Senangnya dalam hati.
1: Baik, kembali bersiaran di Pang FM 1 pilihan sekadar dapur, 8.34 minit pagi.
0: Okey, Ben.
1: Ya. Yeah.
0: Sekarang ni, ramai yang cari maklumat kesihatan dekat internet.
1: Ya, yeah, betul.
0: Tapi kadang-kadang susah ya untuk pastikan maklumat yang diperoleh itu tepat ke atau boleh dipercayai.
1: Sebab itu apa ni? Sebab itu hari ini kita nak kongsi tentang satu platform yang sangat berguna, itu portal My Ubat.
0: Okey. Pernah dengar ke tak pernah dengar? Pendengar kita yang dekat TikTok ada kan? Terima kasih terus dengar Radio Malaysia Pang FM. Hari ini kita berkongsi portal pilihan My Ubat. My Ubat ni dia platform yang dibangunkan oleh bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membantu anda semua mendapatkan maklumat berkaitan ubat-ubatan yang berdaftar di Malaysia.
1: Dan menerusi portal ini juga, pengguna boleh membuat semakan sama ada melalui sesuatu ubat itu berdaftar atau tidak dengan pihak berkuasa. Ini penting ni, apa ni sebenarnya?
0: Penting sangat-sangat, kerana penggunaan ubat yang kita ambil tu, lagi-lagi yang tidak berdaftar, boleh datangkan risiko kepada kesihatan kita semua.
1: Ya, betul. Dan selain itu, portal ini turut menyediakan maklumat mengenai kegunaan ubat, cara penggunaan, kandungan aktif dan maklumat keselamatan yang berkaitan.
0: Okey. Jadi, sebelum anda beli ubat atau anda gunakan sesuatu produk kesihatan ni, anda boleh buat semakan terlebih dahulu menerusi portal My Ubat bagi memastikan produk tersebut mendapat kelulusan yang sewajarnya.
1: Dan portal ini juga membantu pengguna membuat keputusan, orang kata, dengan lebih bijak berkaitan penggunaan ubat dan produk-produk kesihatan.
0: Betul tu. Okey, kita tengok sikit, Ben. Kita tengok apa yang ada dalam portal My Ubat ni, Ben.
1: Okey.
0: Okey. Dekat sini kita layari portalnya, portal rasmi ya. Kita cuba buka ya, portal My Ubat. Okey, langkah pertama kita buka lah portalnya, type je My Ubat. Okey, lepas tu kita kena buat apa?
1: Daftar akaun lah ya.
0: Ha, daftar akaun, guna maklumat yang diperlukan. Ha, log masuk. Biasalah tu kan, dia akan ada log masuk. Lepas tu langkah ketiga, pilih menu record, press
1: kripsi.
0: Kripsi. Ya. Langkah empat, okay, paparan dia menunjukkan ada paparan nama ubat yang dibekalkan, tarikh dia, preskripsi tadi, fasiliti kesihatan yang mengeluarkan ubat tu, kan? Dan maklumat pembekalan ubat susulan.
1: Oh, maksudnya portal My Ubat ni kita kena log in jugalah ya?
0: Memang kena.
1: Dengan maklumat peribadi kita.
0: Betul.
1: Okey.
0: Lepas tu langkah lima, kita boleh semak status bekalan ubat atau buat permohonan pembekalan susulan sekiranya layak. Okay, cara nak semak dia, ramai yang keliru antara My Ubat dan semakan status pendaftaran ubat. Untuk menyemak sama ada sesuatu ubat atau produk kesihatan berdaftar dengan KKM, cari nombor pendaftaran pada label produk. Contohnya bermula dengan kod MAL. Lepas tu pastikan produk mempunyai hologram keselamatan PharmaTech. Jika berkenaan, itu penting lah ya. Dan buat semakan melalui pangkalan data NPRA. Okey, laman rasmi dia NPRA Product Search. Semakan ni amat penting bagi memastikan produk yang digunakan telah dinilai dari aspek keselamatan, kualiti dan keberkesanan yang dipasarkan di Malaysia.
1: Itu bagusnya portal My Ubat ni, sebab kadang-kadang bila kita beli produk di atas talian ni kan, apa ni, kita tak tahu berdaftar atau tidak kan, apa kandungan dalam ubat tu. Oh, ini portal My Ubat ni?
0: Ya, kami sedang buka portal My Ubat. Kalau anda di rumah juga, boleh buka dekat handphone kan? Mm-hmm. Kita boleh tengok. Dia punya anda type saja My Ubat, dia boleh keluar. Ataupun myubat.pharmacy.gov.my. Mm-hmm.
1: Boleh juga download melalui Apple App Store dan juga Google Play.
0: Ya, betul.
1: Kalau nak dapatkan lebih ni kan, untuk kita punya account.
0: Okey, kita boleh tengok dekat situ ya. Dia ada yang seperti kita bagi tahu tadilah. Manual pengguna semua ni ada kat explore ubat apa benda Ben.
1: Setakat ni apa ni?
0: Ya.
1: Ramai yang telah menggunakan portal My Ubat ni. Kalau kita tengok ni pada sini. Dah ramai yang ada buat appointment dengan si portal My Ubat kan?
0: Ya, betul.
1: Dan 83.88% yang pengguna
0: yang download aplikasi My Ubat. Anda
1: betul
0: juga boleh untuk kemudahan anda nanti. Kita tak tahu kadang-kadang lagi-lagi ibu bapa kita kan?
1: Betul. Yang dah berdaftar pula apa ni? 782,026 orang yang berdaftar dengan portal My Ubat. Dan menariknya, portal My Ubat ni, fasiliti yang disediakan portal My Ubat ada sebanyak 655. Berlaku peningkatan setiap tahun. Kita tengok daripada untuk Jun saja, daripada 12 Jun sampai 25 Jun kan, berlaku peningkatan user download My Ubat application ni kan.
0: Setakat ini yang registernya 782,026 orang.
1: Ramai ya.
0: Ramai. Jadi anda juga boleh register atau macam Ben cakap tadi, download di aplikasi aplikasi yang kami nyatakan tadi. Okey, Ben, sebagai pengguna kan, kita semestinya perlu sentiasa peka untuk pastikan ubat yang digunakan adalah selamat, berkualiti dan berdaftar.
1: Betul. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari portal rasmi My Ubat dan mendapatkan informasi terus daripada sumber yang sahih.
0: Ya, kesihatan adalah aset yang sangat berharga untuk kita. Gunakan ubat mengikut nasihat doktor atau ahli farmasi dan sentiasa semak maklumat daripada sumber yang dipercayai.
1: Betul. Baik, itu dia perkongsian kita untuk hari ini, portal pilihan kita hari ini tentang portal My Ubat.
0: Kata kita berehat seketika dan dengan lagu seterusnya, teruskan bersama Zona Aktif bersama Afni dan Ben, Radio Malaysia Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sebagai bintang kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan, dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
3: Bintang Kecil

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak payahlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita kari. Dia kena tahu teknik. Kamu saya belajar juga. Teknik yang bom tu. Dia walaupun
10: kenapa you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan relawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and with 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
10: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam peritu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa menjadi ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Meifautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik. Don't be shy, shy, shy. La la la
0: la la la la la la la. Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Nama saya Faizan. Saya suka pergi sekolah. Di sekolah, teman-teman adalah adik-beradik saya. Cikgu-cikgu saya anggap seperti ibu bapa saya.

0: Sekarang saya tak berani dekat sekolah. Kalau saya kena dalam ada yang marah, saya tak suka pergi sekolah. Saya tak nak.
1: Radio Malaysia Pang FM, itu dia tadi petikan atau sedutan ya, antara pesanan khidmat masyarakat
2: pasal buli ya, daripada Radio Televisyen Malaysia RTM. Baik, dalam segmen apa cerita netizen pagi ni, sekarang dah pun 9.20 minit pagi. Pagi ya, ni kita berkongsi dengan anda mengenai topiknya adalah buli.
1: Ya, betul tu.
2: Buli ni sebenarnya apa ni, orang kata benda ni dah kerap berlaku. Kan? So pagi ni kita nak berkongsi dengan anda mengenai topik buli. Mungkin anda ada pendapat ataupun cadangan ataupun orang kata pengalaman. Kami nak anda kongsikan dengan kami. Boleh hantarkan ke WhatsApp Pang FM di 010-320-7448 atau boleh hubungi kami di dua talian yang dibuka, 09514-0124 atau 09514-0125.
1: Betul tu Ben. Kadang-kadang ada yang anggap buli ni benda biasa, atau sekadar gurauan. Ada bergurau je, saya bergurau je. Tapi sebenarnya kesannya sangat besar, terutamanya pada emosi itu.
2: Betul. Jadi persoalannya Afni, kalau seseorang itu dibuli, apa yang dia perlu buat sebenarnya?
1: Kalau saya lah Ben kan, pertama sekali pada saya, jangan diam. Ramai mangsa pilih untuk pendam, tapi sebenarnya kita kena berani, berani bersuara. Bukan berani balas balik, tapi tengok pada ahadnya jugalah.
2: Betul.
1: Kalau melampau tu, itulah. Tapi berani bersuara, ceritakan kepada orang yang dipercayai, contoh ibu bapa, kawan rapat ataupun guru-guru. Cerita dulu. Kalau berlarutan, baru kita buat tindakan selanjutnya.
2: Betul. Dan kalau kes tu berlaku di sekolah kan, terus laporkan pada guru disiplin ataupun kaunselor. Jadi jangan tunggu sampai jadi lebih teruk. Sebenarnya apa ni, macam ni apa ni? Bila apa ni cakap tadi, bila mangsa itu dia buli,
1: jangan diam.
2: Jangan diam. Kalau setengahnya ada yang balas balik, bila balas balik, bila dah hilang sabar, itu punca berlaku macam-macam. Bila balas balik tu di luar, orang kata di luar sense dia orang lah. Kan, luar tindakan lah.
1: Kenapa agaknya dia berdiam diri?
2: Dia banyak faktor lah berdiam diri tu kan. Jadi kita nak tahu juga pendapat daripada pendengar-pendengar kita. Boleh kongsikan dengan kami dengan hantarkan ke WhatsApp FM di 010-320-7448. Dan juga boleh hubungi kami di dua talian yang kami buka. Boleh kongsikan mengenai pendapat anda mengenai kes buli, dan juga mungkin ada pengalaman. Kan,
1: kita terima satu voice note daripada Kak Nas ya. Kita dengar sikit Ben, boleh?
2: Boleh.
3: Kedai saya hari-hari orang letak tahi. Sekarang ada CCTV, tak ada lagi. Lepas tu, saya telah dianjing-anjingkan. So, saya pergi jumpa mak ayah dia. Lepas tu, mak ayah dia berhenting. Kat luar, masa tu saya kat BS. Saya pergi beli barang. Dia cakap, ah, perempuan gila, perempuan gila, perempuan gila. So, saya pun ada maruah. Saya ada harga diri. Okay. Saya ditarik rambut. Saya ditarik tudung. Tak ada seorang pun tolong saya. Saya kena tolong diri saya. Saya menangis dalam hati. Saya tak tunjukkan setitik air mata saya depan diorang. Sebab saya tahu diorang semua ada geng. Saya seorang masa tu. Cuma saya hari tu, saya fikir anak saya. Anak saya tak cukup duit. Masa tu Ina kat metrik, RM100. Hari yang sama, saya bangun, saya pakai tudung saya. Saya meniaga. Saya cuci beli air. Sampai habis. Balik, saya solat. Saya berdoa pada Tuhan. Saya tetap lagi, besok je saya pergi meniaga lagi sebab saya tak ada pilihan.
1: Tu dia Ben eh? Kak Nas tak ada pilihan.
2: Dia tak ada pilihan.
1: Daripada
2: kan?
1: Daripada membalas, dia berdoa, dia pilih untuk berdoa. Semoga apa yang dia kena tu mendapat balasan setimpal ya.
2: Sebab kita nak kongsikan juga, itu antara pengalaman orang kata daripada mangsa Kak Nas sendiri, mangsa buli kan. Dan terbaru, menerusi Tribunal Anti-Buli, boleh kongsikan apa ni, jenis-jenis buli dan statistik buli di Malaysia.
1: Okay,
2: jenis... Dan semakan ni sehingga Jun 2026 eh.
1: Ya, baru lagi ya. Okay, antara jenis-jenis buli untuk makluman semua. Pertama, buli fizikal. Buli verbal atau lisan, dari segi percakapan ya. Macam contoh tadi Kak Nas alami. Buli sosial, di mana memulaukan menyebarkan khabar angin antaranya dan memalukan mangsa. Itu antara kategori buli sosial, buli cyber, ugutan, penghinaan atau penyebaran kandungan melalui media digital. Macam kita tengok sekarang memang banyak ya.
2: Betul.
1: Antaranya fake account yang dilakukan untuk membuat buli cyber.
2: Dan untuk makluman juga, statistik kes buli di Malaysia bermula tahun 2022, jumlahnya dilaporkan sebanyak 3,887 kes. Kemudiannya pada tahun 2023 juga berlaku peningkatan kepada 4,994. Dan pada 2024 berlaku lagi dua kali peningkatan, iaitu 7,681. Dan untuk 2025 sehingga Jun sebanyak 2,889 kes.
1: Macam saya cerita tadilah, minggu ni saja 3 video buli.
2: Betul.
1: Buli di sekolah kategorinya kan, buli di sekolah lah, di mana saya lihat minggu ini saja kan, 3 kes buli
2: berlaku.
1: Ya,
2: eh,
1: betul, di kalangan pelajar sekolah.
2: Dan kalau kita tengok daripada statistik kes buli di sekolah rendah dan juga menengah, ini membabitkan sekolah ni.
1: Ya.
2: Pada tahun 2024, bilangan kes buli yang direkodkan di sekolah rendah adalah sebanyak 1,992 kes.
1: Ya, betul.
2: Dan sekolah menengah 5,689 kes. Ini pada tahun 2024.
1: Ya.
2: Dan pada tahun 2025, sekolah rendah setakat untuk sehingga Jun 2026 sebanyak 740 kes. Dan sekolah menengah sebanyak 2,149 kes.
1: Beza tu ya, tinggi beza. Dan antara tahun tertinggi adalah pada tahun 2024, di mana keseluruhan jumlah kes di sekolah rendah dan menengah sebanyak 7,681 kes. Kita nak share sedikit ya Ben. Akta yang baru ditubuhkan, di mana Akta Antibuli 2026, Akta 876, apa yang ibu bapa perlu tahu? Ibu bapa juga boleh dihukum jika anak anda membuli. Di mana hak mangsa adalah Seksyen 43 Akta B76, dikenakan RM250,000. Mangsa boleh menerima pampasan sehingga RM250,000 jika dia kesnya melibatkan ni lah pembulian. Bukan kecil ya amount dia, man.
2: Banyak amount dia.
1: Hukuman yang boleh dikenakan kepada pelaku, memohon maaf, memadam kandungan cyber, membayar pampasan atau ganti rugi sehingga RM250,000 tadi, dan menghadiri
2: sesi kaunseling. Sebab session ini diwujudkan antaranya orang kata untuk penerima pampasan sehingga RM250,000 ni sebagai orang kata dibantu oleh tribunal
1: ya,
2: bagi
1: betul.
2: Memastikan hak mangsa dilindungi sepenuhnya.
1: Betul tu. Akta ini memindahkan liability kepada keluarga pelaku bagi memastikan tanggungjawab moral dipikul sepenuhnya.
2: Sebab kita nak dapatkan juga respon dan juga pendapat daripada pendengar-pendengar kita, boleh hubungi kami di talian 514-0124 atau 0951-0125. Dan anda boleh juga hantarkan melalui WhatsApp Pang FM di 0103207448. Kita kongsikan dengan kami pagi ini mengenai topik buli, apa pendapat dan juga pandangan anda.
1: Didik sebelum terhukum dan pantau sebelum menyesal.
2: Betul.
1: Terus dengar Radio Malaysia Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: Hentikan Buli. Pahang FM benci buli.
1: Kawan saya provoke ramai-ramai sehingga menyebabkan emosi saya tak stabil. Saya malu, tertekan. Saya baru balik latihan robotik malam tu. Saya penat, saya kena panggil dengan puan buli tu lah. Dia suruh saya duduk. Lepas tu pada waktu itu dia provoke saya.
2: Waktu ketika tu saya dihuni dengan rasa emosi yang kuat. Yang saya buli tu, kami memang time tu memang ada masalah personal. Kami memang tak suka dia. Dia ni orang tak suka dia buat benda macam tu, tapi dia still buat.
3: Islam diasaskan di atas dasar rahmah. Nabi kata man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak ada sifat rahmah, belas kasihan, maka dia tidak akan dirahmat.
1: Kawan-kawan saya provoke ramai-ramai.
4: Itu dia tadi petikan daripada dokumentari Nawaitu yang mengupas isu masyarakat, antaranya isu buli.
5: Tadi tu kalau kita dengar sedutan tu daripada RTM sebenarnya kan?
4: Ya, betul.
5: Dokumentari Nawaitu. Dan kalau kita dengar tadi adalah daripada mangsa buli dan juga pembuli.
4: Ya.
5: Dan dia kongsikan kenapa dia membuli. Kan?
4: Antara luahan perasaan ya.
5: Ya.
4: Daripada kedua-dua pihak. Jadi anda dengar sendiri, anda nilai sendiri. Apabila kita melihat video-video yang tular, macam Ben, dia tak boleh tengok, dia cakap.
5: Oh, saya tak boleh tengok video macam tu. Bagi saya, sebab macam mana saya cakap, bila kita ada anak ni kan, dia ada satu persepsi yang ni kan.
4: Apa yang anda rasa bila anda lihat video-video yang tular tu? Saya kejar Ben nak suruh dia tengok, tapi dia tak nak tengok.
5: Ya, saya kat situ saya ada rasa macam kesian pun ada. Tapi sebenarnya bila melibatkan kes buli ni, kita macam yang Afni cakap lah, maksudnya kadang-kadang yang paling memerlukan perlindungan ialah yang paling diam kan, pada mangsa yang dibuli kan. Tapi bila kita tengok balik Nawaitu punya dokumentari ni, ada juga penjelasan daripada mangsa buli dan juga pembuli. Dia membuli rakan ni atas sebab apa? Tapi itulah, maksudnya kena ada reasonable di situ kan. Tapi tak bolehlah melakukan satu tindakan dengan membuli orang lain. Dan kalau kita tengok Afni, macam Afni kongsikan tadi, buli tu ada pelbagai kategori. Ada yang buli secara senyap, kan, banyak. Dan sebab kalau kita tengok sekarang ni dengan adanya media sosial, kes buli makin kuat, melibatkan orang kata tidak melibatkan fizikal, tapi lebih kepada emosi. Dan Afni, kalau ikutkan, nanti kita nak kongsikan satu lagu daripada Taylor Swift. Tajuk dia Mean. Dan Taylor Swift ni pun merupakan salah seorang mangsa buli. Dia pernah dibuli waktu sekolah, dan dia terjemahkan situasi dia dalam lagu. Kejap lagi kita mainkan. Baik, kita nak kongsikan sikit lagi. Dan kepada anda yang ingin kongsikan, orang kata mungkin pengalaman dan juga pendapat anda mengenai
4: atau
5: kes buli,
4: anda melihat sendiri tragedi itu kan, tragedi yang menyayat hati.
5: Betul. Kadang-kadang ni saya terfikir, kadang-kadang kita melihat video yang orang kata disajikan di media sosial, bertebaran kepada sosial, siapa yang merekod? Kenapa tak melakukan satu tindakan untuk mencegah daripada benda itu berlaku?
4: Betul, saya setuju.
5: Kadang saya terfikir, kenapa menyebarkan tanpa membantu? Kan?
4: Lebih baik kita membantu sebelum, yalah, macam faham sekarang zaman ni zaman viral. Tapi anda boleh menilai sendiri tindakan yang patut anda lakukan, yang mana perlu didahulukan. Kerana kita bukan apa, generasi muda ni kan, generasi sekarang ni yang mendidiknya, yang membawanya ke hadapan adalah kita.
5: Betul.
4: Yang lebih lama ni kan. Jadi sebelum ia menjadi, orang kata, habit.
5: Baik Afni, kita nak kongsikan mengenai akta anti-buli baru ni. Adakah pembuli kini tak boleh lepas? Okey, hari ini kita nak bincang satu topik yang hangat berkaitan di media sosial, itu pengakuasaan akta anti-buli 2026. Ramai kita tanya ni Afni.
4: Akta baru ni adakah akta baru ni benar-benar mampu mengurangkan kes buli yang semakin membimbangkan?
5: Dan kalau kita tengok Afni, sebelum ni tindakan terhadap pembuli banyak bergantung kepada peraturan sekolah ataupun undang-undang sedia ada. Jadi dengan adanya akta anti-buli 2026 diwujudkan, ia sebagai orang kata undang-undang khusus lah untuk tangani pelbagai bentuk buli dengan lebih jelas.
4: Nilai yang dikenakan ya kepada yang akan mangsa terima adalah bukan sedikit Ben,
5: RM250,000
4: sehingga nilainya, amountnya sehingga RM250,000.
5: perlu jika dibayar
4: anda, jika anda disabit kesalahan ya.
5: Maksudnya keluarga yang membuli itu perlu membayar kepada mangsa buli.
4: Ya betul. Yang menariknya, buli ni bukan sekadar pukul-mukul, Ben. Akta ini turut merangkumi buli fizikal, emosi, psikologi, sosial, seksual dan juga buli cyber turut termasuk dalam kategori ini. Maknanya menghina, mengugut atau memalukan seseorang di media sosial juga boleh diambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Jadi kepada anda netizen-netizen di luar sana, sebelum kita tulis, sebelum kita berkata-kata, tak kiralah di live media sosial anda, anda perlu mengingati diri sendiri dulu.
5: Betul. Sebelum nak type apa-apa tu, ingat dulu. Betul ke apa yang saya buat ni? Apa yang saya type ni kan? Tapi jari tu laju kalau nak buat mengecam ni kan?
4: Sebab tu kita kena ada kesedaran kan? Kena ada empathy. Macam Ustaz cakap tadi kan? Sedutan daripada dokumentari Nawaitu tadi kan? Dia cakap perlu ada empati. Kalau tak, hidup tidak dirahmati.
5: Betul. Dan apa ni, satu lagi perkara yang orang kata menjadi perhatian ramai ialah konsep tanggungjawab bersama.
4: Betul.
5: Sebab dalam sebenarnya dalam kes-kes tertentu yang melibatkan pelaku ni, kebanyakannya bawa umur lah kan. Jadi ibu bapa juga orang kata boleh dikenakan liability tertentu seperti pembayaran pampasan atau denda yang diputuskan mengikut undang-undang. Sebab bila berlaku macam ni, kesian mak ayah.
4: Ya betul. Saya rasa peranan ibu bapa bila dah ada akta macam ini, kita perlu sentiasa, bukan sekali dua, sentiasa mengingatkan anak-anak kita supaya jangan buli, jangan buat apa-apa, jangan sentuh even percakapan sekalipun.
5: Betul.
4: Mungkin ini salah satu yang point dia kita boleh nyatakan. Nanti ibu bapa yang kena ni.
5: Betul.
4: Mak abah yang kena ni. RM250,000 bukan
5: banyak
4: sikit.
5: Banyak
4: dek. Dia tak faham lagi. Naik turun mahkamah tak faham lagi.
5: Tak faham lagi.
4: Tapi bila berlibatkan duit, dia dah faham amount duit itu. Bukan senang nak cari.
5: Bukan senang
4: kita
5: nak cari.
4: Sebagai ibu bapa, peranan kita untuk mengingatkan anak-anak kita.
5: Betul.
4: Bersasiah yang mulialah. Baiklah.
5: Maksudnya bila adanya akta anti buli ni yang tubuhkan oleh kerajaan dan diwartakan oleh kerajaan ni, sebenarnya sebab kes ni terlalu, orang kata, dah obvious,
4: serious.
5: Sebab itulah kerajaan mengambil pendekatan untuk mewujudkan akta anti buli ni.
4: Kan? Bagi mendapatkan keadilan juga ya, Ben.
5: Betul.
4: Dengan proses lebih cepat berbanding saluran biasa. Selain itu, tribunal ini juga menjadi platform khas untuk mengendalikan aduan berkaitan kes buli.
5: Betul. Namun undang-undang saja tidak mencukupi, peranan ibu bapa, guru, rakan sebaya dan masyarakat tetap penting sebenarnya untuk membentuk budaya saling menghormati dan mencegah buli daripada berlaku.
4: Okey, sedikit perkongsian daripada pendengar kita, Ben. Daripada Kak Rosita, katanya semasa di bangku sekolah rendah dan menengah, arwah ayah saya mendidik kami agar berani mempertahankan diri dan bersuara jika dibuli di sekolah. Sebabnya kami semua empat beradik perempuan. Alhamdulillah, saya dahulu dilantik sebagai pengawas sekolah, justru kebangkalian untuk dibuli itu tak ada. Jadi kami menerapkan perkara yang sama untuk anak-anak, dan jika ada kes buli di sekolah atau tempat kerja, terus laporkan pada pihak sekolah dan HR. Semoga kes buli dapat dikekang dalam kalangan masyarakat.
5: So kita minta lah kepada ibu bapa luar sana, nasihatkan anak-anak kan,
4: jangan berdiam diri.
5: Jangan berdiam diri. Kalau nampak kelakuan dia agak pelik, banyak berdiam diri tu kan, cuba kena pasti apa masalah dia. Mungkin kadang-kadang yang dibuli ni kebanyakannya lebih berdiam diri, sebab takut disisihkan atau pergi sekolah kan. Kadang-kadang budak-budak dia ada kumpulan-kumpulan, disisihkan kan. Tidak, orang kata kadang-kadang benda tu walaupun tanpa fizikal boleh juga mengganggu emosi. Kan kadang-kadang kita nampak student ni ada nampak macam orang kata kemurungan, sebab apa ni
4: kan?
5: Ya betul. Ada satu side pula sebenarnya, kanak-kanak ni dia ada satu side, split personality.
4: Okey.
5: Kadang mungkin di rumah kita nampak dia perpotakan lain.
4: Baik.
5: Tapi bila di rumah, di sekolah, perpotakan dia lain.
4: Dia baru nampak true color dia dekat. Jadi, rumah tertib. Dekat luar, all out.
5: All out. Jadi kita sebagai ibu bapa ni kan, kena pantau jugalah anak-anak kita, tengok keadaan anak kita, adakah itu peribadi sebenar dia dan dibawa ke sekolah ataupun tidak. Kadang-kadang kita nampak, yelah, bila tak ada siapa yang kata anak-anak kita tak baik, kita akan cakap anak kita baik. Sebab kita kena-kena pasti.
4: Betul. Ya, sebenarnya bukan fokus pada pelajar saja, pada anak-anak saja. Kita highlight tu sebab apa? Sebab kes-kes yang terjadi kebanyakannya di kalangan pelajar sekolah.
5: Ya.
4: Bully secara dewasa ni kan, macam kita boleh, kita boleh kontrol lagi. Kita boleh orang kata ni lagi. Bukan kita tak pernah dengar kes bunuh diri disebabkan buli.
5: Betul.
4: Dari media sosial kan, pernah terjadi.
5: Banyak. Kalau sebagai contoh apa ni, kalau kita tengok di media sosial, kalau di Korea Selatan, kes bunuh diri memang tinggi,
4: tinggi.
5: Sebabkan inilah komen-komen netizen di media sosial menyebabkan mereka ni hilang harapan. Sampai ke satu tahap yang orang kata membimbangkan. Sampai boleh orang kata melakukan sesuatu di luar ni lah kan, luar dugaan lah kan. So benda ni memang kena kena cakna lah kita kena ambil tahu. Macam Kak Asmas ni kata, Kak Asmas ni sokong kes buli, kesian yang mula belajar dan mula kehidupan baru. Betul.
4: Selalu kan zaman dulu-dulu ada komen daripada pendengar kita di TikTok, dia kata buli pau duit. Terutama pelajar-pelajar tahun 1, tahun 2 kan, yang baru masuk sekolah, dia tak tahu apa. Bila abang-abang yang dari tingkatan yang atas ni, dari yang atas ni lah, tak kira tingkatan
5: yang besar-besar ni kan,
4: rendah, menengah, tak kira lah kan, datang minta duit, minta duit pada adik-adik ni. Adik-adik ni baru masuk sekolah, takut. Kesian.
5: Betul.
4: Ya Ben.
5: Betul.
4: Budaya ni macam mana kita nak kekang?
5: Budaya ini kena peranan semua pihak. Daripada ibu bapa pertama, guru-guru dah membantu sebenarnya.
4: Kita
5: dah berikan ruang pada guru-guru dah terlalu banyak sebenarnya. Dalam tempoh 6 jam belajar di sekolah, guru-guru dah cukup memainkan peranan mereka sebenarnya. Jadi kita tak boleh lepas tangan sebagai ibu bapa dan juga anggota masyarakat. Kita kena ambil tahu, kena cakna dan banyak memberikan pendedahan. Sebagai contohlah apa ni, kita di Pahang FM sendiri, kita orang kata memberikan orang kata hebahan, maklumat mengenai pasal anti-buli ni kan, pasal kes buli, penerangan. Sebenarnya salah satunya adalah untuk mengekang sekeras penuh-penuhnya lah masalah buli ni kan.
4: Jadi peranan anda sebagai ibu bapa sendiri, kita nak anak-anak kita macam mana?
5: Kan kita kena ambil tahulah sebenarnya. Jangan kita fikir, yelah kita tahu kita ada tugas hakiki kita sendiri kan, jangan sampai kita abaikan satu benda yang boleh kata memberi kesan kepada orang lain. Kan
4: sebenarnya peranan ibu bapa, guru, rakan sebaya, anda masyarakat juga tetap penting, amat penting untuk membendung budaya ini, saling menghormati dan mencegah buli kepada daripada berlaku.
5: Baik, kita nak rehat dulu sedikit apa ni. Kita nak dengarkan satu lagu daripada Taylor Swift, tajuk dia Mean tau apa ni. Mean ni, Taylor Swift ni pernah dibuli waktu sekolah dulu dan diterjemahkan isi hati dia melalui lagu ini. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM,
4: satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pan FM. Satu pilihan sekarang dah pun 9.53 minit pagi. Kita dah berada di penghujung Afni.
1: Penghujung segmen ini. Empat jam kami bersama dengan anda. Dan sebagai penutup untuk segmen ni, Ben.
0: Baik, kesimpulannya Afni. Yeah. Buli ni sebenarnya bukan orang kata sekadar gurauan ataupun perkara yang boleh dipandang ringan. Mm. Ia boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada mangsa. Sama ada dari segi emosi, mental maupun fizikal, malah ada mangsa yang ambil masa bertahun-tahun untuk pulih.
1: Ya, itu saya percaya, Ben. Kadang-kadang dia orang kata menukar kita punya perwatakan daripada ceria menjadi murung. Dan sebab itu pengenalan Akta Anti-Buli ni merupakan satu langkah penting usaha mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan saling menghormati.
0: Yeah.
1: Undang-undang bukan sekadar untuk menghukum sebenarnya, tapi juga sebagai peringatan kepada semua bahawa setiap tindakan anda itu mempunyai akibat dan setiap individu berhak dilindungi daripada sebarang bentuk buli.
0: Betul apa ni. Namun begitu, tanggungjawab membanteras buli bukan terletak pada pihak berkuasa semata-mata apa ni. Ibu bapa, guru, pelajar, rakan sepaya dan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing. Jadi jika kita melihat kejadian buli, jangan hanya jadi pemerhati, berani membantu mangsa mengikut keadaan yang selamat, laporkan kepada pihak bertanggungjawab dan tunjukkan bahawa kita tidak berkompromi dengan budaya buli.
1: Kita juga sangat perlu membina budaya yang lebih positif tentunya, dan hormat menghormati perbezaan, menjaga tutur kata anda dan menggunakan media sosial dengan penuh tanggungjawab. Kadangkala kata-kata yang dianggap sebagai gurauan tu boleh meninggalkan kesan yang besar pada seseorang, Ben.
0: Betul Afni. Baik, kita harapkan perkongsian topik mengenai buli yang kita kongsikan dalam segmen Apa Cerita Netizen untuk hari ini memberi sedikit kata gambaran kepada anda untuk lebih orang kata cakna, kami berat mengenai isu ini. Dan sekarang dah pun 9.55 minit pagi. Selepas ini anda akan ditemani rakan setugas DJ Azhar Aziz dalam Zon Persona sehingga jam 2 petang nanti. Baik, sebagai penutupnya Afni,
1: terima kasih kepada semua mendengarkan kami. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Apa Cerita Netizen. Jangan lupa yang mana like-like tu, kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Ramai pendengar kita yang like-like dekat TikTok.
0: Terima kasih banyak yang setia bersama kami sehingga jam 10 pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jaga diri,
1: jaga peribadi. Assalamualaikum.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia, Hang FM.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan saya, Ustazah Wan Nur Hazila binti Wan Azri, untuk segmen Nidaul Islam. Hari ini kita akan berbincang berkenaan bagaimana kita nak menjaga diri dari melakukan maksiat dan dosa. Jadi barang siapa yang meninggalkan perkara yang telah diharamkan, maka dia akan dapat pahala hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan puan yang dirahmati Allah, kalaulah kita tahu kekhilafan diri kita, kelemahan diri kita yang berselirat dalam diri kita, kita cuba kelemahan dosa yang sering kita lakukan supaya kita boleh kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Tuan puan yang dirahmati Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita untuk bertakwa kat mana sahaja kita berada. Sebab apa? Sebenarnya takwa itu adalah satu urusan hati. Urusan hati yang tersembunyi, kan? Tak kisahlah bila kita sebut tentang hati ni, kat mana-mana pun kita berada, kita kena rasa takwa itu, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasakan khusyuk kepada Allah Taala ketika melakukan ibadah, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada rasa untuk melakukan maksiat dan dosa. Jadi tuan-puan dan dirahmati Allah, antaranya apa yang perlu kita ambil langkah berjaga-jaga untuk wanita, perempuan, jangan kita melakukan dosa atau melakukan maksiat kita kepada Allah dengan cara mendedahkan aurat. Dan bagi orang lelaki pula, jaga pandangan supaya kita ini tidak mengizinkan mata kita melihat daripada perkara-perkara yang haram, sama ada berada di luar rumah mahupun di dalam rumah. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita berusaha untuk mengubah diri kita menjadi hamba yang betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah, hamba yang bertakwa, berhati-hati supaya tidak mengizinkan diri untuk melakukan dosa. Orang yang macam ni tuan-puan, Allah janjikan mereka ganjaran paling besar. Bukan itu saja, Allah janjikan juga bagi ganjaran kelazatan iman sebagai balasan ketaatan kepada perintah Allah. Itu yang kadang-kadang bila duduk saja pun, kan, ada masalah macam mana tinggi pun, iman dia rasa tenang je, rasa damai je. Sedangkan masalah besar, tapi tenang. Tenang tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah menenangkan hatinya, menenangkan iman dia, menguatkan iman dia. Sebab apa? Sebab ketaatan kepada Allah yang luar biasa yang telah dia lakukan, subhanallah. Jadi tahan diri kita supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Kan bila sebut dosa dan maksiat ni, bukan semata-mata kita duk bayang dosa besar semata, bahkan dosa-dosa kecil pun kita kena ambil kira. Janganlah kita acuh tak acuh dengan dosa-dosa kecil kita, seperti mengumpat, kan, mengejek-mengejek orang dan sebagainya. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, akhir sekali daripada saya, kita dalam kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala melakukan ibadah, jangan kita kotori diri kita dengan taat kita bersama juga dengan maksiat. Biarlah seiring taat kita dan meninggalkan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan dengan dua-dua perkara yang kita jaga bersungguh-sungguh ini, di hari akhirat Allah akan jaga diri kita untuk dipelihara di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nur Hazila binti Wan Azri, untuk segmen Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Wan Nur Hazila Wan Azri, #penyaranjakin.
0: Nidaul Islam.

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Anda bersama saya, Azhar Aziz, menemani anda untuk hari ini. Okey, edisi Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan 10 Muharram 1448 Hijrah. Dan untuk hari ini, anda bersama saya, Azhar Aziz, menemani anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, dan untuk hari ini juga seperti biasa, jam yang pertama kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah. Dan untuk minggu ni kita nak bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, apa khabar kita Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat adanya ya. Apapun, pertama sekali saya nak ucapkan tahniahlah kepada yang berbahagia Profesor Madya atas anugerah personaliti masyarakat kategori lelaki dalam majlis Hari Kualiti dan Inovasi UMPSA Babaguni Ustaz. Okey, jadi untuk hari ini juga sedikit kita nak berkongsi dengan pendengar kita Ustaz untuk tajuk dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah kita pada minggu ini, iaitu misteri sesat di alam gaib. Jadi mungkin sebelum ini banyak cerita yang digembar gemburkan, mungkin kita nak tahu juga sejak dulu lagi kita selalu dengar cerita individu yang dikatakan sesat secara misteri Ustaz. Ada yang hanya masuk ke dalam hutan untuk tempoh yang singkat, tapi ditemui selepas beberapa hari. Ada juga yang mendakwa berpusing-pusing di tempat yang sama walaupun jalan keluar sebenarnya tak jauh pun. Kan, jadi berbagai cerita dan juga pengalaman dikongsikan masyarakat kita, dan ada juga yang mengaitkannya dengan gangguan makhluk halus. Dan ada juga yang berpendapat ia berlaku akibat faktor keletihan, kadang-kadang panik, kadang-kadang tak tahu, hilang arah Ustaz. Jadi dan sebagai kita umat Islam, kita perlu melihat setiap kejadian dengan berpandukan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi mungkin apakah benar seseorang boleh disesatkan oleh makhluk gaib? Jadi bagaimanakah kita nak bezakan juga antara hakikat kita, pengalaman manusia dan juga kepercayaan yang boleh membawa kepada khurafat? Jadi untuk mengupas isu ini Ustaz, kita nak mungkinlah sebagai mukadimah untuk tajuk kita hari ini Ustaz, misteri sesat di alam gaib. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Azah, para pendengar Pahang FM sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berkaitan tajuk sesat di alam gaib ni, maka yelah,

0: benda ni memang selalu kita dengar. Cuma cara kita menanggapi dan memahami isu ni kadang-kadang berbeza. Ada yang nak, yang memandang ini adalah berkaitan alam mistik. Ada juga yang memandang ini perkara biasa. Tapi sebagai seorang Islam, kita perlu melihat daripada aspek macam mana Allah menjadikan alam ini berbagai-bagai lapis. Kalau kita tengok dalam surah Fatihah, kita baca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama tu pun Allah dah ceritakan segala puji bagi Allah Tuhan yang menguasai sekalian alam. Kita duk nampak alam ni alam zahir kita ni. Sedangkan terdapat pelbagai lagi alam yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Kita nampak, contoh saya nampak DJ Azhar, nampaklah apa-apa di sekeliling, itu alam zahir. Tapi di sana ada juga alam kita tak tahu dan kita tak faham. Kecuali mereka yang menakul bidang tu lah. Contoh alam haiwan. Ada orang yang membuat kajian tentang alam haiwan, alam binatang, alam tumbuhan. Kemudian ada lagi yang lebih halus, contoh alam bakteria, mikroorganism. Kemudian alam bintang, alam yang lebih kait lagi, alam jin, alam malaikat. Sebenarnya banyak alam dalam dunia ni. Dalam kehidupan kita ni Allah cipta pelbagai alam. Dan apa yang berlaku pada kita, yang berlaku di sekeliling kita ni, sebenarnya sepatutnya membawa kita untuk faham bahawa Allah itu maha berkuasa. Bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita faham itu adalah Allah yang menguasai pelbagai alam yang kita pun tak tahu. Mungkin kita nampak 2-3 lapis, tapi sebenarnya mungkin beribu-ribu lapis yang kita masih tak faham. Baik, berkaitan kalau kita fokus kepada apa yang berlaku ke belakangan ini atau baru-baru ni pun, kita tengok ada kes orang hilang dalam hutan. Jadi benda tu kecoh, kita pun ditanyalah sebenarnya macam mana cerita ni. Jadi saya tahun 2012 saya pernah buat kajian tentang orang hilang. Orang hilang bukan dalam hutan, tapi di dalam, di panda-panda, di kampung. Dan masa tu statistiknya saya dapat daripada PDRM Bukit Aman, dia kata hampir ada 12,000 kes orang hilang. Dan separuh ditemui, separuh lagi tu macam-macam alasan dan sebagainya. Jadi kita kena ingat bahawa yang sesat ni bukan saja dalam hutan, tapi yang hilang ni juga, yang sesat ni juga di alam nyata yang kita nampak. Cuma kita tumpu pada kes yang berlaku baru-baru ni, orang hilang di semasa hiking, panjat gunung. Kita kena ingat bahawa boleh jadi ada kemungkinan beberapa sebab lah. Kita tengok ada orang sesat kerana panik. Ada benda tu. Dan boleh jadi kerana mungkin dihijab pun ada.
1: Pun ada juga.
0: Sebab dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahawa kita manusia ni hidup satu dunia dengan jin dan syaitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqar. Jadi dalam ayat ni Allah menyatakan, Allah telah bila melaknat iblis keluar dari syurga dan memerintahkan Nabi Adam keluar juga dari syurga. Allah kata apa? Bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi. Maksudnya syaitan, jin, manusia berada di alam yang sama. Cuma kita tak nampak mereka. Wallahu'alam.
1: Itu dia mukadimah kita untuk tajuk kita hari ini, misteri sesat di alam gaib. Jadi kepada anda yang mungkin nak ajukan soalan khusus untuk tajuk kita hari ini, boleh hubungi kita. Dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124, juga 0951401125, dengan tajuk kita hari ini, misteri sesat di alam gaib. Jadi mungkin boleh juga WhatsApp kita ke nombor 0103207448. Dan Doktor, mungkin kita nak tanya juga, dalam rukun iman kita memang wajib percaya dengan perkara-perkara gaib, termasuklah alam gaib. Jadi adakah alam gaib yang dihuni oleh jin dan juga bunian ini sebenarnya wujud bersebelahan dengan alam manusia, ataupun dia berada dalam dimensi yang berbeza? Bagaimana pula Islam menjelaskan tentang penembusan ataupun overlap ni, yang antara dua alam ni hingga boleh menyebabkan manusia ni tersesat dekat alam sana?
0: Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, jin dan syaitan memang duduk dalam alam kita, tapi kenapa kita tak nampak? Itu persoalan. Dan perkara ini telah pun dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin syaitan dan kaum-kaum mereka ni dapat melihat kamu sedangkan kamu tak dapat lihat mereka. Okay. Jadi ini satu sebenarnya satu bentuk rahmat daripada Allah Taala. Yang mana kita manusia ni tak dapat lihat mereka.
1: Okay.
0: Sebab kalau dibuka kasyaf hijab kita dapat lihat alam tu, oi takut kita tak boleh tidur malam.
1: Kan?
0: Jadi itu satu rahmat Allah Taala. Allah jadikan supaya kita ni tidak dapat melihat alam mereka. Baik. Jadi dalam bab ini kita bila kita kata kenapa ada orang yang boleh tersesat tembus masuk alam sana. Kita ni kalau ikut mana kita boleh masuk kan? Tapi ada memang keadaan tertentu yang Allah zahirkan yang Allah nak tunjuk bukti kekuasaannya, maka ada manusia yang boleh masuk dalam alam sana. Antara contoh kita pernah dalam saya pernah sebut dulu tentang kisah seorang manusia namanya Khurafah. Khurafah. Hadis ni walaupun hadis dhaif diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi, disebut tentang Khurafah ni. Satu hari para isteri Nabi sedang bercakap-cakap berbual-bual. Kemudian Nabi menceritakan satu perkara. Lalu mereka kata, wahai Rasulullah, ini cerita Khurafah. Cerita Khurafah.
1: Khurafat.
0: Istilah Khurafat tu dah ada. Maka Nabi SAW bersabda dan bertanya kepada para isteri baginda, atadrina ma Khurafah. Kamu tahu tak yang kamu sebut cerita Khurafat? Khurafat ni kamu tahu tak Khurafat ni apa sebenarnya? Maka jelas Nabi, kana rajulan min bani Uzrah. Dia Khurafah ni sebenarnya nama orang. Yang mana orang ini daripada Bani Uzrah, suku kaum Uzrah yang diculik oleh jin. Ada cerita, maksudnya ada orang yang masuk alam jin. Benda ni sabit dalam hadis berlaku. Begitu juga pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar pun ada. Seorang lelaki yang pandai baca Quran diculik oleh satu kaum jin waktu nak pergi solat Isyak. Jadi bila pemuda ni balik semula ke alam manusia ni, maka dia cerita pada Sayyidina Umar, aku ni diculik oleh jin sekian-sekian kerana nak suruh aku mengajar mereka baca Quran. Free. Jadi Sayyidina Umar buat apa? Sayyidina Umar bertanya, kat mana tempat kamu diculik tu? Jin tu kat mana? Itu je satu tempat. Lalu Sayyidina Umar pergi kat situ. Sayyidina Umar bagi amaran. Dia kata, wahai jin yang ada kat sini, kamu sekali-kali jangan culik manusia lepas ni. Maknanya ada kes-kes orang yang maknanya dikurniakan Allah Ta'ala tiba-tiba termasuk ke dalam alam tu. Walaupun pada asalnya alam ghaib jin ini syaitan tak dapat kita lihat.
1: Okey, itu penjelasannya. Dan sebenarnya kita ada satu voice note ni Ustaz. Mungkin kita boleh kongsikan bersama untuk hari ni.
2: Assalamualaikum Ustaz dan DJ Azhar. Saya Rizan daripada Kuantan. Saya nak tanya soalan, apa beza alam bunian dan alam jin? Dan apa aktiviti-aktiviti yang mereka buat di sana? Terima kasih.
1: Boleh.
0: Apa beza alam jin, alam bunian? Dia sebenarnya dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, al-jinnu salah satu asnaf. Jin ni dalam tiga bentuk. Yang pertama, lahum ajniha, yang ada sayap, yang berterbangan, yatiru fil hawa. Yang kedua, kal hayawanat. Yang kedua dalam rupa bentuk haiwan, binatang macam ular, anjing. Yang ketiga yatiru wa yaz'anun. Yang ni yang ketiga ni macam kamu, Nabi kata rupa dia ada kepala, ada tangan, dia berpindah randah tapi kamu tak dapat lihat mereka. Jadi ada sebahagian ulama kata boleh jadi inilah yang dikatakan rijalul ghaib. Walaupun beberapa bahasa tentang rijalul ghaib ni banyak. Ada kata satu kaum yang dihilangkan pandangan daripada raja yang zalim ketika Nabi Isa. Ada kata sahabat Nabi dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok rijalul ghaib ni, kalau kita meshkan, kita matchingkan dengan orang bunian, rijal orang, ghaib ghaib, orang bunian tu kalau tengok bahasa kamus dewan bahasa, bunian tu ghaib. Jadi boleh jadi istilah ini adalah merujuk kepada satu kumpulan jin yang mana rupanya sama macam kita.
1: Okey.
0: Dan mereka ni tak dapat kita lihat. Ada jin jenis macam haiwan, ada jin yang boleh terbang. Tapi yang jenis ni, satu ni special ni, rupa macam kita. Dan saya pernah dengarlah cerita-cerita orang yang termasuk ke dalam alam tu. Dia kongsi, dia kata rupanya memang sama macam kita. Cuma mereka ni kebanyakannya Muslim.
1: Okay.
0: Kebanyakan Muslim baik. Tapi cepat kecil hati. Sebab tu orang yang jenis suka berseloroh, suka buat lawak ni, jarang nak boleh masuk alam tu. Okay. Kalau orang yang jenis luruh bendul, mudah masuk. Mudah. Sebab dia suka.
1: Okay.
0: Baik, orang baik-baik, macam tu lah. Dan biasanya pakaian mereka ni satu warna. Kalau putih-putih lah, hijau-hijau lah. Dia tak ada. Macam kita pakai, contoh jadi jazah pakai baju biru tu, dia putih. Saya baju kuning, seluar hitam. Dia tak ada colourful. Dia satu colour.
1: Satu warna saja.
0: Yang diceritakan melalui pengalaman mereka lah. Wallahualam.
1: Okey. Maknanya kata bila masuk di alam sana, adakah mereka ni sebenarnya sedar, Ustaz?
0: Kadang-kadang ada yang tak sedar. Sebab orang luar benda ni, dia percaya je apa yang dia lihat.
1: Okay.
0: Sedangkan itu boleh jadi dalam bentuk dikhayalkan pada mereka. Mereka sedang masuk. Biasa orang luar benda ni macam tu lah. Mudah dikhayalkan.
1: Okay, kejap lagi ada lagi yang nak kita kongsikan bersama untuk tajuk kita hari ni, misteri sesat di alam ghaib. Mungkin bolehkan boleh kongsikan dengan kita juga dua talian yang kami juga akan kongsikan kepada anda kejap je lagi untuk hubungi kita mengenai tajuk kita hari ini. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jauh anda berada, bersama saya Azhar Aziz dan juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Untuk tajuk kita hari ini, misteri sesat di alam gaib. Banyak ceritanya, banyak kisah yang nak kita kongsikan bersama. Okey, dan kalau ikutkan Prof, sebelum ini yang mana dikongsikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, untuk tahun ini lebih 114 pendaki dilaporkan sesat sepanjang tahun ini. Jadi ini terpaksa diselamatkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jadi macam-macam cerita kita dengar. Ada yang kata memang betul, ada yang juga kata memang tak dikaitkan pun dengan bunian dan alam yang gaib ni kan. Tapi macam mana bila mereka berada di situ, adakah mereka macam ustaz cakap tadi, dia pun tak sedar pun. Tapi bila mereka berada di alam lain, adakah mereka orang kata separa sedar ataupun mungkin tak tahu macam mana keadaan kat sana tu, ha? Kan? Jadi mungkin apa pandangan ustaz yang kata jin atau syaitan ni sengaja kaburkan pandangan manusia ni dalam hutan untuk sesatkan akidah kita, bukan setakat sesat dalam orang kata sesat jalan fizikal je. Betul ke alam gaib ni boleh jadi satu bentuk fitnah ataupun ujian besar untuk menguji sejauh mana pergantungan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dalam keadaan cemas ni, ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat ni, agak tinggi juga, 100 lebih.
0: 114.
1: Saya yang saya bila saya ikuti beberapa siri podcast tentang orang hilang ni, ada sebahagian besar hilang ni kerana panik. Mereka tak pernah, mungkin bukan tak pernah, biasa masuk tapi biasalah, tak pernah sesat. Tiba-tiba tersesat. Biasa macam tu lah, dia akan pertama sekali dia akan jadi panik. Bila jadi panik, macam-macam lah berlaku. Dan ketika orang dalam keadaan kebimbangan, kesedihan, kemurungan, ini mudah jin atau syaitan nak buat kacau. Itu mungkin faktor lah. Tapi kita tak menolak bahawa boleh jadi faktor keletihan, menjadi halusinasi, kelaparan dan sebagainya. Namun begitu, kalau kita tengok kisah-kisah yang berlaku sebelum ni, ada yang kata dia melihat perkampungan yang cantik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39, Allah Taala berfirman, ini kisah iblis apabila dia dihalau dari syurga, dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis kepada Allah Taala bila kena halau ni, kata wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat, engkau telah laknat aku, maka aku bersumpah sesungguhnya aku akan hiasi, aku akan bagi nampak cantik segala perkara buruk kepada anak Adam. Itu yang pertama. Yang keduanya, aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi dia punya aku janji atau sumpah ni, pertama dia kata kalau benda-benda yang buruk, maksiat ke, atau benda-benda yang berbentuk tak elok bagi manusia, maka aku akan nampakkan pada pandangan mereka cantik.
0: Semua je cantik.
1: Cantik je. Dan aku akan sesatkan mereka. Jadi bila dia punya KPI daripada atas ni turun kepada anak-anak buah, maka anak-anak buah syaitan ini akan jalankanlah misi mereka dalam pelbagai bentuk. Kalau tak dapat sesatkan, contoh orang melihat arak, air arak tu nampak macam kalau ikutnya memang kotor. Tapi bila dihiaskan oleh syaitan, nampak brandy cantik, maka orang minum juga. Judi, kita nampak judi ni satu benda yang menyusahkan, menzalimi orang dan menyebabkan kerugian, tapi syaitan menghiaskan sehingga nampak cantik. Jadi orang tetap macam tu. Kalau kita refer dalam kisah orang sesat ni pun, mereka nampak alam tu. Boleh jadi ada alam yang memang cantik. Contoh biasa pengalaman saya dengar, kawan ada orang yang sesat alam bunian, memang dia nampak suasana cantik, orangnya cantik, pakaiannya cantik. Tapi ada juga yang disesat, kemudian sampai makan dia makan kat situ, itu makan nasi, tapi bila dia lawat tempat tu balik, bila dah keluar dari dalam tu, rupanya tengok
0: kedai makan, tu tak ada pun.
1: Kedai tak ada. Nasi yang dikatakan tu adalah telur kerengga. Mee tu jadi cacing dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya merupakan khayalan. Sebab tu Nabi Musa AS sendiri ketika berdepan dengan ahli sihir Fir'aun, bila berdepan dengan ahli sihir Fir'aun, Nabi Musa juga pernah disihir pandangan mata. Ahli sihir Fir'aun baling tongkat, baling tali. Kalau orang biasa nampak tali dengan tongkat, tapi Nabi Musa kerana kekuatan sihir yang mana syaitan yang mendalangi sihir tu, menjadikan Nabi Musa nampak tali dan tongkat tu jadi ular. Dan banyak, sehingga Nabi Musa rasa takut. Dan perkara ini disebut dalam Quran, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَشِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ, dikhayalkan kepada Nabi Musa, أَنَّهَا تَسْعَى, bergerak. Jadi tidak mustahil lah dalam orang yang masuk hutan ni, mungkin hari pertama hilang dia tak rasa apa, hari kedua dah mula ketakutan, dah makin takut, makin makinlah makhluk-makhluk di sekeliling dia cuba untuk membuat kacau, mendorongnya jadi makin sesat. Dan sebab itulah kalau kita lihat pun ada setengah kes-kes yang pelik, walaupun tim penyelamat, pasukan penyelamat dah lalu kawasan tu tapi tak nampak, kerana ia telah, kerana peranan syaitan jin ni dia mampu mengabui mata tim penyelamat yang sedang mencari. Jadi kita tak tolak lah benda itu. Ada. Wallahualam.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada satu lagi ni, pertanyaan daripada sahabat kita, Ustaz, melalui voice note kita.
2: Assalamualaikum DJ Azhar Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Sarima daripada Pekan. Saya nak tanya pada pandangan Ustaz lah, bila ada yang kata sesetengah kejadian sesat di hutan ni sebenarnya lebih kepada ujian ketakutan dan psikologi manusia berbanding gangguan gaib. Jadi nak tanya pada pandangan Ustaz lah. Terima kasih dijazah dari Ustaz.
1: Ujian lah, betul.
0: Psikologi.
1: Kalau tengok baru ni pun yang hilang, yang dia temui apa, Jaslina kan?
0: Apa yang dia utarakan,
1: dia kata bila duduk dalam hutan 14 hari hilang, masa itulah dia rasa betapa dekatnya dia dengan Allah Ta'ala.
0: Betul.
1: Ya, betul. Benda ni kadang-kadang menguji kita dari sudut iman kita. Adakah kita akan nampak ini ujian daripada Allah Ta'ala atau tidak? Ada satu kes, ini berlaku pada kawan rapat saya lah. Di mana salah seorang daripada saudaranya sesat atau hilang, sampai hari ini tak jumpa. Jadi apa yang berlaku ialah, dia kata kami betul-betul diuji. Datang pengamal-pengamal rawatan tradisional, menawarkan package nak, nak masuk alam tu, bukan sikit-sikit kan, RM10,000, ada yang ni RM15,000.
0: Saya ada tawaran,
1: tawaran memang ditawarkan. Sebab dia kata masa tu, dia kata cerita kat saya, aku masa tu rasa, sebab kita fikir pasal keselamatan adik ipar ni, macam mana nak buat ni, kalau kalau ikut hati tak kuat iman, memang kami akan terima dia. Sampai tahap tu, ada juga perawat ni yang datang ajak isteri kepada yang sesat ni, pergi ke gunung sembahyang dekat sana. Sembahyang kat sana, kemudian ada yang minta supaya disediakan ayam hitam lah, betih jagung. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya macam apa yang bertanya tadi tu, memang betul. Dia menguji, menguji kita sama ada orang yang tersesat tu sendiri atau kita yang menjadi ahli keluarga pada mangsa ni. Jadi Allah uji kita dari sudut tu. Kalau kita berserah pada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah akan lindungi. Dan saya ingat dalam satu ayat, kalau tuan-tuan para pendengar tahu ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar dalam surah At-Talaq, ayat 2 hingga 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu sebenarnya asbab nuzul pada ayat itu ialah kerana ketika peperangan, ada seorang ibu ni, anaknya kena culik. Kena culik oleh tentera musyrikin. Lalu dia mengadu pada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, baliklah, kamu duduklah dekat rumah, sebutlah la haula wala quwata illa billah, berdoa sebanyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Jadi sampai satu masa dia, si ibu ni balik dengan penuh kebimbangan, tapi dia tak ada pergi jumpa bomo, jumpa Rasulullah. Rasulullah bagi guide dia. Jadi bila dia buat amalan demikian, tiba-tiba dengar ada ketuk pintu, dan rupa-rupanya anaknya yang diculik itu balik. Jadi anak dia ceritalah, dia kata ketika ditawan oleh tentera musyrikin, saya sempat lari sebab dia orang lalai, saya buka kunci dan saya siap ambil kambing mereka lagi, haiwan ternakan, saya bawa balik untuk ibu. Jadi turunlah ayat ni, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah. Jadi dalam bab ini, dalam bab orang hilang ni, orang diculik ke, kita kena yakin itu adalah ujian Allah Allah Ta'ala, uh-huh, dan kita kena cari kaedah-kaedah yang tidak menyalahi syariah.
0: Okay.
1: Ha, jangan cari bomoh, pawang. Uh-huh. Dan sekarang ni uskun. Oh, uskun tahu kan, ustaz dukun.
0: Ustaz dukun.
1: Ha, nampak macam ustaz tapi sebenarnya kaedah dukun. Dia macam-macam dia buat. Uh-huh. Sehingga boleh menjejaskan akidah kita. Uh-huh. Wallahu'alam.
0: Okey, jadi bila kes macam ni berlaku, ustaz, ada ahli keluarga yang mula panik sampai sanggup macam ustaz beritahu tadi, ada yang offer sampai yang hitam dan sebagainya. Yang pelik-pelik pun.
1: Yeah.
0: Dan sampai untuk panggil balik mereka yang hilang tu. Kat mana sempadan antara kita berusaha ikhtiar ni dengan perbuatan yang boleh merosakkan akidah kita? Apa kaedah rawatan Islam yang sebenarnya, ustaz, dalam situasi macam ni?
1: Pertama sekali, ini kena kita kena ambil peringatan juga, terutamanya pengamal-pengamal perubatan tradisional. Ustaz ke dukun ke, kita jangan mudah menunding jari pada jin. Ini selalu bila hilang jalan hutan, ni obor ni yang sorok ni, ni jin sorok sebenarnya. Tak pasal-pasal dia kalau orang bunian ni boleh tangkap kita masuk mahkamah ni, bestnya kita, sebab boleh sama malu. Tapi masalahnya ialah kita ni selalu cepat melatah. Kita sebenarnya dalam bab ini kena tengok apa yang zahir dahulu. Bila kita dah, contoh kita ada pasukan SAR, Search and Rescue. Jadi kita resort dulu, kita cari dulu ikhtiar melalui cara yang nyata. Tapi kalau timbul perkara-perkara yang pelik, yang aneh, masa tu kita boleh ikhtiarkan juga melalui kaedah-kaedah kerohanian. Tapi kita sendiri sebagai ahli keluarga, ataupun kita yang sesat, yang tersesat ni, maka kita kena lakukanlah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat hajat, bacaan-bacaan surah tertentu. Dan saya ingat yang Jaslinda baru ini pun cerita dia tak pernah tinggal solat sepanjang hilang. Itu tunjukkan bahawa kita jangan cepat putus asa. Baik, saya bila itu kalau amalan-amalan perawat pengubatan Islam, biasanya kita antara cara yang paling mujarab ialah azan. Kita azan di kawasan tu. Dan banyak kes-kes yang orang hilang macam ni, memang biasanya bila azan, insyaAllah akan adalah penyelesaian. Tapi kita kena ingat juga, ada juga kes yang saya pernah jumpa. Dia hilang, 7 tahun hilang dekat hutan, memang tak jumpa. Lepas 7 tahun balik, rupanya dia lari tu kerana dia kejar along. Dia kejar along dan juga lari daripada tindakan mahkamah pun ada. Bila kita jumpa balik, dia kata dia dah tukar identiti semua, dia dah kira macam buang lah kisah lama dia dulu, dan dia pun duduk tempat lain. Jadi ada juga macam ni, orang nakal sikit lah. Jadi kita dalam bab ni kita kena tengok pelbagai punca dan faktor. Jangan semata-mata tengok, oh bila hilang je bunian culik,
0: dikaitkan dengan alam lain.
1: Kita tengok juga kok kita ni yang nakal. Wallahualam.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Baik, sebenarnya kita ada beberapa lagi yang nak kita kupaskan, ustaz, juga yang hantar melalui kita punya TikTok. Sebelum kita berehat ni, ustaz, Awang 20136 katanya, benarkah sebahagian keluarga jin ada duduk di sendi-sendi pada manusia, sakit bertahun-tahun lamanya? Macam mana tu?
1: Baik, nak menjawab soalan ni, kita tengok hadis. Nabi bersabda, inna syaitan yajri min bani Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan tu berlari dalam diri tubuh anak Adam ni melalui salur darah. Dan jin merupakan, syaitan merupakan salah satu daripada bangsa jin. Berdasarkan dalam surah Al-Isra, bukan surah Al-Isra, Al-Kahfi, kana minal jin. Allah sebut bahawa syaitan ni daripada bangsa jin. Jadi kalau kita kata jin atau syaitan duduk dalam tubuh kita, dalam salur darah ni, ya, memang ada. Cuma duduknya kadang-kadang sebagai tempat laluan, dia lalu saja. Dia masuk ke dalam hati sanubari kita, membisikkan bisikan-bisikan yang tidak elok, pergi kepada fikiran minda kita, mencetuskan idea-idea yang pelik-pelik, yang tak elok. Itu peranan dia masuk dalam tubuh. Dan ada yang jenis menetap ni biasanya kerana kita yang bela. Bela macam mana? Kita dah malan. Contoh yang biasa saya kongsi dengan pelajar-pelajar saya, ilmu kepala taik. Dia amal ilmu kepala taik ni kan, dia ada amalan tu, dia akan tapu seluruh badan dia dengan najis, 30 hari tak boleh mandi. Jadi itu amalan syaitan, dia sendiri jemput syaitan duduk pada tubuh dia. Jadi memang bersemadi, bersemayang lah, bersemayang lah jin tu pada
0: sendi-sendi.
1: Biasanya jin kafir.
0: Okay.
1: Jin kafir. Wallahu'ala.
0: Ta'uzubillah misali. Minta jauh lu saya. Okay, apa pun kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung beberapa soalan je lagi untuk tajuk kita hari ni, misteri di alam raib. Kita terus berehat seketika Ustaz ya. Pang FM, satu pilihan.

0: Okey, Pang FM 1:51 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bersama saya Azza Aziz dan juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail untuk tajuk kita hari ini, Misteri Sesat di Alam Ghaib. Okey, jadi kepada anda yang nak ajukan soalan, boleh terus WhatsApp kita dan juga telefon kita 0951401124, juga 0951401125. Dan kita ada terima satu WhatsApp ni, Ustaz, daripada Cik Ros Rompin. Okay.
1: Okay. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya nak tahu, sekarang ni sudah beransur-ansur orang meniru alam bunian ataupun kehidupan bunian. Okay. Dengan mengadakan majlis-majlis kecil-kecilan. Diorang akan buat deko-deko macam panjang alam bunian, berpakaian putih, berpakaian berpakaian macam alat-alat tradisional. Seolah-olah kita nak tahu macam mana kehidupan di sana, kehidupan alam bunian tu dekat sana. Kita menganggap kita macam kita pernah pergi kat sana.
0: Okey.
1: Dari segi akidah ataupun hukum macam mana tu Ustaz?
0: Okey. Okey, terima kasih Cik Ros.
2: Baik, perkara ini telah pun ditegur oleh Sohibul Samaha Mufti Negeri Kelantan. Satu perbuatan yang tak wajar lah. Tapi kalau saya nak komen sedikit, kita ni Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, siapa-siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia daripada kalangan tu. Jadi kita ni, kita bimbang lah dalam pada, dalam pada kita saja-saja nak cuba cari kelainan. Kita kena hati-hati, kod-kod lah. Ini lebih kepada mungkin kemungkinan je, bukan pasti. Boleh jadi takutlah ada makhluk tu yang kata, oh ini geng-geng kita.
0: Okay.
2: Boleh join sekali. Sebab saya ingat pernah dulu ada kawan-kawan saya yang penyelam-penyelam. Dia orang menyelam pada waktu malam di beberapa pulau. Turun 13, balik 14. Itu pun ada. Okay. Maksudnya benda-benda macam ni sebenarnya kita kena hati-hati lah. Kok-kok datang kita punya majlis tu 50 orang. Tiba-tiba
0: 100.
2: 50 lebih. Okay. 100 ke, ataupun hilang. Datang 50, balik-balik 45. Dan satu lagi, satu pepatah Arab kata silap saya, la tatamarat fatamarat. Jangan kamu buat-buat sakit, nanti kamu dapat penyakit. Kita bimbang juga dalam keadaan kita nak kelainan hipster ni, kenalah ada jaga batasan-batasan macam ni. Jangan jangan cari penyakit. Dari sudut akidah sebenarnya tidak ada kaitan dengan akidah sangat, sebab dia lebih kepada perbuatan secara adat. Malaikat kita pakai baju tu menyerupai, contoh jadi pakai baju sami, pakai baju rahib, paderi, itu ada kaitan dengan akidah. Tapi kalau kita hanya kata pakai baju putih, itu tidak, setakat ni lah, tidak ada kaitan pun dengan akidah pada pandangan saya.
0: Okey, dah pun sebenarnya di hujung-hujung ni Ustaz, kita tengok mana yang sempat Ustaz. Di mana zaman sekarang ni kita ramai yang tahu ada macam-macam aktiviti hiking, masuk hutan dan sebagainya. Jadi ada tak pendinding diri ataupun adab-adab khusus dari sudut Islam yang wajib kita amalkan sebelum langkah masuk ke tempat-tempat sunyi, macam supaya kita tak terbabas ke alam lain ni. Kadang risau juga
2: Baik, sebenarnya ialah kita, bila kita satu masuk kawasan orang, contoh bukan setakat hutan, kita kawasan kita nak masuk, contohlah kita di Malaysia nak masuk Thailand, ada pasport dia dan kita kena ikut undang-undang dia. Nak masuk Indonesia pun sama, begitu juga dengan hutan. Dan hutan ni antara tempat yang Nabi kata tempat kediaman jin. Kita tak tahu jin ni fasik ke jin soleh. Maka kita kena ada adab-adab dan juga tata cara. Sebaik-baiknya lah bila kita nak masuk ni, ada dalam keadaan kita jaga adab. Jangan cakap besar, jangan buat bising, jangan kita kotorkan kawasan sebab ada sebahagian jin ini yang memang yang Muslim dia suka kebersihan. Kalau orang buat kotor pun dia marah. Macam kita juga sekarang ni, kalau buang sampah merata kena khidmat masyarakat. Silap-silap hari yang buang sampah dalam hutan ni kena khidmat masyarakat dalam alam jin. Kita tak tahu. Yang keduanya ialah kalau berlaku satu peristiwa yang pelik, kita jalan pusing sampai kat situ, pusing 2, 3, 4 kali sampai tempat yang sama. Kita mungkin kita boleh gunakan apa yang biasa dibuat oleh para pengamal, mm-hmm. pesan pengamal perbuatan Islam supaya kita azan. Mm-hmm. Azan. Dia kadang-kadang benda ni berlaku kerana kita hilang fokus. Dah panik eh. Tengok uh-huh. kenapa sampai tempat sama. Dah mati dah aku kali ni. Uh-huh. Sesat dah ni. Ha. Uh-huh. Kita akan jadi macam tu. Sebenarnya kita akan mudah dipengaruhi, dikhayalkan oleh syaitan uh-huh. kalau kita dalam keadaan panik.
0: Okay.
2: Ha. Kalau petua orang dulu, uh-huh. dia kata apa? Cari akar kayu yang melintang di tengah jalan. Uh-huh. Yang tempat kita lalu tu. Uh-huh. Potong dan kita belah dua, kita lalu tengah-tengah.
0: Okay.
2: Tujuannya bukannya ada apa-apa signifikan, tapi itu adalah tanda cara untuk kita kembali fokus.
0: Okay.
2: Kita fokus. Sebab kita bila panik, kita mm-hmm. akan jadi cacang berubah macam-macam. Mm-hmm. Kita akan fikir bunyi tu pun kita dah takut. Nampak benda ni kita kata alam raib dan sebagainya. Dan sebaik-baiknya sebelum kita masuk ke tempat-tempat macam ni, pastikan kita bacalah ayat-ayat rukyah tertentu. Kalau macam contoh yang biasa guru saya ajar ialah kita baca ayat 33 ataupun ayat manzil. Ha, ini bagus untuk kita amalkan sebagai bentuk perlindungan diri kita sebelum masuk dalam tempat-tempat yang kita tak biasa. Wallahu a'lam bissawab.
0: Okey, itu dia. Dan sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan kita Assalamualaikum Asyatiza, dan mungkin akhir sekali Prof, sebagai pesanan penutup untuk slot kita hari ini, apa mungkin pesanan paling penting sekali untuk masyarakat kita dalam mengimbangi rasa percaya juga kepada perkara gaib sebagai rukun iman, tanpa orang kata menjadi terlalu taksub dan juga ataupun khurafat ni, macam mana?
2: Baik, para pendengar Pahang FM sekalian, sebenarnya dalam kita mendepani isu-isu orang sesat dalam alam ghaib ni, kita kena juga ingat bahawa kita juga tersesat di alam mulk, dibagi alam mulk.
0: Okay.
2: Ha, sebab apa? Dalam dalam dunia kita ni, alam mulk ni ada disebut dalam surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha suci Allah, maha berkat Allah yang menguasai pemerintah Al-Mulk, kerajaan yang sahih. Dan dalam kalau kita tengok satu lagi alam disebut alam malakut. Kalau tuan-tuan biasa baca surah Yasin ya, akhir ayatnya ialah fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai. Ha, Allah sebut ada alam mulk yang nyata macam ni dan ada alam malakut. Kita ni alam mulk memang kita tak sesat. Tapi alam malakut ramai yang sesat.
0: Okay.
2: Yang mana alam malakut ni ialah alam yang kita perlu melihat kehebatan kekuasaan Allah Ta'ala di sebalik kejadian. Ha, contohlah kalau kita lihat kes sekarang ni minyak naik kerana peperangan di Asia Barat kan. Kita nampak minyak naik. Tapi dari sudut, kalau kita itu alam mulk, alam yang nyata. Tapi kalau kita lihat alam malakut, di sebalik alam malakut, kita akan nampak bahawa Allah sedang mengatur macam mana keadaan ini manusia boleh terima atau tidak. Ada bersyukur ke atau sampai depress dan sebagainya. Dan kita lihat sebenarnya rahmat Allah, bila minyak naik, barang naik, ada yang turun, mendadak turun. Itu durian. Kalau dulu kita nampak memang susah nak makan durian kan, yang lagi-lagi durian kayangan musangking. Tapi peliknya berlaku, Allah tarik satu, Allah bagi yang lebih besar, dapat makan durian. Itu memang hebat. Jadi sebab tu dalam alam malakut ni, Allah suruh kita pandang alam malakut ni, cuba hayati, terokai supaya jangan sesat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 185 awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai. Kenapa manusia ni tak pandang, tak cuba melihat alam malakut? Sebenarnya alam malakut ni perlu dihayati oleh setiap manusia yang beragama Islam, yang mukmin, supaya kita faham rahsia hikmah terjadinya sesuatu. Saya yakin apa yang Puan Jaslinda tu alami sebenarnya Allah nak biar dia melihat alam malakut. Bahawa Allah ketika itu, Allah paling hampir dengannya. Nilai setitis air ketika itu sangat berharga. Kita alam mulk kita nampak macam ni, oh air. Tapi bila kita mengalami keadaan itu, Allah buka mata hati kita, melihat alam malakut, kita akan dapati Allah sangat penyayang, sangat pemurah. Itulah mungkin cerita tentang alam malakut kita boleh cerita pada sesi-sesi akan datang,
0: insyaAllah.
2: Wallahu'alam.
0: Okey, itu dia. Walau apa pun misteri yang berlaku, Islam mengajar kita agar sentiasa berpegang kepada akidah yang benar, Ustaz, melupakan banyakkan doa, zikir dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta mengelakkan kepercayaan kepercayaan yang boleh membawa kepada syirik dan juga khurafat. Apapun, terima kasih kepada yang berbahagia, sama-sama. Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail sudi bersama dengan kita untuk minggu ini mengupas mengenai misteri sesat di alam ghaib. InsyaAllah Prof, kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini. Semua sudah.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan Misha Omar, 11.25 minit pagi dengan lagunya I Don't Love You Anymore. Apapun, terima kasih dengarkan kita, tak kira di mana juga anda berada. Dan hari ini 26 Jun 2026, cantik ya tarikh hari ini. Mungkin ada yang menamatkan zaman bujang, macam Didi Astilah dah pun selamat bergelar isteri kepada pasangan pilihan hatinya, iaitu Dini Eng ataupun Muhammad Nur Fikrat Ismat Dini, dengan sekali lafaz kira-kira pukul 10.05 minit pagi tadi. Apapun, pasangan ini dinikahkan sendiri oleh bapa Didi, iaitu Awang Astilah, di hadapan penolong pendaftar perkahwinan di dalam satu majlis tertutup yang berlangsung di Cyberjaya. Apapun, tahniah diucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Didi dan juga Dini. Okey, dan juga mungkin kepada anda yang ketika ini sedang memandu, tak kiralah ke mana sahaja hala tujuan anda, ke mana sahaja pemanduan anda ketika ini, saya doakan semoga ada selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin juga kan, kalau anda memandu tu tiba-tiba lah terlanggar jalan berlubang ke kan, nampak apa-apa tanda tumbang ke, ataupun lampu isyarat rosak ke kan, selalunya kita mengeluh kan, ambil gambar kemudian kongsi dekat media sosial. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih berkesan untuk anda, di mana Kementerian Kerja Raya dia menyediakan aplikasi My Jalan KKR yang membolehkan orang ramai membuat aduan berkaitan kerosakan jalan raya secara terus. Jadi menariknya, aplikasi ini menggunakan konsep No Wrong Door Policy. Jadi walaupun jalan tu bukan di bawah bidang kuasa KKR, tapi aduan tetap akan disalurkan kepada agensi yang bertanggungjawab. Okey, jadi pengguna jalan raya bukan sekadar menggunakan kemudahan yang disediakan, tetapi turut memainkan peranan membantu menjadikan jalan raya lebih selamat untuk semua. Okey, dan juga hari ini 10 Muharram, selamat berpuasa untuk anda, puasa sunat Asyura hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda sehingga berbuka puasa nanti. Okey, kita nak berehat seketika untuk hari ini. Hiburan kejap je lagi, Maritan Sik seketika, Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Uji Pakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
2: Bintang Kecil 2000.

0: anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4.

0: Pin 91.9 MHz. Hatiku para
1: keranamu. Kini ku tara. Hang FM yang terbaik untuk anda.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini, okey. Yang mana mungkin orang kata dalam pemanduan, tak kira ke mana sahaja hala tuju anda melalui LPT 1 nak menghala ke Pahang Barat mungkin kan, di Kuala Lumpur ke ke Shah Alam ke area Lembah Kelang ke, dengar kita di 107.5 MHz. Yang masih lagi belum muat turun RTM, klik di telefon bimbit anda, boleh muat turun sekarang, betul-betul percuma. Dan anda dapat ikuti siaran kami ke mana sahaja anda berada, okey. Dan untuk hari ini juga, seketika saja lagi, macam biasa untuk edisi Jumaat hari ini pukul 12.30 hari, kita akan ikuti utama 12.30 hari, dan juga seterusnya untuk jam 12.30 minit tengah hari nanti kita ada klinik sempurna ibadah, macam biasa akan menyusul seketika saja lagi, okey. Kita nak bersama dengarlah lagu daripada Daniel Kifli dengan lagunya Musnah. Untuk anda juga dengar kita berada di Rompin, okay? Dengar kita di 91.9 MHz.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil 2026.

akan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
3: Harumnya sungguh bunga melati sayang, harum di dalam jambangan.
1: Segalanya di Pahang FM.

Awang FM, satu pilihan, 12.15 minit tengah hari, edisi Jumaat hari ini 26 Jun 2026 bersama 10 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih dengarkan kita. Tak kira mana juga anda berada, mungkin berada di Cameron Highlands 100.3 MHz, juga yang berada di Raub frekuensinya 107.5 MHz. Okey, dan kalau tengok sekarang ni cuaca di Kuantan ni panas kadang-kadang bila sejak kebelakangan ni cuaca memang terasa luar biasa, sangat panas tengah hari tu kan. Keluar rumah sekejap pun dah rasa macam berdiri depan oven. Jadi ini antara orang kata kesan fenomena El Nino yang kita alami sekarang ni. Jadi mungkin ada yang kita kena lakukan untuk jaga diri kita dan juga orang sekeliling kita. Okey, kalau boleh tak, kalau tak ada urusan penting, cuba kurang aktiviti luar lah ya, terutama antara pukul 11 pagi hingga 4 petang. Kalau memang kena keluar juga, jangan lupa pakai topi ke payung ataupun pakaian yang bersesuaian. Jangan tunggu dahaga baru nak minum. Pastikan badan sentiasa cukup air, sebab cuaca panas ni kita mudah kehilangan air dalam badan. Okey, dan cuaca panas ni juga kalau boleh sama-samalah kita berjimat menggunakan air kan. Tutup paip betul-betul, baiki paip yang bocor dan elakkan pembaziran. Masa musim panas macam ni, setiap titisan air sangatlah berharga dah. Jadi kalau apa pun apa orang kata, dalam kita menjaga persekitaran kita yang penting, jangan buat pembakaran terbuka. Cuaca kering boleh menyebabkan api cepat merebak dan membahayakan banyak pihak. Okey, dan cuaca panas memang kita tak boleh nak kawal, tapi mungkinlah cara kita hadapi dia di tangan kita. Jaga kesihatan, jimatkan air dan sama-sama lindungi alam sekitar. Semoga kita semua kekal sihat sepanjang musim El Nino on. Okey, dan baik, kejap je lagi untuk hari ini, edisi Jumaat 12.30 minit tengah hari, macam biasa kita nak bersama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: FM.
1: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi secara langsung kutubah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita, Muhammad Yusof bin Muhammad Arif. Silakan.
2: Baik, terima kasih Syah Azizi di Konti Utama Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Syukur kehadrat Allah kerana dengan limpah rahmatnya dan izinnya kita sekali lagi dipertemukan pada hari Jumaat yang mulia ini, penghulu segala hari. Bersama-sama saya Yusof membawakan secara langsung kutubah dan juga solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Jadi alhamdulillah Allah masih mengurniakan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini dengan memperbanyakkan amal soleh, ibadah serta kebajikan sebagai bekalan menuju kehidupan akhirat. Baiklah saudara, hari ini 26 Jun 2026 bersamaan 10 Muharram 1448 Hijrah, Pahang FM membawakan kepada anda secara langsung kutubah dan juga solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan alhamdulillah ketika ini suasana di Masjid Negeri sudah mula dipenuhi oleh para jemaah yang hadir bagi menunaikan solat Jumaat secara jemaah. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat, waktu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan sebelum itu, saya kongsikan juga bagi khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Amir Hasif bin Hatta. Manakala imamnya pula Ustaz Muhammad Khairul Mustaqim bin Cik Aziz. Dan Bilal yang bertugas iaitu Ustaz Ahmad Hayatul Faiz bin Abdul Latif. Baiklah saudara, tajuk khutbah kita pada hari ini ialah tanggungjawab menjaga kelestarian alam sekitar. Di mana alam sekitar merupakan anugerah Allah yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini, di mana kehidupan manusia amat bergantung kepada sumber semula jadi yang dikurniakan oleh Allah. Jadi bagi mengupas dengan lebih lanjut lagi mengenai intipati ataupun tajuk kutubah kita pada hari ini, saya tidak kesorangan kerana bersama saya ialah Ustaz Amir Hasif bin Hatta. Jadi assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Ustaz?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah sihat, ya? Alhamdulillah sihat Ustaz. Baiklah Ustaz, boleh Ustaz berikan gambaran awal berkenaan tajuk kutubah kita pada hari ini, iaitu tanggungjawab menjaga kelestarian alam sekitar. Silakan Ustaz.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda dalalata ala al-khairi ibtigha' wajillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada DJ yang bertugas pada hari ini dan juga silam pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kehadap Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita sehingga hari ini kita dapat bertemu di dalam bulan Muharram, dan pada hari ini iaitu jatuh pada hari Ashura, ya? Hari Ashura 10 Muharram 1448 Hijrah. Kita dah masuk tahun baru dah. Kita dah meninggalkan tahun 1447. Maka bila kita masuk tahun baru, dia kena ada azam baru, ha? Dan kita menanamkan azam azam baru dalam tahun baru ini, perlu kita ada perubahan sikap kita, ya? Dalam kita ini sebagai seorang makhluk, menjaga atas segala amanah yang Allah berikan kepada kita, amanah yang perlu kita tunaikan. Di sana amanah kita dengan Allah itu menunaikan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjaga hablul minallah, menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan makhluk sesama manusia, ataupun kita spesifik lagi, kita kena jaga hubungan kita dalam makhluk Allah ni luas, termasuk muka bumi ini, alam sekitar itu sendiri, ya. Dan tajuk khutbah kita pada hari ini iaitu tanggungjawab menjaga kelestarian alam sekitar. Baik, kita ambil pada poin-poin gambaran khutbah kita pada hari ini. Apa yang pertama, iaitu umat Islam hendaklah menyedari bahawa menjaga kebersihan dan alam sekitar ini ialah sebahagian daripada amanah, amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Sebagai seorang khalifah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30, kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi ayat ini jelas, ayat ini jelas bahawa manusia ini khuliqa, diciptakan oleh Allah sebagai khalifah yang diberi amanah, tanggungjawab untuk kita apa? Kita mentadbir, untuk kita mengurus, untuk kita jaga bumi yang Allah berikan kepada kita ini. Jaga macam mana? Jaga dengan sebaik-baiknya, tanpa kita mencemarkan bumi ini dengan boleh merosakkan ekosistemnya, tak? Boleh dengan boleh berlakunya pencemaran, tak? Boleh menyebabkan sesama makhluk ini kita tak dapat hidup dengan aman damai, tak dapat hidup dengan selesa, ada berlaku pencemaran, tak? Dari segi pencemaran udaranya, pencemaran dekat lautnya, dekat sungai dan sebagainya. Baik, kemudian apa poin kedua yang nak akan khatib sampaikan nanti, iaitu apa dia? Setiap perbuatan yang membawa kepada kerosakan alam sekitar, contoh seperti apa dia? Kita buang sampah ikut dan buang sampah merata-rata, kita membuat kita mencemarkan sungai, tak? Kita apa lagi? Orang isap rokok, buang puntung rokok merata-rata, duduk, kalau contoh bawa kereta, duduk dalam kereta campur, buang sampah tengah-tengah highway tu buang, tak apa, tak ada masalah, nanti ada orang tukar kotik contoh, ataupun tiup angin nanti masuklah ke mana-mana contoh, tak? Mengabaikan kebersihan awam, pergi tandas awam malah flash tak? Tu dah sama lah, tak? Pergi mana-mana, pergi ke mana-mana ikut aku nak buang sampah, ikutlah mana aku suka hati aku, aku nak buang, tak? Mengabaikan kebersihan awam adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri dan mendatangkan mudarat kepada manusia. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56, firman Allah, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a, dan janganlah pula kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi sesudah Allah telah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan dengan perasaan berharap supaya dimakbulkan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang memperbaik amalnya. Dan Allah beri kita ini semuanya hak yang terbaik, yang indah, yang comel, yang cantik. Tetapi yang menjahanamkannya, yang membinasakannya, yang merosakkannya, yang mencemarkannya, siapa? Manusia itu sendiri. Maka sebagai kita sebagai khalifah, sebagai tanggungjawab kita untuk menjaga pemberian ataupun pinjaman yang Allah berikan kepada kita. Ini semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, pinjaman yang Allah berikan kepada kita, amanah kita jaga pinjaman yang Allah beri. Tak, kalau orang pinjam barang kita, orang pinjam barang kita, kita nak orang tu jaga baik-baik. Ini pinjaman yang Allah beri. Awak buat ikut dah awak, awak buat ikut suka hati awak, ikut suka hati kawal lah. Kau nak buat macam mana, tak? Dia kawal, kawal kena, betul. Tapi ini apa nama ni, ini pinjaman yang Allah beri. Kita nak orang jaga barang kita dengan baik, tapi kita, hak Allah sendiri, kita tak ambil berat, kita tak jaga. Yang ketiga, apa dia? Kita hendaklah membina suatu sikap ada bertanggungjawab dalam kita menjaga kebersihan diri, rumah. Ada diri ni kalau jadi orang malas mandi ni, payah kau juga nak kabar rumah tu. Biar rumah tu kadang orang tak tahulah dia rumah dia ke rumah hantu. Hantu pun, ini rumah aku ni, hantu, banyak hantu duduk rumah tu. Kenapa? Tak pernah bersih. Ada, jangan cakap tai cicak, tai tikus, sebut semua jenis binatang, tai binatang ada. Pokoknya nak kata teruk sangatlah. Ada tai manusia apatah lagi.
0: Hak kencing ikut dah jenis tak basuh, jenis tak flush. Ah, ini tabiat perlu dibuang. Sikap kena ada satu sikap tanggungjawab. Apalagi menjaga kebersihan masjid. Pergi masjid dak, kadang pergi masjid kalau minta maaf kata kalau ada sebahagian, kalau kita dapat aduan tu ada muslimat tu kadang hak pek tu dia tak, Allahuakbar, nak cakap apa kita pun malu. Hak mengalir tu buanglah dalam bekasnya pada tempat yang sepatutnya dah disediakan. Ini dak dia biar, dia buang kat mana? Dia letak dekat tempat flash, nak flash tu dia pergi letak dekat apa nama ni, sinki. Ha, Sabah bukan tempat je nak letak situ. Letak pada tempat dia dah disediakan. Itu tak? Tandah kita masuk tandah awak. Pergi masjid, jaga kebersihan masjid. Tak? Kalau kita bawa anak-anak tu tahu, anak ni sekarang ditengok-tengok pamper dia, kalau nak bawa pergi ke ruang solat, kenapa sebahagian masjid tidak membenarkan kanak-kanak duduk? Bukan apa dah, kalau berok, dia berok najis kecil, mak ayah terkadang lari je, biar je AJK masjid kan ada. Ah, pula tanggungjawab tu kita kena ada satu sikap tanggungjawab. Ini rumah Allah. Rumah Allah kita kena jaga kebersihan, kesucian rumah Allah itu sendiri. Itu masjid. Dan juga tempat awam yang lain. Kena didik ahli keluarga agar kita ini mencintai kebersihan. Semua orang tahu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Sebagai daripada tuntutan iman agama itu sendiri. Kemudian yang keempat, insyaAllah yang terakhir, kita pendek sahaja. Seluruh masyarakat hendaklah bekerjasama. Kita sama-sama kena ambil sikap tanggungjawab. Jangan sebelah pihak, jangan seorang dua je. Tak, sama-sama kita kena sepakat gandeng bahu memelihara kelestarian alam sekitar dengan kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan serta mengelakkan segala perbuatan yang boleh merosakkan kesejahteraan hidup manusia dan alam ciptaan Allah. Saya rasa cukup sekadar itu saja. Moga-moga manfaat untuk diri saya dan juga sinar pendengar, dan sebagai satu bentuk gambaran awal pada khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Demikian tadi saudara perkongsian awal daripada Ustaz Amir Hasif bin Hatta berkaitan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini. Jadi sesungguhnya umat Islam bukan sahaja ya mengajar hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia, bahkan turut mendidik kita mengenai tanggungjawab terhadap alam sekitar, di mana bumi ini yang diciptakan bukan untuk dirosakkan, sebaliknya dipelihara dan dimakmurkan dengan penuh amanah dan juga tanggungjawab. Jadi marilah kita bersama-sama berganding bahu memelihara bumi Allah dengan sebaik-baiknya, menggunakan segala nikmat yang dikurniakan tanpa pemaziran agar dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang. Dan sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan baiklah saudara, seketika lagi kita akan bawakan kembali pendengaran anda bersama dengan rakan setugas Azhar Aziz di Konti Utama Pahang FM. Jadi insyaAllah kita akan kembali semula ke Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk sama-sama kita mendengarkan azan kedua, seterusnya khutbah dan juga solat Jumaat secara langsung. Kini saya serahkan kembali siaran kepada Azhar Aziz di Konti Utama. Silakan Azhar.
1: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Muhammad Yusof Muhammad Arif untuk gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk kita ikuti siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat pada hari ini. Okey, jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sukas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan bersama dengan Muhammad Yusof Muhammad Aris. Silakan.
1: Baik, terima kasih Azhar Aziz, Sati Komiti Utama Pang FM. Kini kita kembali semula ke Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk bersama-sama kita mengikuti siaran langsung khutbah dan juga solat Jumaat dengan tajuk khutbah minggu ini, Tanggungjawab Menjaga Kelestarian Alam Sekitar. Dan tanpa buang masa lagi, kita terus saja mengikuti azan kedua dan seterusnya mendengarkan khutbah Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Laksanakanlah segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ialah agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam bukan sahaja mengajar hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, bahkan turut mengajar adab manusia terhadap alam sekitar. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dirosakkan, tetapi untuk dipelihara dan dimakmurkan dengan penuh amanah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني جاعل في الأرض خليفة. Yang bermaksud, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini menjelaskan bahawa manusia diciptakan sebagai khalifah yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Oleh itu, perbuatan seperti membuang sampah merata-rata, mencemarkan sungai dan mengabaikan kebersihan awam adalah bertentangan dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang bermaksud, dan janganlah pula kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi sesudah Allah telah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan dengan perasaan berharap supaya dimakbulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang memperbaik amalnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan merupakan antara prinsip penting dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "At-tuhuru syatrul iman." Yang bermaksud, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Hadis ini menunjukkan bahawa kebersihan bukan sekadar urusan pribadi, tetapi mencerminkan tahap iman dan akhlak seseorang Muslim. Sebab itu Islam mendidik umatnya supaya menjaga kebersihan diri, rumah, masjid, jalan raya dan seluruh persekitaran. Namun realiti hari ini amat mendukacitakan, masih terdapat segelintir masyarakat yang memandang ringan soal kebersihan dengan membuang sampah di jalan raya, longkang, taman permainan, pantai, sungai dan tempat awam tanpa rasa bersalah. Sikap ini bukan sahaja mencemarkan persekitaran, malah boleh menyebabkan penyakit, banjir kilat dan menjejaskan kesejahteraan hidup masyarakat. Lebih mendukacitakan apabila jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari terus meningkat. Menurut statistik SWCOP pada tahun 2024, hampir 40 ribu tan sampah dihasilkan setiap hari di negara kita. Keadaan ini menunjukkan bahawa kesedaran menjaga kebersihan dan amalan kita semula masih perlu dipertingkatkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila nasihat dan peringatan tidak diindahkan, maka pihak berkuasa telah memperketatkan penguatkuasaan terhadap mereka yang membuang sampah di tempat awam. Bermula 1 Januari 2026, individu yang didapati bersalah membuang sampah kecil boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 serta perintah khidmat masyarakat PKM sebagai langkah mendidik masyarakat supaya lebih bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan. Hukuman seperti ini selaras dengan pendekatan Islam yang bertujuan mendidik dan memberi keinsafan agar kesalahan yang sama tidak berulang. Namun begitu, realiti yang berlaku masih amat membimbangkan. Selepas pelaksanaan penguatkuasaan tersebut, sampah masih dibuang di jalan dan tempat awam, termasuk ketika sambutan ambang tahun baru 2026. Lebih mendukacitakan apabila sebahagian daripada mereka yang melakukan kesalahan tersebut ialah orang Islam sendiri. Menurut laporan OPS Cegah SW Corp pada 2 minggu pertama Januari 2026, ratusan operasi penguatkuasaan telah dijalankan dan pelbagai notis kesalahan dikeluarkan terhadap individu yang membuang sampah kecil di tempat awam, melibatkan rakyat tempatan, warga asing dan golongan muda. Keadaan ini menunjukkan bahawa kesedaran menjaga kebersihan masih perlu dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, hukuman yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjaga kepentingan masyarakat termasuk dalam kategori ta'zir, iaitu hukuman yang bertujuan mendidik, memberi peringatan dan mencegah kemudaratan. Oleh sebab itu, tindakan seperti denda atau perintah khidmat masyarakat PKM bagi kesalahan membuang sampah di tempat awam adalah selaras dengan tuntutan syarak dalam memelihara kemaslahatan umum. Para ulama juga menegaskan bahawa segala bentuk kerosakan di muka bumi adalah perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kelihatan kecil pada pandangan manusia. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahawa perbuatan mencemarkan alam sekitar termasuk dalam perbuatan fasidu fil ard kerana ia membawa mudarat kepada manusia, haiwan dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Justru menjaga kebersihan dan memelihara alam sekitar bukan sekadar tanggungjawab sosial tetapi sebahagian daripada amanah agama yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil beberapa pengajaran penting untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa menjaga kebersihan dan alam sekitar ialah sebahagian daripada amanah sebagai khalifah di muka bumi. Kedua, setiap perbuatan yang membawa kerosakan kepada alam sekitar seperti membuang sampah merata-rata, mencemarkan sungai dan mengabaikan kebersihan awam adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan boleh mendatangkan mudarat kepada masyarakat. Ketiga, kita hendaklah membina sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan diri, rumah, masjid dan tempat awam serta mendidik ahli keluarga agar mencintai kebersihan sebagai sebahagian daripada tuntutan iman. Keempat, seluruh masyarakat hendaklah bekerjasama memelihara kelestarian alam sekitar dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan serta mengelakkan segala perbuatan yang boleh merosakkan kesejahteraan hidup manusia dan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون خطيب berpesan sekali lagi kepada sidang Jumat agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan salat Jumaat seseorang memerlukan perhatian penuh terhadap khutbah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a, thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha." Yang bermaksud, sesiapa yang berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia pergi menuju salat Jumaat serta mendengar khutbah dengan teliti dan diam semasa khutbah, akan diampunkan dosa-dosanya dalam tempoh antara dirinya dan juga hari Jumaat yang akan datang, serta pertambahan 3 hari lagi. Dan sesiapa yang bermain dengan batu kecil, maka dia telah lagha, yakni lalai. Oleh itu, berilah perhatian terhadap khutbah yang disampaikan dan elakkanlah perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat. Elakkanlah perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat kita, seperti berbual-bual, menggunakan telefon bimbit, tidur, makan dan minum, merokok dan lain-lain. Marilah juga kita sama-sama merebut janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang bermaksud, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, pastilah kami akan membuka kepada mereka, yakni pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Cita-cita membina negeri dan negara yang diberkati memerlukan komitmen semua pihak, sama ada pihak pemerintah mahupun rakyat jelata, iaitu membina masyarakat sejahtera agamanya dan jauh daripada gejala moral dan sosial seperti pergaulan bebas tanpa syariat, penzinaan, penyalahgunaan dadah, merempit, hiburan melampau, buli, menghisap rokok, vape dan sebagainya. Marilah kita mendukung usaha kerajaan negeri Pahang yang menjunjung titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, menguatkuasakan larangan vape dan merokok elektronik mulai 1 Januari 2026. Sesungguhnya usaha tersebut diharapkan dapat mengelakkan anak remaja dan masyarakat terjerumus ke dalam kemudaratan yang lebih besar. Marilah kita juga mendoakan keselamatan kepada seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin. Semoga dipermudahkan bantuan masyarakat dunia sampai kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية mudabbira hadhihi al-bilad al-islamiyyah ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni al-marhum Sultan Haji Ahmad Shah wali sumuwi wali al-ahdi ke bawah duli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan al-Ibrahim Alam Shah ibni as-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kunyakalah kepada ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fi Masjid al-Aqsa wa huwa hurrun aziz ya arhamar rahimin. اللهم ارزق بلدنا بحان خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: Que bom.
1: Será?

Is it Lord? Should

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah dan juga solat Jumat yang baru saja disiarkan secara langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad A1 Kuantan Pahang sebentar tadi, di mana khutbah pada minggu ini membawakan satu mesej yang amat penting dan sangat relevan untuk kita semua tahu, iaitu tanggungjawab menjaga kelestarian alam sekitar. Baiklah saudara, antara pengajaran dan intipati penting yang dapat kita simpulkan daripada khutbah pada hari ini ialah setiap anggota masyarakat berperanan sebagai mata dan juga telinga kepada pihak kerajaan dalam membantu menyalurkan maklumat serta aduan kepada pihak berkuasa berkaitan aktiviti yang merosakkan alam sekitar. Dengan adanya institusi kerajaan yang mantap serta sokongan dan kerjasama daripada semua lapisan masyarakat yang prihatin, insya-Allah pelbagai isu berkaitan dengan alam sekitar dapat ditangani dengan lebih berkesan demi kesejahteraan generasi masa kini dan juga akan datang. Baiklah saudara, bersempena dengan Hari Asyura pada hari ini, pihak masjid menjemput seluruh
2: itu dia saudara, kita bersama dengan rakan tugas kita Muhammad Yusof bin Muhammad Arif untuk siaran langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Baiklah saudara, seketika saja lagi tepat pukul 2 hingga 6 petang untuk zon apa khabar we hari ini, anda akan bersama dengan rakan tugas seterusnya, insyaAllah Jantan dan juga Nina akan bersama dengan anda. Okey, dan sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda, insyaAllah kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.
2: Hai, senangnya dalam hati.
3: Bestlah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah?

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini Jumaat 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijrah.
1: Ha.
2: Ya Allah.
1: Anak sabut teh kuih ke teh?
0: Idaklah kenapa dia ke bawah tu.
1: Okeylah.

0: Okay. Okay, jadi macam biasa petang ini Nina dan juga Jantan.
1: Jantan, ya.
0: Bersama dengan Wokma sampai pukul?
1: Pukul 6 petang.
0: Betul. Okay, jadi macam biasa juga di jam yang pertama ni adalah benda yang kita akan kongsikan bersama dengan Wokma.
1: Ya, betul.
0: Lepas tu jam yang kedua kita ada apa, Jantan?
1: Jam kedua kan kita ada?
0: Cicitu.
1: Warung Nina.
0: Dia bukan Warung Nina dah, Jantan.
1: Cicitu.
0: Cicitu.
1: Cicitu. Tapi Cicitu tu kita nak relate dah dengan hari ni.
0: Asyura. Boleh-boleh kan? Tajuk dia kejap lagi lah kita kongsikan.
1: Kongsilah. Nanti kita hurai-hurai kan?
0: Kita kongsi-kongsikan. Okey. Tapi apapun macam biasa jugalah. Boleh bersedia dengan nombor telefon kita. Dengan nombor WhatsApp kita. Nombor telefon kita, Jantan?
1: 09514-0124. Dan 09514-0125.
0: Nak WhatsApp kita pun
1: WhatsApp
0: boleh juga.
1: WhatsApp kita pun boleh pada talian 0103 3207-4448.
0: Baik. Okey, jadi jom kita teruskan hiburan petang ini. Bersama dengan siapa ni, Jantan?
1: Dengan Dato' M. Nasir Nuri, Terbang Malam.
0: Bahang FM.
1: Satu pilihan.

0: 3 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pendrive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik Minus One. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
1: Bintang!

0: Si Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10.

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Baik, sekarang pada pukul 2.34 minit petang.
1: Ya, jadi Nina. Dah 2.34 minit petang ini. Jadi mohonlah kita kongsikan sesuatu bersama dengan anda.
0: Ya.
1: Ini cerita informasi jelas sikit.
0: Betul lah. Maklumat.
1: Maklumat ni pasal yang apa? Yang baru ni. Nak daftar guna media sosial tu. Sekarang dah kena umur 16 tahun dan ke atas.
0: Ya, ada had umur. Maksudnya orang kata 5 tahun tu tak boleh.
1: Dia kalau guna tu akaun mak ayah dia lah.
0: Ya, betul.
1: Kalau dia nak ada akaun sendiri tu, dia nak verify akaun dia sendiri, dia kena umur dia 16 dan ke atas sahaja.
0: Betul, sir.
1: Dan ini telah pun berkuat kuasa bermula 1 Jun 2026. Hari ni dah 26,000 lah. Maknanya dia dekat-dekat lah. Okey. Jadi, kita nak bagi tahu kepada anda, kalau anda gagal patuhi had umur ini, penyedia media sosial boleh dikenakan penalti hingga RM10 juta
0: RM10 juta.
1: Jantan, bukan 1 juta ni, macam mana
0: 10 juta guna gaya nak bayar kan?
1: Habis bergadai bergolok ni kan. Okey, ini berdasarkan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866. Okey, jadi bahagian 3 Akta 866 ini dia beritahu mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada pemberi perkhidmatan aplikasi. Penerima notis dikendaki bayar penalti kewangan. Lepas tu kena kemuka representasi kepada MCMC untuk semakan semula. Lepas tu ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 tadi yang kau sebutkan, boleh dikenakan penalti kewangan tidak melebihi RM10 juta Malaysia sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 39 Akta 866.
0: Okey.
1: Dia kalau dengar tu macam apa benda ni, susahnya nak faham kan. Senang cerita, siapa yang bersalah kena denda tak lebih daripada 10 juta dah. Tutup cerita.
0: Ikut je peraturan tu, 16 tahun ke atas boleh, 16 tahun ke bawah tak boleh.
1: Ya, pendaftaran akaun baharu media sosial wajib kemuka dokumen pengenalan rasmi dikeluarkan Kerajaan Malaysia untuk pengesahan umur. Dia selalu kalau perasan kan, kita kena apa, tangkap gambar IC
0: yang tu, apa, EKYC.
1: Yes. Tepat sekali. Betul, dia kena tangkap gambar EKYC tu lah.
0: Sambil selfie kadang tu kan.
1: Yo, selfie kena. Ambil gambar IC depan kena.
0: Betul.
1: IC belakang kena.
0: Kena.
1: Baru kata boleh buka akaun. Okey, jadi kita ingatkan kepada anda, penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah ONSA hanya benarkan individu 16 tahun ke atas menggunakan media sosial bermula 1 Jun 2026. Jadi awas, sebab bukan apa kita sekat penggunaan media sosial ni, bukan kita sekat terus.
0: Betul.
1: Kita orang kata ada bagi limit sikit.
0: Limit sikit.
1: Sebab banyak sangatlah perkara-perkara tak elok kan.
0: Ya, yang bukan-bukan. Maksudnya pautan-pautan yang tak betul, yang membawa kepada isu-isu lain, macam isu 3R.
1: Betul.
0: Ucah lagi.
1: Ucah, betul. Kanak-kanak ni mudah.
0: Lepas tu dengan apa orang kata, beta palsu.
1: Betul.
0: Lepas tu dengan scam lagi. Tak tahu mak pok dapat B.
1: Kan? Awak dah beli game dah.
0: Ya.
1: Kalau game tak apa, kalau kena scam, gonna care. Habis
0: kosong bank.
1: You habis duit kat kredit.
0: Ikut-ikut boleh bayar 10 juta tu, hilang 10 juta.
1: Betul. Bendanya boleh tap-tap-tap je, tekan-tekan-tekan je.
0: Betul.
1: Kan. Main dengan budak kadang dia tak tahu.
0: Tak
1: kan
0: tahu, pakai tekan je.
1: Jadi jaga-jaga ya. Dan ingatkan jugalah, berhati-hati dengan penggunaan media sosial anda.
0: Betul.
1: Okey, jangan sampai salah guna.
0: Betul.
1: Okey, jadi jomlah kita teruskan lagi hiburan kita ni, jantan.
0: Nanti kita akan dengarkan lagu Bila Nak Kahwin. Amira Othman, terus dengar Pang FM. Satu pilihan.

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Baik, masih lagi bersama dengan Jantan dan Nina di Zone Apa Khabar Weh. Sekarang ni pada jam pukul 2.50 minit petang.
1: Baik, hari ni 26 Jun 2026, Jantan. Sebenarnya ramai yang komen dekat media sosial kau tengok. Betul? Siapa yang lahir dekat negeri Pahang? Selukkan sikit-sikit tio tu. Okey, siapa yang beranak dekat negeri Pahang hari ni, dia untung.
0: Kenapa?
1: Cantiklah tarikh lahir dia, Teh.
0: Ya.
1: Ha, 2606-2606.
0: Siapa yang lahir?
1: Ha, lepas tu nombor belakang tu je lah berubah. Betul ke tidak?
0: Maksudnya
1: satu hari-hari ni, kan?
0: Kalau nak buat anak, tak lepas lah.
1: Tak dan dah.
0: Tak dan
1: dia
0: dah.
1: Dia cari tarikh lain lah pula.
0: Tarikh lain.
1: Dia kalau yang dah dekat-dekat nak beranak tu, kalau beranak hari ni, makna rezeki lah. Dapat beranak pada hari Asyura, kan? Pada
0: betul.
1: Hari 10 Muharram.
0: Betul.
1: Lepas tu dapat pula tarikh yang cantik sangat kalau ikut-ikut Masihi punya tarikh. Kan? 2606-2606. Baru nombor belakang tu, 4 digit tu.
0: Betul.
1: Jadi apa pun mungkin ada dalam kalangan pendengar kita, kan, hak mana menerima cucu hari ni, hak mana menerima anak baru hari ni, kan, menerima anak buah ke, tak kira lah. Jadi tahniah kita ucapkan atas kehadiran orang baru tu dalam kehidupan kita. Kita doakan agar dipermudahkan urusan dia, kan. Yelah, baru melihat dunia, celik mata, kan.
0: Celik mata, anak jiran comel. Beranak ke, kan,
1: comel ingatnya.
0: Sambil-sambil melawat tu, bawa bubur Asyura.
1: Bubur suara, ya.
0: Bubur suara.
1: Okey, dah alang-alang, kan. Hari ni sempena dengan 10 Muharram ni.
0: Betul.
1: Memang tarikh yang orang kabur, memang kita akan buat ni lah bubur suara ni, kan. Kalau dekat Malaysia ni terkenal sangat
0: bubur suara.
1: Tapi bubur suara dekat Malaysia ni macam-macam versi ada, kan.
0: Betul.
1: Ada color dia kelak.
0: Gelaknya.
1: Ada color kulur macam gitu.
0: Ya.
1: Ada color ceroh, kan.
0: Ya.
1: Ada hak ini, ada hak itu,
0: ada,
1: kan.
0: Ada hak pedas, ada hak manis, ada rempah.
1: Kalau mak masuk macam mana? Cerita.
0: Mak ku biasa ada dua versi.
1: Okey.
0: Nenek ku buat yang hak berempah.
1: Okey.
0: Mak ku buat hak manis. Biasa manis ni adanya ubi keledek, ada pisang. Itu hak manis. Kalau hak rempah ni kadang orang tak daging.
1: Betul? Okey.
0: Kacang kuda.
1: Iyo, sesuai dengan tajuk kita hari ni.
0: Betul.
1: Okey, jadi untuk cerita hari ni, Teh.
0: Kita nak
1: cerita pasal
0: bubur Asyura.
1: Bubur suara.
0: Kat tempat Oma buat bubur Asyura guna gaya.
1: Iyo.
0: Hak pedas ke, hak manis ke? Ataupun ada bubur Asyura yang rare.
1: Betul. Macam awak jantan awak cerita tadi, Teh, kan. Awak pernah jumpa bubur suara macam mana tu yang ada
0: dia letak buah apa?
1: Buah apa? Dalam bubur suara tu ada buah apa, Teh?
0: Buah apa? Kau pelik lah. Kau nak belik-belik makan-makan. Apa pelik, kan? Biasa, kan, kita jumpa pisang.
1: Kalau keledek tu
0: keledek
1: biasa.
0: Keledek tu biasalah. Tiba ada apa?
1: Dia mungkin pelik pada awak,
0: betul,
1: je, kan? Tapi untuk orang yang dekat tempat tu tak pelik pun.
0: Tak pelik. Dan kau rasa pun memang sedap. Macam kena. Dia tak lari lah konsep bubur Asyura tu. Rasa tu tak lari. Dia jadi orang kata satu... Orang kata kenikmatan mengunyah hak lain.
1: Gitu. Lain macam punya review lah.
0: Review, kan.
1: Okey, jadi kalau awak nak kongsikan bersama dengan koma berdua ni, macam mana versi apa bubur suara tempat awak, kan. Cerita, kan, bersama dengan koma berdua. Telefon kita boleh, WhatsApp kita pun boleh. Nak telefon kita, Jantan?
0: Ya, dengan 09514-0124 09514-0125. Ataupun WhatsApp kami.
1: WhatsApp
0: talian 010-3207-4448.
1: Okey, jadi cerita macam mana awak punya versi apa bubur suara?
0: Bubur suara.
1: Tak kira lah. Mungkin dia kadang-kadang yang uniknya berlaku tu kerana contoh. Orang ni asalnya orang utara. Lepas tu dia dah berpindah duduk kat Kelantan. Dia duduk dekat pantai timur, kan. Kelantan pula dah. Jadi benda tu dia macam migrate. Dia migrasi, dia berpindah.
0: Majemuk. Asimilasi.
1: Asimilasi tu menyesuaikan dengan keadaan sekitaran.
0: Ya. Betul.
1: Jadi dia jadi macam kenapa lain, kan? Dia dah duduk kat situ.
0: Dia macam kahwin campur lah, kan. Lepas tu result dia biasanya sedap je.
1: Dia terpaksa olah balik.
0: Olah,
1: kan,
0: balik.
1: Ikut citarasa tempatan. Kayaknya kalau dah laki dia memang orang Kelantan pior tu, kan. Makan kari pun bergula tu. Jadi nak ke tak nak, dia terpaksa lah.
0: Buat yang manis.
1: Kena buat yang manis. Nak tak nak kena belajar. Kerap laki dia cari orang lain sebab dia tak pandai buat suara je. Cuma mana.
0: Oi, jangan.
1: Okeylah, jadi kongsikan cerita awak mu. Cerita awak mu pasal bubur suara dengan koma berdua ni. Okey.
0: Baik. Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: borak santai dalam Loyak Faham.
1: Jumpa kita dalam waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: Itulah dia, jangan henti daripada Anwar Zain, Zain Azim, Annie Zakri, Syamel.
1: Ya, kata ini lagu anak beranak lah.
0: Anak beranak, laki bini, adik beradik.
1: Mak saudara.
0: Mak saudara.
1: Dia pusing-pusing gitu.
0: Pusing-pusing gitu.
1: Untung, itu kata orang kan. Darah seni ni mengalir.
0: Mengalir.
1: Kayaknya kalau atuk awak tu dulu memang penyanyi ke kan. Nama yang awak tu memang apa orang yang pandai main muzik ke kan. Betul. Dia benda tu akan menurun.
0: Menurun.
1: Mungkin tak dapat kat semua, tapi ada seorang dua tu akan mewarisi. Gitu sama juga macam bidan ku. Gitulah orang kampung kan? Jadi hargailah apa yang kita ada kan.
0: Betul.
1: Sebab bakat ni tak semua orang ada.
0: Betul.
1: Sebab itulah kalau kita nak bayar kan seseorang tu atas dasar bakat tu susah sangat sebenarnya.
0: Kita tak tahu nak nilaikan bakat dia tu setara mana.
1: Yo.
0: Harga nilai harga tu harga diri ke harga bakat?
1: Yo.
0: Harga bakat lah kan.
1: Guna kita nak declare kan.
0: Harga bakat lah.
1: Nak kira macam mana?
0: Kira macam mana? Level kot. Kalau macam education dia by level. Macam kita ada TVET.
1: Mungkin kalau bucket ni macam pengalaman lah kotnya.
0: Pengalaman.
1: Macam penyanyi kan.
0: Pengalaman 10 tahun gini harganya.
1: Ya betul.
0: Pengalaman 20 tahun gini lagi harganya.
1: Betul kan. Macam pengalaman. Betul lah tu kan. Pengalaman betul. Ni penting sebenarnya kan.
0: Ya.
1: Ya mematangkan kita.
0: Betul.
1: Okey. Apa dia?
0: Berbalik kepada cerita kita ni. Asyura ni.
1: Okey.
0: Kita nak baca sikit ni. Daripada Cik Noh Pancing.
1: Okey. Cik Noh khabar apa?
0: Selamat petang DJ berdua. Tempat kau Kampung Pancing ada dua. Yang biasa buat lah.
1: Okey.
0: Satu bubur asyura manis dan lemak. Lemak tu kena buat pula sambal kelapa campur ikan. Macam sambal temosa tu.
1: Okey.
0: Tapi syura ni nak kata paling sedap terasa bila kacau dalam kawah. Cara mendayung tu lain macam bila dalam kawah.
1: Yelah kan ngacau dia tu kan.
0: Ya, dia macam penat. Penat dia tu tak tahulah. Dia kurang penat berbanding kacau dodol. Sebab kau pernah kacau bubur syura.
1: Okey.
0: Memang dia masa mula-mula tu okeylah bila dah pekat tu tu yang berat berat tu
1: tapi
0: kan.
1: Tapi taklah seberat dodol weh.
0: Yeah.
1: Kalau dodol patah pinggang lah. Yo nak
0: berganti.
1: Berganti.
0: Macam pie batter.
1: Yo, bukan sejan dua kan.
0: Betul.
1: Okey, tapi ni pun first juga kau dengar ni kalau kata kena buat sambal kelapa tu kan.
0: Yeah, macam temosa kan. Pernah dengar ke?
1: Tak pernah rasa. Kayaknya kalau ada lebih-lebih hantarlah ke kau.
0: Hantarlah ganti ya Cino. Dekat jelah pancing tu.
1: Kamu berdua boleh merasa. Nak ke sana tak tahu bila kan. Okey, telefon kan. Telefon tak ada ke?
0: Telefon setakat ni tak ada. Okay, kosong lagi. Kita ni Wak Manan ni.
1: Okey, Wak Manan.
0: Wak Manan cerita. Wak suka asyura orang Kelantan. Kuih. Tu asyura di Selangor bubuh kanji. Moi Cina sebut. Yang Wak ni dia suka asyura kuih.
1: Okay.
0: Dalam bentuk kuih lah. Dia potong-potong.
1: Yang ini kau biasa makan juga ni.
0: Biasa makan?
1: Dia bubuh kacang kuda. Kadang jagung. Gitu-gitu tu lah.
0: Manis lah.
1: Okey. Jadi yang mana nak telefon kita. Terus telefon kita. Dua tali yang kita buka cerita pasal bubur sora tempat warmer. Resepi warmer. Mungkin ada resepi turun-temurun daripada keluarga. Nak dikongsikan boleh. Kalau nak telefon lah 0951401240 0951401125. Yang nak WhatsApp pun boleh juga. Cerita pasal bubur sora tempat warmer. Okey. Jadi kita rehat dulu seketika. Sekejap lagi kita kembali jatuh.
0: Kita dengarkan dulu lagu daripada Alif ni. Ingat.
1: Okey.
0: Terus dengar
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.

0: Ya, masih lagi di Zon Apa Khabar Weh di jam kedua bertemankan Jantan dan Nina.
1: Yo, selamat petang korang berdua ucapkan. Yo, yang mana baru masuk ke negeri Pahang hari ni, kita nak ucapkan selamat datang pada wokmu.
0: Welcome to Pahang.
1: Yo, betul. Sebab apa pula kita nak beritahu juga. Ini satu berita gembira ni, Jantan. Pencapaian negeri Pahang untuk tahun ini. Survey pelancongan domestik Pahang 2025. Kita ni negeri tertinggi menerima ketibaan pelawat domestik dah.
0: Tepuk.
1: Manual. Okey, kita nak bagi tahu yo. Pahang menjadi negeri tertinggi. Tertinggi menerima ketibaan pelawat domestik setakat tahun inilah.
0: Betul.
1: Dia dah dapat 11 juta orang datang ke negeri Pahang je. Ramai orang datang Pahang.
0: Tempat kedua dah tengok juga siapa yang Pahang kalahkan ni.
1: Okey, tempat yang kedua adalah negeri Selangor dia ada 10.6 juta orang datang.
0: Perbezaan 400,000.
1: Lepas tu kalau Perak pula lebih kurang macam Selangor lah. 10 juta juga.
0: 10.4 juta.
1: Ya, berada di tangga ketiga. Kalau seterusnya keempat ni wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Lepas tu Johor last sekali nombor 5 lah. Maknanya ramai juga orang pergi ke Johor pun. Jadi kita tengok jugalah kalau ikutkan 5 daerah pentadbiran tumpuan pelawat domestik kita. Of course, tak lain tak bukan kan
0: Kuantan.
1: Kuantan Darul Event lah.
0: Okey,
1: lepas tu daerah Bentong pun ramai juga orang pergi. Kamera Highland yang sesok-sesok tiap-tiap hari tu pun

0: Nombor tiga. Ah,
1: nombor tiga.
0: Kau ingat ke kamera Highland nombor satu?
1: Kan. Ah, ha. Aku pun ingat nombor satu.
0: Kan sebab asyik jam.
1: Ah, rupanya ada hari dia tak jam.
0: Ya. Yeah.
1: Adalah tu hari biasa kot
0: hari
1: tak
0: biasa
1: jam.
0: Hari biasa gamuknya.
1: Ah, okey. Jadi yang di tempat keempat dari Rompeh.
0: Rompeh.
1: Ah, Meju korang pergi cari udang galuh katnya.
0: Ya. Yeah.
1: Ah, lepas tu cari patin dekat Temeloh.
0: Temeloh.
1: Ah, jadi tempat kelima Temeloh lah.
0: Mm-mm.
1: Ah, daerah yang ramai lah orang pergi.
0: Mm-mm.
1: Ah, jadi ini pelawat domestik terdiri daripada pelancong dan juga pelawat harian lah.
0: Mm-mm.
1: Ah, dan sumber ini adalah daripada penerbitan survei pelancongan domestik 2025 Jabatan Perangkat Malaysia ataupun DOSA.
0: Yeah.
1: Ha, jadi sekali lagi kita mengucapkan kepada mereka yang baru datang ke Kuantan ke, ke Lipeh ke,
0: ke Cameron ke, Bentong ke, Rauk ke, Lipeh juga hantar.
1: Betul, Bukit Prezo ke.
0: Bukit Prezo.
1: Okay, maknanya selamat datang.
0: Selamat datang.
1: Terima kasih merancakkan ekonomi orang-orang Pahang ni.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ni pun kata ada food fest lah apa dekat Kuantan ni kan.
0: Uh-huh.
1: Oh, darut event semua.
0: Darut event semua. Tiap-tiap minggu ada je event.
1: Yo, tiap-tiap minggu keluar duit lah kita ni.
0: Kejap makan, kejap motor, kejap kereta.
1: Anak pantai pun pantai. Nak
0: kejap kraft tangan, kejap benda, batik. Benda yang tak ada.
1: Orang duduk Kuantan ni sampai tak terkejur jantan.
0: Ya.
1: Banyak ngek ni keknya event tak?
0: Tak dan lalu nak pergi jenguk.
1: Okey, okey.
0: Ni ada sambil-sambil tu. Nak angkat call ke ni?
1: Angkat.
0: Ada kawan, ada ni pendengar ni telefon.
1: Ya, boleh. Tak
0: boleh,
1: salahnya.
0: Nak bercerita sikit. Okey.
1: Okay.
0: Kita memanggil pertama ni. Siapa ni? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Yo, selamat petang Abang Santana.
0: Abang Santana.
2: Yo, Dino.
1: Salam 10 Muharram untuk Abang Santana.
2: Yo.
1: Semoga sihat-sihat selalu. Okey, jadi cerita kita ni pasal bubur soro ni macam mana cerita Abang Santana?
2: Apa dia tajuk tu?
1: Bubur Asyura.
0: Bubur Asyura. Tempat Abang Santana benda guna gaya bubur Asyura buatnya. Mana ke? Pedas ke?
1: Letak konflik ke? Okay. Mana kita tahu?
2: Tak ada pelik lah. Campur macam-macam lah. Dengan keledek lah. Dengan daging lah sikit. Apa macam-macam rempuh lah. Campur kawah ni. Dengan labu lah. Apa orang bawa lah.
1: Jadi Abang Santana. Abang Santana selalu terlibat tak pergi mengacau bubur sora tu?
2: Kawan tukang bakat je.
1: Tapi kita perlu orang macam gini dalam komuniti. Kena ada tukang makan.
0: Kena. Kalau tak mazai.
1: Kalau tak siapa nak makan?
2: Bakat je. Kawan, alhamdulillah lah kan lompat orang datang tu. Orang dah 7K ke atas tak daya dah.
1: Yelah, dah 7K ke atas betul lah tu ya.
2: Masa muda dulu, kita lah rajinnya. Menyuluh kayu tu, kayu api sebutnya. Ginari orang pakai gay, kurang lah. Kalau kayu api, baik.
1: Dia apa orang kata peranan tu ikut usia.
0: Betul. Biar orang muda yang ngacaunya.
1: Zaman kita dah lepas dah lalu dah.
0: Otak-otak ni mantap je tepi. Masuk. Masuk
1: sekarang,
0: gula.
1: Sekarang dah jadi mandor. Tukang rasa ni tambah gula.
0: Tambah.
1: Ini tak cukup ini. Tambah. Macam tu je lah sekarang.
2: Kita layak kerja. Jangan komplain. Dia je.
1: Makan je lah. Kau dah bagi dah.
2: Dia bangun. Dia bangun. Orang muda tu.
1: Dia
2: bangun. Buat tak dia.
1: Itu pula. Tak apalah. Okeylah. Jadi apa pun terima kasih Abang Santana.
0: Terima kasih Abang Santana.
2: Sama-sama Abang Jantan dengan Dina.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bye.
1: Bye. Okey, tu dia. Betul lah peranan ikut usia. Okey, jadi WhatsApp ni kita terima ni siapa ni? Assalamualaikum. Ida Roslida nama dia. Assalamualaikum Jantan dengan Nina. Tempat koma ada yang manis dengan ada yang berempah tu saja. Yelah, itu biasa.
0: Maksud ada dua-dua tu adalah yang orang kata secara umum. Perasa umum, perisa umum.
1: Ya, kalau dekat Malaysia ni dia lebih kurang lah. Dia macam kita cerita pasal bubuk asyura ni secara ringkas lah.
0: Ya.
1: Ini merupakan hidangan tradisional orang Melayu yang dimasak sempena dengan hari asyura 10 Muharram.
0: Ya.
1: Kalau ikutkan dia ada lebih kurang lah. Versi dia ada tiga kan.
0: Tiga yang utama lah.
1: Okey, yang utama. Yang utama. Yang pertama ni dekat utara punya versi.
0: Betul.
1: Ni kata orang ni antara yang popular juga. Kalau ikut rupa dia, dia punya tekstur dia pekat, manis, berlemak. Lepas tu, kebiasaannya dipotong macam kuih.
0: Ya. Yeah. Macam orang kuih. Kata bersegi macam kuih. kuih.
1: Yelah, petok-petok tu lah.
0: Petok-petok lah. Ha. Macam kuih kasui tu kan.
1: Ya, macam seri muka semua ha, tu
0: dah. Betul. Ha,
1: okay. Meriah dengan campuran kadang-kadang pisang, keledek, jagung, macam-macam kacang tu lah. Ha, ini gaul tak boleh makan. Ada kacang.
0: Go pisau, out tak boleh makan.
1: Go out. Cannot.
0: Rasa boleh lah.
1: Rasa. Ya, kalau ikut. Berani rasa lah. Okay, ada juga versi Pantai Timur je tak. Yang ini dia kata rempah yang lebih ketara. Lepas itu dia campur pula dengan isi ikan. Ada sayur pula. Ada rempah-rempah tradisional lah. Lepas tu satu lagi ni versi Johor. Versi Selatan. Kata orang dia lagi cair. Macam bubur lambu. Seakan-akan lah. Lepas tu dia guna bahan-bahan macam daging. Kata ayam ada. Udang kering pun ada. Rempah. Rempah sup. Jadi itu kata dia masing-masing punya cara.
0: Betul.
1: Itulah khabar. Kalau Wakma nak cerita dengan Koma berdua ni, ha, apa versi yang Wakma makan, tempat Wakma buat, boleh kongsikan dengan Koma kan. Ini kita tengok WhatsApp siapa lagi ni. Mida Pancing Timur.
0: Assalamualaikum DJ berdua. Selamat berkonti. Betul lah tu. Kalau belah pekan tak silap, memang bubur syurga dia warna putih. Makan dengan sambal ikan. Sedap.
1: Yang ini kau memang tak pernah jumpa.
0: Ya. Maksudnya kita kena cari belah pekan ke belah pancing ni?
1: Dia pekan. Tapi kalau belah pancing, kena tunggu orang pancing yang hantar. Kalau nak cari yang tu dekat pekan, kita kena pergi cari.
0: Tak pernah jumpa pernah ni. Yang makan dengan sama ikan kata Musa tu kan.
1: Tak pernah. Itulah. Kalau kena ada rezeki kan, agak dapat juga satu hari. Dan rasa
0: ya. Rasa lah.
1: Okeylah, kita rehat dulu.
0: Terus dengar
1: Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramli?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramli?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramli pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Ya, itu pujuk daripada Haziq Rosby dan Baby Shima. Masih berteman kan?
1: Kode pula. Kode.
0: Rindu sama ni.
1: Rindu lah weh. Kan? Ha, tak apa, bukan yang kode. Kode tak ada ni. Kode tak mana-mana. Pergi jalan lah pulak hari ni. Ha?
0: Jalan. Sya'alai. Sya'alai ke?
1: Sya'alai. Okey, dah sebut pasal Sya'alai ni kan. Mari kita baca ni cerita pasal orang Kelantan ni.
0: Ya, daripada Kak Nura, Kuantan. Okay. Salam saya Dirtul Ayam buat kedua DJ yang sentiasa menceriakan. Di tempat kak negeri Kelantan dipanggil suwo. Lebih banyakkan daging ayam yang disiat halus dan rempah ratus. Arwah papa seorang chef buat sendiri dan memang agak manis sikit. Tapi taklah terlalu manis. Atas selera masing-masing. Betul? Manis sederhana dan adalah campur sedikit bijirin, tak terlalu banyak santan. Bila diserve, letakkan telur dadar yang dihiris halus dan ditabur dengan serunding ikan.
1: Meriahnya.
0: Alhamdulillah, sedap, tak manis. Dan kita disunatkan membuatnya pada hari Ashura, maksudnya hari ke-10 Muharram. Disunatkan bercelak, makan mewah lebih sikit dari hari biasa. Waktu berbuka nanti, dan usap kepala anak yatim jika berkesempatan. Dia pun ucapkan jugalah selamat berbuka puasa. Yang mana berpuasa pada hari ini.
1: Betul. Moga kita semua diberkatinya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Terima kasih atas perkongsian Kak Nura. Panggil benda surau. Buat surau.
0: Surau. Katak panggil surau.
1: Pas ya buah ikan sikit. Ya buah daging. Bukan ikan, ya buah ayam.
0: Ayam. Sunding ikan.
1: Okay. Oh, lepas tu ya siap-siap tu dia bubur dalam tu, dia bubur rempah. Rempah dia tu bapak dia buat sendiri. Papanya seorang chef. Patutlah. Tapi memang betul, belah-belah sana kan banyak kan rempah tu memang demo ni custom make.
0: Dia memang dah kadang tu dah ada dah pilihan rempah tu. Bagi tahu nak masuk ayam gulai.
1: Apa dia tadi?
0: Gulai air. Gulai. Kita malang, kita orang faham. Nak mengajuk cakap Kelantan tu. Orang kata buruk berbenar.
1: Gulai.
0: Gitu.
1: Okey, jadi ini kita dengar ni. Pak Cu Safri kan?
0: Pak Cu Safri. Benda Pak Cu Safri kabur.
1: Dah rekan dah. Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera, salam bahagia lah. Okey, begitu juga buat semua pendengar-pendengar Pine Fans satu pilihan petang ini ya. Okey, cerita petang ini, cerita perasaan suara. Semalam cerita dah ke Awang Jihok tu. Awang Jihok semalam ceritanya. Awang Jihok semalam cerita ke suara. Hari ni kebetulan Masjid Mela adalah mengadakan apa program perbuatan suara. Adalah tiga kawah dia mengacau tadi kan. Lepas tu Syak dah belakang tadi letak dalam tepuai belakang. Beragihlah ke para-para jemaah yang ada tadi. Tak kira jemaah tempatan ke jemaah musafir tadi. Ambillah belakang, ambillah beragih. Tempat komennya, kalau buat perbuatan suara ni antara bahan-bahan dia, kalau nu labu, keledek. Lepas itu rompoh-rompoh dia tu lah kan, dengan apa nasi tanok lemak gitu kan, untuk dimasukkan sekali. Lepas tu santan tu apa segala benda lah. Gitulah lebih kurangnya. Yang pentingnya dia kena ada rasa lemak dia sedap, rempah dia molek rasa. Lepas tu manis-manis dia tu kena ada. Itu sudah molek lah tu, sudah jadi. Jadinya itu je lah. Nak kongsi ke sikit tentang program yang berlangsung hari ni di Masjid Mela. Buat bubuan suara adalah tiga kawal. Baik, itu saja kongsi sikit daripada Pak Cu. Buat semua penonton-penonton Pak FM petang ni. Dan teruskan penonton Pak FM bersama dengan Atang dan Nina dalam cerita-cerita. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye Pak Cu.
1: Terima kasih kerana update tentang Masjid Melo hari ni.
0: Buat tiga kawah kan.
1: Kawah, jatai. Makna rezeki lah orang keliling tu. Besok.
0: Kalau cerita pasal kawah, buah syura ni. Tahu tak benda paling sedap?
1: Apa dia?
0: Tengah masak-masak tu kan. Dah nak masak ni, sebelumnya nak tunggu dia sejuk kan. Selalu kita tunggu sejuk kan. Kokot kat tepi-tepi kawah tu kan. Kokot-kokot yang macam
1: sedap weh yang
0: sedap.
1: Itu.
0: Sedap. Dia panas tapi dia ada kekeras sikit.
1: Dia garing-garing macam tu kan. Sedap. Memang sedap. Kau ngaku.
0: Kalau orang kata panas-panas tu, ngak-ngak situ juga.
1: Yo. Yes. Mana yang dekat kawah tu kokot kan?
0: Yo.
1: Ha, yang dah siap tu.
0: Dah siap tu biasa itu je. Biasalah.
1: Ha. Ha,
0: orang kata siapa-siapa boleh dapat.
1: Yo.
0: Ha, ini yang mana duduk orang kata berasap-berasap ni.
1: Dok sidang dekat.
0: Dok sidang situ ha. Dok meluh-meluh kat situ.
1: Ha.
0: Situlah.
1: Ha.
0: Kokot-kokot ngak.
1: Itu rezeki ngak. Orang yang buat.
0: Yo.
1: Ha, orang yang mendapat tu tak rasa itu.
0: Yo.
1: Ha, yang dapat bekas-bekas tu dia dah dapat yang biasalah.
0: Ha, normal lah.
1: Ha, normal.
0: Lah. Sebab kawah ni dia macam aroma dia kuat. Campur dengan kata kalau asak, masak dengan kayu api kan. Tapi sekarang orang pakai dapur gas.
1: Ah betul lah. Tapi kata, tak semua tempat lah. Ada masih lagi mengamalkan pakai dapur kayu tu.
0: Sebenarnya dapur kayu ni ialah satu jimat. Kedua sebenarnya aroma tu.
1: Betul.
0: Kena pula dengan kawah turun temurun. Daripada zaman tok nenek kita kat masjid tu kan. Turun. Flavor tu kan.
1: Okay.
0: Ui, sedap.
1: Berapa jenis makanan dah dimasak dalam kawah tu tak? Tak gulai, bergulai apa hal itu. Hal itulah juga buat bubur soronya. Segala-gala melekat dia tak?
0: Melekat.
1: Itulah nikmat dia.
0: Ya.
1: Okey. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih Pak Jun Sapri. Ni Kak Asmah
0: Jerantuk. Ni Kak Asmah Jerantuk. Dia belanja gambar.
1: Kak Asmah seger lah.
0: Kak Asmah seger. Kalau Kak Asmah suka usyara, Asyura Utara, Belah Perak, Kedah, Perlis. Macam kuih boleh potong. Kalau panas letak daun pisang, makan sedap dan sejuk, masuk peti air, boleh potong jadi kuih.
1: Sedapnya.
0: Dia ni gambar. Ini
1: gambar ni resepi. Masuk bubuk Asyura, sedap ikut resepi orang Utara.
0: Orang Utara.
1: Yang ini kau memang makan lah.
0: Yelah.
1: Sebabnya mokkan kan memang orang belah sana. Jadi memang inilah yang kau makannya, bersihnya.
0: Dia memang letak buah-buahan kan?
1: Kacang itu.
0: Kacang lah betul dengan ubi-ubian.
1: Bok kata awak tadi kan, bila menggigit tu rasa nikmat dia tu lain. Sebab kita ngokot tu benda lain. Kita rasa kan,
0: ada rasa kacang, ada rasa keledek. Tapi macam yang tadi kita kabur belah Kelantan kan, ada ikan,
1: ayam
0: daging. Dia mau ada protein lah.
1: Jadi kita rehat dulu ketika kejap lagi kita akan kembali. Terus dengar
0: Pang FM, satu pilihan.

0: kalau santai dalam loyak paham.
1: Atuh gajo pahlawan gago. Atuh gajo pahlawan.
0: Penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap paham.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hey, lu di mana?
2: Kat rumah lu.
1: Buat apa kat rumah?
2: Lepas.
1: Wah, ada idea lah. Jom, kita pergi cari ketenangan.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, MOF ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

0: Kegiatan sebuah pusat spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral terbongkar dalam serbuan di sebuah premis di Chow Kee.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubashirul mar'atal mar'ata la tubashirul mar'atul mar'ata illa wa huma zaniyatani wa la yubashirur rijala wa la yubashirur rajul illa wa huma zaniyani. Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedak-sedakan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedak-sedakan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Masya-Allah. Kedua-dua jenis perlakuan ini dinamakan sebagai golongan lesbian bagi sesama wanita dan gay bagi sesama lelaki, atau disebutkan juga golongan homoseksual.
2: Hubungan homoseksual dan biseksual adalah perbuatan terkutuk dan berdosa besar dalam Islam. Walau dilakukan secara senyap, ia tetap bercanggah dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Hentikan dan jauhi perbuatan luar tabii. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: naman. Kwan time sa 104.1 MHz.
1: Salama fi amani shekhona Allah.
0: Cameron Highlands 104.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbun al kafi qasadun al kafi wajadun al kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Bahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Baik, sekarang pada pukul 4:51 minit petang.
1: Kenapa teh?
0: Dia bila beranjak ke jam ketiga ni, dia agak
1: Mempelahan tundang.
0: Dia bukan apa. Kita bila ke arah petang-petang, lewat petang ni, dia orang kata tempo perjalanan tu semakin merudung. Bukan merudung ke apa. Dia macam nak tenang.
1: Nak tenang.
0: Tadi kan daripada pagi kita rushing masuk kerja, rushing hantar anak tengah hari dah lah. Ini Jumat. Mana orang lelaki ni rushing pergi semain Jumat.
1: Okey, faham.
0: Betul, rushing pula. Lepas semain Jumat lagi makan pula bawa masuk kerja. Jadi bila dah orang kata pengakhir minggu, hari Jumat ni, kita dah start mula perlahankan tempo nak menghala ke hari minggu.
1: Nampak tempo tu
0: perlahan. Tenang kan?
1: Rasa tenang kan?
0: Okey.
1: Nom. Jadi apa pun sebelum kita rehat dulu sekejap lagi kan.
0: Betul.
1: Utama 5 petang.
0: Betul.
1: Lepas tu ada juga hari inilah sejarah. Tapi apa pun kita nak ucapkan tahniah dulu untuk Malaysia ni ha.
0: Kenapa tu?
1: Ada 5 buah universiti dekat Malaysia ni berada dalam kelompok 160 terbaik dunia teh.
0: Tepuk sikit.
1: Tepuk manual. Okay, dan ini kenyataan yang dikeluarkan daripada sumber dia, QS World University Rankings 2027. Okay, yang berada di tangga ke-56 universiti terbaik dunia. Universiti Malaya.
0: Ya, ini memang tak disangka-sangka lah.
1: Betul kan?
0: Dengan kalau reputasi dia macam mana kan?
1: Kalau Malaysia tu, kalau kata dapat masuk UM tu kan?
0: Ibarat macam kahwin anak raja. Dia punya julang.
1: Betul,
0: tu.
1: Memang kan? Hebat lah kata.
0: Paling hebat.
1: Kalau pandai lah. Lepas tu, yang berada di nombor 128, ini daripada kelompok 160 terbaik dunia kan? Okey, yang berada di tangga ke 128, Universiti Sains Malaysia. Ini USM. Lepas tu, nombor 130, Universiti Kebangsaan Malaysia kan?
0: UKM.
1: Mana ada anak dekat UKM, bangga lah. UKM ni antara 160 universiti terbaik dunia lah.
0: Bangga lah ke bini kul. UKM. UKM bangi.
1: Memang tak salah hok pilih teh. Kena dah pilih tu.
0: Dia kalau dia dengar ni, dia kabur. Bangga, Mac.
1: Mestilah. Ingat senang nak dapat ijazah tu, ha?
0: Tak suka kabur lah. Tak suka kabur lah kalau kemas semangkuk.
1: Yang
0: aku buat diaannya.
1: Okey, dan di tangga keempat ni, bukan keempat, dia 138. Universiti Putra Malaysia.
0: Apa
1: hebat juga kan. Lepas tu di tangga ke 158 dunia terbaik ni lah, Universiti Teknologi Malaysia,
0: UTM.
1: Okey, jadi tahniah kita ucapkan mungkin lah kepada adik-adik kita yang bakal melanjutkan pengajaran di apa, universiti-universiti terbaik dunia ni. Tahniah kita ucapkan.
0: Yang mana habis STPM baru ni, boleh dah pilih-pilih kan. Mana U yang dia orang target.
1: Dapat antara 5 terbaik dunia. Hebat lah. Okey, jadi apa pun, macam biasa, macam korang kabur kan, kejap lagi berita.
0: Ya.
1: Jadi terus dengar
0: Pang FM. Satu pilihan.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan tercual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 5 petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Sri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mica ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi.
4: Wang sikit beban dan sebetulnya kena banyak panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dah pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita dengan raja kan. Tapi nak macam event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni bila dapat satu je murah tu, orang kata apa membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee.
2: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee.
1: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008.
2: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
1: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
2: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Pop yeah yeah di zone apa khabar weh sekarang pukul 5.21 minit petang dah. Yeah. Kau kata jam terakhir dah ni
1: tau. Tenang sangat eh. Ha. Kejut kau.
0: Tiba-tiba yeah. Macam keluar daripada sangkar kan. Aduh. Tak tahulah mengangkut keluar.
1: Okey. Okeylah jadi apa pun terima kasih kerana sekali lagi bersama dengan kau berdua dah pun berada di jam yang terakhir dah kita. Hari Jumaat hari ni.
0: Cepat kan masa berlalu.
1: Cepat. Masa sekarang memang cepat. Dunia akhir zaman dah ni kan.
0: Ya, betul.
1: Okey. Jadi apa pun hari ni salam 10 Muharram sikit lagi nak buka puasa dah kejap lagi kita ni.
0: Lagi kalau bujang lagi.
1: Yo, kalau orang yang dekat Kuantan pakai muazzan Syah buka puasa kejap lagi pukul 7.21.
0: Minit malam.
1: Okey, jadi selamat orang kata
0: berbuka puasa.
1: Berbuka bersedia
0: di Asyura ni kan.
1: Yo, apa pun kita doakan agar Allah terima amalan kita. Sekali lagi kita ingatkan kan.
0: Amin.
1: Kita muhasabah diri kita banyakkan ada selawat-selawat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari ini. Sebab hari ni special kan. Bukan sahaja tarikh dia cantik 260626 tapi sebab ini adalah hari Asyura. Hari ke-10 kita di bulan Muharram. Bulan pertama kita ni kan. Pemulaan. Kita harapkan pemulaan ni baik-baik je lah.
0: Dengan azam yang baru.
1: Sampai ke akhir hayat kita semoga semua baik kan.
0: InsyaAllah dipermudahkan.
1: Murah rezeki kita semua. Sihat sentiasa. Maknanya kalau kata sampai masa mati pun kita tidak menyusahkan orang keliling kita. Kadang-kadang kita rasa gitu kan. Biar tak apalah mati-mati cepat lah. Maknanya terus selesai je urusan
0: selesai
1: kita.
0: Selesai je lah. Tak menyusahkan orang.
1: InsyaAllah kita doakan orang sesama ya. Okey, jadi apa pun dah selesai dah. Azan asar pun dah selesai. Berita apa yang utama 5 petang tadi pun dah selesai. Jadi jam yang terakhir ni kita apa? Ada apa kejap lagi pukul 5.45 ni? Atai?
0: Kita ada khabar Pahang. Lepas tu sebelum tu kita ada lagu.
1: Betul. Okey, tapi apa pun kita nak bagi tahu hari ni dah 26 hari bulan 6. Besok 27 hari bulan 6.
0: Ya, kita ada tarikh penting.
1: Ya.
0: Bermulanya PRN. Bagi negeri Johor. Di mana pada hari esok berlangsungnya hari penamaan calon. Bersama dengan hari Sabtu. So orang kata gendang paluan tempoh berkempen 2 minggu akan bermula hari esok. Kita esok kita akan nampak lah siapakah calon-calonnya.
1: Dan Wokma kalau nak dapatkan informasi update terkini, Wokma kena sentiasa dengar Radio Pahang,
0: Pahang FM. Kita boleh tengok ATM Klik, TV1, TV2. Dan kita akan sentiasa bawakan pelaporan-pelaporan orang kata setiap masa hari penamaan calon yang terkini.
1: Yang terkini yang penting sahih kan. Dia kalau terkini tak sahih tak jadi juga.
0: Tak jadi juga. Cepat-cepat nak ke mana tapi tak sahih.
1: Betul.
0: Patah tak ada.
1: Setuju. Dia kena sahih kan. Lambat tak apa. Janji benda tu tepat.
0: Betul.
1: Okey. Jadi apa pun terus dengar
0: Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bulls.
1: Pagi Pagi Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
3: Bintang

Muazzam Şah. ...87.7. Pahang FM, satu pilihan.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Ya, sekarang pukul 5:55 minit petang.
1: Okey, jadi dah sampai penghujung dah kita ni. Atai. Lagu tadi tu macam memanggil-manggil nama kau. Nina.
0: Nina datang.
1: Okey, jadi apa pun sampai di sini dahululah. Yeah. Kita bersama dengan anda pada hari ini 26. Hari yang cukup baik sebenarnya. Yeah. Kan?
0: Bersama dengan 10 Muharram
1: betul.
0: Ni.
1: Betul. Jadi kita rasa bahagia hari ini dapat ada rezeki kita untuk hidup lagi, Teh.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita ni lupa bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita sibuk nak benda yang kita tak ada.
0: Kadang tu kita terlalu mengejar hal dunia. Hal yang orang kata akhirat ni kita agak orang kata ketepikan. Tapi sebenarnya dalam dunia ni memang kita kena kejar. Tapi tak semua apa yang kita kejar tu kita akan dapat.
1: Gitu teh ya.
0: Gitu.
1: Okay.
0: Tapi walau apapun
1: okay,
0: sentiasalah ukirkan satu senyuman lah setiap apa yang anda lakukan. Apa yang anda minat.
1: Betul.
0: Bersama dengan insan yang tersayang lah petang ni. Gitu.
1: Kau setuju. Okey, jadi apa pun sampai di sini dahulu. Nina dan juga Aten temani Mokma. Kau berdua mohon maaf. Orang kata dari ujung rambut sampai ujung kaki lah.
0: Anda kata ada tersalah kata bahasa kan.
1: Betul lagi di hari yang baik ni kan.
0: Ya, betul.
1: Kita harap sangat benda yang baik-baik untuk kita kan. Tak sabar rasa nak melihat apakah anugerah, apakah nikmat yang Allah nak bagi lagi lepas ni kat kita kan. Okey, dah lah.
0: Okay. Tunggu hari esok. Minggu depan juga. Temu janji kita di Zona Apa Khabar Weh. Dan apa topik lagi kita nak bincangkan, nak cerita dalam cerita.
1: Tapi besok apa nama Atai akan bersama dengan anda di Zona Rani.
0: Ya, saya
1: Atai akan bersama Wakma di Zona Aktif.
0: Aktif.
1: Okey, kita jumpa lagi. Kejap lagi Atirah rasanya kan. Akan bersama dengan Wakma. Kita jumpa lagi lah.
0: Terus dengar
1: Pahang FM,
0: satu pilihan.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan.

0: Gegar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
2: Bintang!

0: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang.

0: Diana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
4: Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal.
5: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari ini selamat petang untuk anda semua kerana terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pang FM. Pastinya satu pilihan. Terima kasihlah kepada anda kerana sentiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga lah kepada rakan tugas saya sebentar tadi yang baru saja menamatkan tugasan menerusi zon Apa Khabar Way. Meriah sungguh petang tadi ya. Anda bersama dengan Nina dan juga Atan ya. Berhati-hatilah memandu untuk anda yang sedang baru pulang kerja kan. Dalam perjalanan nak balik ke rumah kan. Kemana saja destinasi anda. Kami sentiasa di sini mendoakan moga anda selamat sampai, okey? Hari ini hari Jumaat, 26 Jun 2026. Bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini anda bertemankan bersama-sama dengan saya lah, Tira Wahab ya. Menggantikan Nashwid Razali yang hari ini bercuti setelah berminggu-minggu berada di Kuala Lumpur tu. Jadi kita bagi rehat lah untuk rakan kita tu bersama dengan keluarga, okey? InsyaAllah untuk 3 jam saja, tak lama bersama-sama dengan saya hari ini menerusi zon nurani, okay? Jadi hari ini untuk 1 jam ini macam-macam lagu kita nak kongsi bersama-sama dengan anda. Nak dengar sebentar saja lagi. Ada lagu Tangkak Lento ada. Ada lagu Aisyah Redno pun ada juga. Macam-macam lah ya. Pasti tak puas dengar Pang FM nantinya. Baik, walau apapun untuk anda hari ini, jika anda baru sampai ke rumah dan sebagainya, peluk keluarga anda, peluk suami atau isteri anda, peluk anak-anak anda, peluk ibu bapa anda tau. Barulah rasa diri disayangi gitu. Ini dia Hel Husaini dan juga Nadira, peluk untuk anda. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke ATM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu jam 10 pagi hingga 4.

Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi bersama dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Terbanglah burung terbang telah membawa kita ke pukul 6.23 minit petang ketika ini, dan waktu ini saya percaya pastinya ada yang sedang mencari durian, kan? Oh, sekarang ni durian pun murah dan kalau kita tengok dekat Kuantan ni memang meriah lah ya. Tak kurang hebatnya kalau dekat media-media sosial pun meriah orang jual belinya. Tetapi kena ingat ya, jaga makan dengan sederhana. Dan ingat juga, kalau tunggu-tunggu nak orang kata pilih durian tu, pastikan anak-anak kita kat dalam kereta pun bukalah orang kata tingkap sikit ya. Kita risau juga. Sebab apa? Kalau anda nak tahu, suhu dalam kenderaan boleh meningkat sehingga 64.9 darjah Celsius dalam masa 20 minit sahaja. Jadi apabila anda nak tinggalkan anak-anak anda di dalam kenderaan, pastikan tingkap tu buka sikit, kan? Walaupun aircon pun buka juga, kan? Penghawa dingin pun buka juga. Dan moga-moga pengaliran yang baik jugalah berlaku dalam kenderaan anda ketika ini. Okay? Jadi mungkin bagi anda yang berada dalam kenderaan, jom kita layan lagu ini.

Kita layan lagu Tangkap Lentuk lah kejap ya. Sekejap sahaja lagi bersama dengan Eka Martra. Siapa di hati anda ataupun siapa di hatimu? Okey, suka-suka hati je tukar tujul tukar judul lagu Maafkan saya. Okey, jom seketika kita nak bersama dengan Amy Zakri. Boneka untuk anda petang ini. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: Abang! Abang!
1: Ya, Zai. Eh, kenapa kecoh-kecoh ni?
0: Abang, Zai dah kena tipu. Ya Allah, lesap 2,000 aku.
1: Siapa yang tipu awak ni?
0: Abang, Zai kan beli gelang emas dekat Facebook minggu lepas. Sampai hari ni barang tak sampai-sampai, bang. Katanya 3 hari je. Bila Zai nak tanya, tengok-tengok WhatsApp dengan Facebook, dah kena blok, abang. Macam mana ni, bang?
1: Ha, itulah awak. Saya dah kata, kalau harga emas tu terlalu murah dari harga pasaran, mesti scammer ni.
0: Habis tu macam mana, bang?
1: Sabar, Zai, sabar. Awak siap-siap, ikut abang pergi balai polis. Zaman sekarang ni, orang ramai memilih untuk membeli secara dalam talian daripada membeli secara bersemuka. Lambakan peniaga online di media sosial mengundang individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan cara menipu. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran harga yang sangat murah. Pastikan laman web tersebut ada sistem jaminan, pastikan rating dan review bukan dari cybertrooper dan berhati-hati dengan pembeli atau penjual dari luar negara. Pesanan prihatin ini dari saya, Syukri Stratman dan Pahang FM.

0: 5 MHz. Hai hai hai buat rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah. Kalau negeri Pahang boleh dengarkan juga ke frekuensi 107.5 MHz. Boleh tau. Ha, untuk rakan-rakan pendengar kita yang di frekuensi yang sama boleh dengarkan menerusi di Bera, ya. Di Bera, di Bentong, Termelor, Raut sana juga boleh dengar Pahang FM, pastinya satu pilihan. Okey. Dan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, lagu memang layan betul ya, petang-petang ni kan, nyanyian kumpulan Eka Matra, memang antara lagu-lagu orang kata rock balada yang tangkap lentuk lah, melodinya pun mendayu-dayu kan, dengan liriknya orang kata penuh emosi. Sebab tu lagu ini masih lagi menjadi kegilaan ataupun masih jadi pilihan ramai kan, untuk peminat-peminat rock retro. Dan untuk malam nanti ada akan bersama dengan DJ Ucup. Kalau dah dengar rock retro, malam ini bersama dengan DJ Ucup dalam seleksi tangkap leleh. Pukul 9 hingga pukul 10 malam nantilah. Ya. Dan hari ini juga menerusi WhatsApp Pang FM ni, kita ada Suzana Bukit Ibam, Orang Muazzam Shah. Assalamualaikum DJ Hati Rawahab, salam Zon Nurani. Okey, sedang mendengar radio Pang FM sambil membuat kerja rumah ni santai-santai petang-petang. Yelah kan, waktu petang-petang ni kan, tak nak tidur sangat dah. Penat dah tidur waktu Zuhur tadi. Waktu petang-petang ni kita santai-santai, tiup udara segar kan waktu petang-petang ni kan, buat exercise sikit, jogging sikit kan. Mungkin hari ni ada juga yang bersenam. Selamat bersenam, okey. Jaga kesihatan elok-elok, jaga makan, makan sederhana sahaja. Itu ucapan untuk diri sendiri saya juga. Ya. Dan kejap lagi banyak lagu-lagu kita nak kongsi bersama-sama dengan anda. Okey, seketika kita nak bersama dengan Jack Levitter.
1: Jika mahu menjadi pacarku, haruslah ikut rentakku dulu.
0: Ikut rentakku, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

Terima kasih kepada anda akan terus kekal setia bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan yang dengar kita dekat luar negeri, faham, misalnya di Kedah, di Pulau Pinang, di Perak, ya. Terima kasih banyak-banyak. Saya pasti anda dengarkan kami di waktu ini hanya di RTM Klik, kan? Terima kasih banyak-banyak, yang pastinya betul-betul percuma. Dan saya percaya juga pada waktu ini ada yang baru selesai makan malam, kan? Sebab sekarang pun dah pukul 6.47 minit petang. Dan kadang-kadang tu kan, baru je beberapa minit lepas makan kan, tiba-tiba anak-anak datang, mama nak jajan. Terus nak menyinga ibu dia dah. Mama ke, papa ke, abi ke, babah ke, semua sekali lah, ya. Bukan tadi baru je makan. Perut ni ada ruang tempat lain lagi ke untuk jajan, kan? Siapa yang ada anak mesti pernah melalui situasi ini, kan? Baru je habis nasi, baru je habis lauk, dah cari coklat, ada cari keropok, aiskrim pula tu dah. Mengaku mesti ada dekat rumah macam ni, kan? Anak-anak macam ni, kan? Kalau anda berada di dalam situasi ini, macam mana? Adakah anda marah, tenang sahaja? Tapi kadang-kadang tu rasa macam marah juga dah. Sebab rasanya baru je bagi makan, tak kenyang-kenyang lagi ke dah? Tetapi kalau anda berada dalam situasi ini, tenangkan diri sebelum bagi respon, okay? Sebab anak-anak ni, dia kadang-kadang tu dia bukan lapar tu. Ada kalanya dah rasa macam bosan, ya? Dah jadi tak baik, ya? Nak manis-manis, kan? Sebelum makan, kan? Jadi kita kena sabar, ya. Tarik nafas seketika sebelum nak jawab tu. Kemudian tegangkan dengan dada yang lembut. Tetapi kena tegas, ya, bahawa mereka dah selesai makan malam dan sekarang bukan waktu untuk menikmati makanan ringan ataupun jajan kita, ya. Dan seterusnya tukarlah jajan kepada pilihan yang lebih sihat. Kalau rasa macam nak juga abi, nak juga mama, nak juga ibu dah. Kena rajin sikit lah, ya. Kalau kita, kalau ada buah kat rumah tu, potonglah buah-buahan, ya. Bagi anak-anak kismis, bagilah ke kacang yang sesuai ikut usianya, tau. Kalau rasa macam ada biskut gandum tu, keju ke, kan, tawarkan mereka makanan-makanan yang sihat, ya. Rendah gula, tak? Dan juga, kalau kita rasa macam nak gaya disiplin sikit, tetapkan peraturan tentang waktu makan. Kadang-kadang ni, dia lebih mudah faham apabila kita tetapkan sesuatu peraturan. Tetapi kena konsisten. Jangan tak konsisten pula. Tiba-tiba bagilah hari ni, esok tak bagi. Itu kadang-kadang anak ni nak memanipulasi kita. Minggu lepas ubi, ami, papa bagi, kan? Kenapa hari ni tak boleh pula? Jadi kita kena disiplin, okey? Ingat kita bagi jajan ni hanya pada pada waktu-waktu tertentu sahaja. Kadang-kadang selepas makan malam ni, kita seeloknya minum air kosong, ya. Dan juga alihkanlah perhatian anak-anak dengan aktiviti-aktiviti yang lainnya, kan? Kalau rasa macam nak suruh anak membaca, membacalah. Kalau nak suruh bercerita-berceritalah. Kadang-kadang kita ni kena macam bagi idea banyak sikit. Kalau anak tu rasa macam baca buku cerita, biar kita yang bacakan buku cerita tu. Bagi rasa macam ada perubahan ataupun nak hilang konsistennya, nak hilang dia punya fokusnya untuk makan, ya. Okey, abang pun jadilah ibu yang terbaik untuk anak-anak. Baik, seketika, sekejap lagi kita bersama dengan gandingan Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: mana?
1: On the way, on the way.
0: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Nurani 69, anda masih lagi di depan ini bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Sekarang tepat pukul 7 malam hari ini untuk hari Jumaat kita 26 Jun 2026. Dan insyaAllah seketika nanti, tepat pukul 7.21 minit malam, akan berkumandangnya azan maghrib buat rakan-rakan pendengar yang berada di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Dan waktu isyak pula pada hari ini pukul 8.37 minit malam. Dan seketika nanti kita akan berubahlah waktu Islam kita, okay? Iaitu 11 Muharram 1448 Hijrah, okay? Dan hari ini kita bersama dengan Asma Sikaraub ni. Assalamualaikum adik DJ Atira, selamat bertugas, okay, petang ini. Semoga Allah permudah segala urusan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan hari ini juga kita bersama dengan Chua Kok Kiong dari Melaka. Terima kasih Chua, dah lama tak bersama-sama dengan kita kan, ha. Sebab kebiasaannya kalau Zon Nurani, saya pasti akan nampak tulisan Chua ini menerusi WhatsApp Pang FM. Baru je habis kerja hantar barang di Kuala Lumpur. Sekarang on way balik kilang sambil layan segmen Zon Nurani. Selamat bertugas dan teruskan ceria petang kami. Terima kasih Chua, okay? Terima kasih jugalah kepada anda kalau terus kekal setia bersama-sama dengan kami di waktu ini. Dan kejap lagi saya nak kongsi bersama-sama dengan anda kabar Palestin. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan telah menceriatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

0: Ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fazil bin Ramli. Beliau akan membaca surah Al-Mulk ayat 1 hingga ayat 30.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.

قلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.

0: Pleasure. Bahang FM.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar setia Bahang FM sekalian, sempena bulan Muharram ini, saya ingin berkongsi sedikit catatan sejarah peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Ya. Yang pertama, yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS, menurut kepercayaan kaum Yahudi, Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya pada 10 Muharram. Jadi mereka berpuasa pada hari 10 tu, Asyura. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sejarah Nabi atau sirah Nabi SAW sendiri, berlaku yang pertamanya ketika baginda masih berada di Mekah. Ini peringkat awal, di bahagian fasa-fasa pertengahan dakwah baginda di Mekah. Baginda dan kaum Muslimin serta Bani Hashim, termasuk yang belum beriman, di pulau dan diboikot oleh kaum Quraisy musyrikin. Mereka mendesak, kaum Quraisy mendesak Bani Hashim untuk menyerah Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Mereka tak mau dakwah Islam berkembang dan mereka mau Nabi Muhammad diserah untuk mereka ambil tindakan. Tapi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib enggan, lalu kaum musyrikin memboikot mereka. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Ya, sehingga berlaku keadaan-keadaan genting sangat. Tak cukup makan, makan daun kering dan sebagainya. Dan yang kedua, pada zaman Nabi SAW, berlaku pas hijrah pula. Pada tahun ke-6 hijrah, pada bulan Muharram, Rasulullah SAW berkahwin dengan Safiyyah binti Huyai bin Akhtab, Yahudi. Huyai bin Akhtab ini pemimpin masyarakat Yahudi. Nabi berkahwin dengan puterinya. Kaum Yahudi bersama Huyai bin Akhtab ini tewas, ya, perangan. Dan yang yang berikutnya, peristiwa berikutnya berlaku bukan kepada Nabi SAW tetapi cucu dan Nabi yang bernama Husain bin Ali bin Abi Talib radallahu anhumah. Itu peristiwa hitam dalam sejarah Islam, di mana Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib bersama 16 ahli keluarganya dibunuh di Karbala dekat dengan bandar Kufah pada tahun 60 Hijrah. Secara lebih tepat lagi, iaitu 10 Muharram tahun 60 Hijrah. Semoga Allah mengampuni mereka dan mengampuni kita sekalian. Itulah beberapa catatan sejarah, sama ada sejarah manis atau sejarah hitam, yang boleh kita perhatikan, ambil ibrah pada bulan Muharram. Wallahu a'lam.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Sekian kabar ringkas 26 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Dan Alhamdulillah anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab, di jam yang ketiga dah kita kan. Dan sekejap sahaja masa berlalu di waktu ini, dan sekarang pun sudah masuknya tepat pukul 8.13 minit malam. Apa khabar godong-godong kita ya? Dan saya harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya untuk malam Sabtu kita. Hari ini hari Jumaat dan malam Sabtu kan, pada 26 Jun 2026, dan Alhamdulillah kita sudah memasuki hari Islam yang baru, iaitu 11 Muharram 1448 Hijrah. Jadi godong, jangan lupa saksikan di RTM Klik. Dan sekarang ini saya percaya demam bola masih lagi berada di dalam diri anda. Orang kata mood FIFA kan. Jadi jangan lupa kita saksikan pagi nanti untuk jadual saya langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Penentuan ini Sabtu 27 Jun, Norway lawan Perancis dan Senegal lawan Iraq. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Cape Verde lawan Arab Saudi dan Uruguay lawan Spanyol. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. New Zealand lawan Belgium dan Mesir lawan Iran. Grandstand 10.30 minit pagi, sepak mula 11 pagi. Aksi bertaraf dunia secara langsung, semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Ya, yang pastinya anda boleh dengarkan ataupun melihat untuk ataupun menyaksikan secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di telefon pintar anda saja. Cuma tekan sentuh sahaja, dah boleh buka. Tapi kenalah ada data ya, ataupun Unify dan sebagainya tau. Barulah syok dah tengok kan. Baik, seketika nanti kita akan dengarkan kepada anda untuk Marathon Hits Music tanpa henti. Tetapi terlebih dahulu kita dengarkan seketika lagu gandingan Tajul dan juga Afiq Syazwan, Di Mana Janjimu Dulu. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: Keluarga merupakan insan yang sentiasa ada dengan kita dalam susah dan senang. Jadi, cintailah keluarga kita sementara mereka masih ada dengan kita. Pesanan ini dari saya, Adi Priyo di Pang FM, Satu Pilihan.
1: Aku cinta mati, mati untukmu, takkan pernah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: hati.
1: Hati-hati buat rakan-rakan mendengar kita yang sekarang ini sedang memandu, okey. Kami di sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Mungkin hari ini ada yang memulakan perjalanan pada malam ini kan. Rasa kalau kita mulakan waktu malam ni dia rasa macam sejuk sikit kan, tenang sikit. Tak perlu lagi nak bersesak-sesak dengan kenderaan-kenderaan yang lain kan. Apapun, moga selamat sampai. Kalau ada simptom-simptom micro sleep tu, berhentilah sekejap. Okey, berkena sikit lah ya, kopi ke, kan, bagi cerah sikit mata tu, rehat-rehatkan badan. Okey, dan hari ini juga cantik tarikhnya ya, 26/06/2026 ataupun 26 Jun 2026. Agak-agaknya lah kan, berapa ramai pasangan yang dah lama tempoh tarikh ini untuk akad nikah. Mungkin pukul 8 malam tadi selamat diijab kabul buat semua yang hari ini yang dah selamat dah bergelar suami isteri, husband and wife tu. Hari ini tahniah saya ucapkan kepada anda, okey. Semoga ikatan yang terbina kekal bahagia, saling melengkapi, sabar dalam menempuhi alam perkahwinan ini. Ingat ya adik-adik, kakak-kakak semua ya, sebab permulaan untuk alam perkahwinan ini sangat-sangat mencabar, okey. Jadi kita doakan moga sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayi yang dilahirkan di Pahang hari ini juga sangat-sangat istimewa. Mudah sangat nak ingat nombornya. Cantik juga nombornya kan. 26062606. Kan kalau di negeri Pahang digit kad pengenalan di tengah-tengah tu 06 kan. Nak cantik juga tarikhnya ya. Mudah nak ingat ya. Ibu bapa yang lahir, ibu bapa yang melahirkan anak waktu hari ini, nanti cantik dah nampak nanti dekat mic-nya tu kan, warna pink tu kan. Apa pun, tahniah juga kita ucapkan kepada semua ibu bapa yang menyambut kelahiran cahaya mata hari ini, okey. Semoga anak-anak yang lahir pada tarikh yang cantik ini, yang istimewa ini, membesar menjadi anak yang soleh solehah. Hari Jumaat pula kan, moga-moga sihat, berjaya dunia dan akhirat, dan membahagikan keluarga tercinta gitu. Baik, jam ini juga seketika nanti tepat pukul 8.37 minit malam akan berkumandangnya azan isyak. Buat rakan-rakan pendengar yang berada di kawasan Kuantan, Bekan Rompin dan juga Muazzam Shah, dan di waktu ini kita ada ini
2: Marathon
3: Radio Malaysia Pahang FM,
1: antara lagu-lagu yang terbaik menemani anda.

semua lagu sedap-sedap yang pastinya untuk anda di jam ini. Okey, seketika kita nak bersama dengan Daniel Kifli. Jauh now ya. Untuk anda yang mendengar Pang FM ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Terus layan Pang FM, pastinya satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tak di kalangan kita yang sedang mendengar sekarang ini, kerjanya ialah bercucuk tanam dan menjadi kegemarannya untuk bercucuk tanam? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah baginya. Apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apa pun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan bagi orang yang bercucuk tanam, hasil tanamannya itu memberi manfaat kepada orang lain, maka menjadi sedekah pada dirinya. Inilah kelebihan yang kita kena ambil peluang. Kadang-kadang kita rasa kita menanam ini tidak menghasilkan hasil, tidak memberi manfaat, sedangkan banyak pahala sedekah yang kita boleh perolehi daripada bercucuk tanam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

7 minit malam hari ini. Nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi Zon Nurani. Dan kejap lagi anda akan bersama-sama dengan rakan tugas seterusnya pula, DJ Ucup akan teman anda 3 jam seterusnya ini menerusi Zon Inspirasi hingga pukul 12.30 malam nanti. Pastinya ada seleksi tangkap lele untuk anda yang menyukai lagu-lagu versi slow-slow, retro, okay? Pastinya terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Bye-bye. Jumpa esok menerusi Zon Aktif 6.10 pagi. Mohon maaf daripada saya, jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodernkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelurupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita kembali di ruang udara PAM FM bagi edisi hari Jumaat hari ini. 26 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih diucapkan kepada rakan tugas DJ Atirah yang telah pun menamatkan tugasan beliau menerusi segmen Zon Nurani. Dan untuk 3 jam yang seterusnya dalam Zon Inspirasi, anda akan ditemani saya Ucup dari jam 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti. Jadi apa khabar anda semua malam ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang ceria dan juga sentiasa berada dalam lindungan serta rahmatnya. Mungkin ketika ini ada yang sedang berehat bersama keluarga di rumah. Ada juga yang sedang menikmati makan malam. Dan tak kurang juga yang sedang memandu menuju ke destinasi masing-masing sambil ditemani siaran PAM FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman setia anda malam ini. Malam hujung minggu sebegini pastinya dimanfaatkan oleh ramai untuk meluangkan masa bersama dengan insan tersayang. Ada juga yang keluar bersiar-siar malam ini kan. Menikmati suasana yang nyaman, angin malam kan orang kata. Ataupun sekadar berehat dan juga bersantai selepas melalui minggu yang penuh dengan pelbagai urusan dan juga komitmen. Jadi apa juga aktiviti yang anda sedang lakukan ketika ini? Semoga malam ini membawa ketenangan, ya, kegembiraan dan juga ruang untuk kita menghargai masa bersama dengan keluarga serta orang-orang yang kita sayangi. Dan seperti biasa, 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan. Dan 10 malam seperti biasa, seleksi tangkap leleh akan menemani malam anda. Okey, kita buka tirai Zon Inspirasi malam ini dengan lagu dari Ajay dan juga Nurul. Lagu rindu untuk anda pastinya menghiburkan halwa telinga. Terus kekal bersama kami di PAM FM, satu pilihan.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Info sukan kita malam ini edisi Jumaat 26 Jun 2026. Baik, kita mulakan dengan berita pelayar muda negara meneruskan penguasaan pada hari kedua kejohanan pelayaran belia antarabangsa Langkawi 2026 apabila mengungguli empat kategori utama yang berlangsung di kompleks latihan perahu layar kebangsaan di Kelibang hari ini. Di mana prestasi cemerlang itu menyaksikan beberapa pendahulu keseluruhan berjaya mengekalkan kedudukan masing-masing selepas satu rod menguasai saingan hari pertama semalam. Di malam dalam kategori optimis, pelayar Sarawak Muhammad Yasin Syahrizal terus unggul di tangga teratas selepas mengumpul 5 mata diikuti Muhammad Amsyah Danish Ruzaki dari Terengganu dengan 18 mata di tempat yang kedua. Manakala tempat ketiga milik Nur Ariana Sofia Azharul Fazli dari Pahang yang mengumpul 22 mata. Dan bagi kategori ANT 420 terbuka, gandingan atlet Terengganu Muhammad Idris Muhammad Zahawi dan juga Muhammad Nazmi Khushairi Muhammad Nazri mengekalkan penguasaan dengan 6 mata. Dan tempat kedua menjadi milik pasangan Kedah, iaitu Muhammad Hamka Muhammad Hasrizan dan juga Muhammad Zikri dengan mengumpul 14 mata, manakala pasangan Terengganu Nur Asma Balkis Rosli dan juga Siti Naili Shahira berada di tempat ketiga selepas mengumpul 17 mata. Baik, seterusnya Negeri 9 FC mengumumkan pelantikan jurulatih dari Spanyol, Daniel Gimes Alconis, sebagai ketua jurulatih baharu bagi menghadapi musim 2026-2027. Dan menurut pengerusi NSFC, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata pelantikan itu dibuat selepas melalui proses penilaian teliti dan dilihat sebagai calon yang paling sesuai untuk memacu projek pembangunan bola sepak kelab berkenaan. Dan menurut beliau, pengalaman luas Gaminas di pelbagai negara serta penglibatan di pentas antarabangsa menjadi antara faktor utama pemilihan selain falsafah bola sepak moden yang selari dengan identiti NSFC. Dan tambah Aminuddin lagi, rekod jurulatih berusia 42 tahun itu dalam membangunkan bakat muda dan memaksimumkan potensi pemain turut menjadi kelebihan besar khususnya dalam usaha membina kekuatan jangka panjang pasukan. Baik, seterusnya, jaringan penyamaan oleh Anthony Elanga membantu Sweden mara ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Jepun, tetapi ketika rakan sepasukannya meraihkan keputusan itu, penyerang tersebut terduduk di atas padang kerana kecewa menyangka Sweden gagal layak. Di mana Sweden menamatkan saingan satu mata di belakang Jepun yang berada di tempat kedua dalam kumpulan F, tetapi masih mara sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik dalam kejohanan. Di mana Elanga yang percaya mereka perlu menang untuk layak terus mendesak rakan-rakan mencari gol kedua dan malah mengalami kekejangan otot menjelang penghujung perlawanan sehingga menerima sedikit teguran daripada rakan sepasukan Alexander Isak. Dan akhir sekali info sukan yang ingin kita kongsikan dengan anda, di mana bekas ketua jurulatih Jepun Philip Tausia menyifatkan perkembangan pasukan kebangsaan Jepun di pentas Piala Dunia sebagai hasil usaha berterusan yang kini mula menampakkan hasil nyata. Dan beliau berkata demikian menjelang aksi pusingan 32 menentang Brazil di Houston, Houston ini. Dan menurut Tausia lagi, skuad Samurai Blue kini berada pada tahap keyakinan yang tinggi dan tidak mustahil mampu mencipta kejutan ke atas 5 kali juara dunia itu. Dan meskipun Brazil masih dianggap pilihan utama di atas pentas. Dan juga beliau pernah mengendalikan Jepun pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepun berkata kemajuan yang ditunjukkan pasukan tersebut membuktikan mereka kini semakin menghampiri kelompok elit bola sepak dunia. Dan tambah beliau lagi, kehadiran ramai pemain Jepun yang beraksi di Liga Utama Eropah seperti England, Spanyol dan juga Jerman menjadi antara faktor utama peningkatan kualiti skuad berkenaan. Beliau juga bagaimanapun menegaskan bahawa Jepun kini semakin hampir untuk menjadi kuasa besar bola sepak dunia walaupun mungkin belum pada edisi kali ini. Baiklah saudara, sekian saja info sukan untuk malam ini bagi edisi Jumaat 26 Jun 2026. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Okey, sudah pun 9.38 minit malam ketika ini. Kita teruskan lagi siaran Pahang FM menerusi Zon Inspirasi. Dengarkan dari Edri Hashim dan juga Hatan, Cinta Si Rama-Rama.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna, RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Uji Pakar Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai bintang kecil ini.
0: Bintang kecil

0: Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik. Hanya di Pahang FM.
1: Okey, 9.52 minit malam ketika ini. Masih lagi cuba menemani anda dalam zon inspirasi di Pahang FM. Okey, buat peminat bola sepak, jom cuba kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada esok ni, Sabtu 27 Jun 2026. Di mana bagi asli peringkat kumpulan I, pertemuan menarik bakal menyaksikan Norway menentang Perancis pada jam 3 pagi yang boleh disaksikan menerusi Sukan Plus. Dan pada waktu yang sama juga, Senegal akan berdepan dengan Iraq di TV OK. Seterusnya bagi asli peringkat kumpulan H pula, Cabo Verde akan menentang Arab Saudi jam 8 pagi di saluran Sukan Plus. Manakala satu lagi perlawanan tumpuan menyaksikan Uruguay bertemu Spanyol pada waktu yang sama menerusi TV OK. Dan bagi asli peringkat kumpulan G pula, New Zealand akan beraksi menentang Belgium pada jam 11 pagi di Sukan Plus. Sementara itu, Mesir bakal membuat perhitungan dengan Iran yang turut disiarkan menerusi TV OK. Jadi, pasukan manakah yang menjadi pilihan anda semua untuk membawa pulang tiga mata dan meneruskan kemarahan dalam saingan kali ini? Pasukan mana? Okey, baik. 10 malam nanti, seperti biasa, seleksi tangkap lele akan ke udara. Tetapi sebelum itu, kita layan dahulu lagu dari KRU, Babe.

0: This is Darum Makmur,
1: Pahang FM, kebanggaan kita.
2: Pahang FM 104.1 Kuantan. Tujuh Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
3: Bila ku dengar janji-janjinya.
2: 91.9 Rompin. .003 Cameron Highland.
4: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
2: Dan 92.0 Marah.
5: Ku percaya

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Memasuki jam yang kedua, Ucup masih setia menemani anda dalam zon inspirasi di Pahang FM. Dan seperti biasa ya, apabila malam semakin larut dan suasana semakin tenang, kita memasuki segmen istimewa iaitu seleksi tangkap leleh. Jadi alhamdulillah malam ini kita diberi peluang untuk berkongsi cerita, perasaan dan juga kenangan, sama ada yang membuatkan kita tersenyum sendirian ataupun yang masih meninggalkan sedikit rindu di sudut hati. Kerana dalam hidup ini, setiap orang pasti menyimpan satu nama, satu wajah ataupun satu kenangan yang masih terpahat kemas dalam ingatan. Mungkin tentang sahabat yang pernah menemani susah dan senang. Mungkin juga tentang keluarga yang menjadi kekuatan dalam diam. Atau mungkin tentang seseorang yang pernah hadir memberikan warna dalam kehidupan. Namun hari ini hanya tinggal kenangan dan doa yang mengiringi. Jadi malam begini selalunya jujur. Kerana apabila dunia semakin sunyi, hati selalunya akan mula berbicara. Dan di sinilah tempatnya, tempat untuk kita meletakkan segala rasa yang selama ini mungkin sukar diluahkan. Baiklah saudara, seperti biasa anda boleh menghantarkan pesanan ataupun ucapan dan juga lagu anda menerusi WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. InsyaAllah malam ini Ucup akan cuba melayani setiap kiriman dan permintaan yang diterima. Kerana malam ini bukan sekadar tentang lagu, tetapi tentang cerita-cerita yang hidup di sebalik setiap lirik dan juga melodi. Baik, Ucup ingin membacakan kiriman yang pertama dari rakan kita ni. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai. Katanya nak dengarkan lagu dari Nurul Kerana Terluka. Lagu ini ditujukan buat pendengar setia Pahang FM. Tak lupa juga buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad. Untuk DJ, selamat berkonti. Terima kasih Marina Abdullah.

Baik, seterusnya ni ucap terima dari siapa ni? Dari Awi, Kuantan. Malam ni nak dengarkan lagu dari Hazama, Relakan Jiwa. Untuk semua pendengar Pahang FM, terima kasih Awi. Seterusnya ucap juga terima kiriman daripada Najib dari Triang. Malam ini kata Najib nak dengarkan lagu dari Lestari. Terima kasih segalanya buat isteri tersayang Norliani. Dan semoga semua pendengar Pahang FM terhibur hendaknya. Dan seterusnya dari Pak I, dari Cendrawasih, Kuantan. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Data, Mengulit Kenangan. Dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar Pahang FM. Semoga memori lama kekal menjadi kenangan selamanya. Terima kasih Pak I. Jadi jom kita layan lagu dari pendengar kita menerusi seleksi Tangkap Leleh.

Baiklah, saudara. Kadang-kadang bahagia itu bukan apabila kita memiliki segalanya, tetapi apabila kita melihat orang yang kita sayang bahagia walaupun tanpa kita di sisi mereka. Kerana cinta yang matang tidak semestinya memiliki. Kadang-kadang ia hanya mahu melihat seseorang tersenyum dan hidup dengan baik. Dan itu juga satu bentuk kasih sayang yang sangat indah. Baik, kita teruskan lagi dengan kiriman seterusnya ni. Assalamualaikum, selamat bertugas di Jucuk. Waalaikumsalam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Kulit. Tersingkap kini rahsia tersembunyi. Khas buat DJ dan juga warga Pahang FM. Buat kopetiam Cikgu Adi dan juga waris-waris Bukit Gentin Jerantut. Buat pengusaha kantin dan juga warga SK Tebing Tinggi Jerantut. Dan semua pendengar Pahang FM. Ikhlas dari Uncle Joe. Terima kasih Uncle Joe atas kiriman yang dihantar. Jom kita layan lagu pilihan dari Uncle Joe.

Dari Misha Omar, pulangkan. Membawa kita ke 10.37 minit malam ketika ini. Baiklah saudara, ada cinta yang sudah lama berakhir. Tetapi kenangannya masih tersimpan rapi. Masih ingat mesej yang pertama. Masih lagi ingat panggilan yang berjela-jela. Masih ingat janji untuk menua bersama. Walaupun akhirnya jalan cerita berubah, kenangan itu tetap menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup yang mematangkan kita. Terima kasih Wak Manan Skin Chan. Semoga Wak malam ini sihat-sihat hendaknya ya. Sambil layan Pang FM. Baiklah, seterusnya ni Dread dari Medan Warisan Kuantan Pahang. Malam ini nak dengarkan lagu dari Stings, Ingatku Dalam Doamu.

Begitu tadi lagu nyanyian Rindu Buat Kekasih dari Data. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum dimiliki sehingga terlupa mensyukuri apa yang sudah ada. Masih mempunyai keluarga untuk pulang, masih ada sahabat untuk kita berkongsi cerita, dan masih diberi peluang untuk bernafas dan memulakan hari yang baharu. Itu juga nikmat yang besar. Dan apabila kita belajar bersyukur, hati akan belajar untuk merasa cukup. Baik, selamat malam buat Lee dari Rompin. Malam ini nak dengarkan lagu dari Tok Ki, Biasan.

Okey, zaman ni syair si pari-pari. 11 malam nanti, utama 11 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir Ucup menemani anda menerusi zon inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini 26 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah saudara, di jam yang terakhir ini Ucup ingin tunaikan lagu pilihan menerusi seleksi tangkap leleh Wak Manan dari Skin Chan. Katanya sebelum tidur nak dengarkan lagu dari nyanyian Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Katanya terkenang arwah orang rumah malam ini. Terima kasih Wak atas kiriman yang dihantar. Dan seterusnya kita terima kiriman menerusi seleksi tangkap leleh malam ini. Pilihan daripada Afiqah di Jerantut. Katanya malam ini nak dengarkan lagu dari Hyperad, Takkan Pergi. Di mana lagu ini terus didedikasikan khas buat keluarga tersayang dengan titipan ucapan. Terima kasih buat keluarga yang sentiasa ada untuk memulihkan semangat saya setiap kali saya jatuh dan juga hampir mengalah. Kehadiran kalian adalah kekuatan dan kasih sayang kalian adalah tempat untuk saya kembali berdiri. Semoga ikatan kekeluargaan yang kita bina ini akan terus utuh, terus kekal dan tidak akan pergi selamanya. Dan sesungguhnya dalam hidup ini mungkin ramai yang datang dan juga pergi. Namun keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kasih sayang, belajar tentang pengorbanan, belajar tentang kekuatan untuk bangkit semula. Buat Afiqah dan juga keluarga di Dungun, Terengganu, semoga kasih yang terjalin terus mekar dan berkekalan hingga ke akhir hayat. Baiklah, jom kita hayati bersama lagu dari Hyperad, Takkan Pergi.

Okey, Pang FM satu pilihan sudah pun 11.40 minit malam ketika ini. Itulah sebuah lagu pilihan daripada Ilya Zayana dari Mentakap. Lagu Ukiran Jiwa, dendangan dari Awi telah pun kita hayati bersama. Terima kasih kerana terus setia bersama Pang FM dalam segmen Seleksi Tangkap Leleh malam ini. Buat Ilya tadi ya, terima kasih atas kiriman dan juga dedikasi yang disampaikan. Sekalung ucapan selamat malam kepada semua sahabat dan juga pendengar Pang FM di mana saja anda berada. Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini dahulu. Ucup dapat menemani anda semua menerusi Zon Inspirasi pada malam ini. Setinggi-tinggi terima kasih Ucup ucapkan kepada semua pendengar yang setia bersama dengan Pahang FM. Sama ada yang turut menyertai ruangan Seleksi Tangkap Leleh atau yang hanya menemani malam ini dengan sunyi dan juga tenang. Terima kasih juga kerana sudi menghantarkan kiriman, ucapan, luahan rasa dan juga pilihan lagu yang telah kita kongsikan bersama. Kepada mereka yang tidak sempat Ucup bertunaikan permintaan lagu, Ucup mohon maaf ya atas kekangan masa yang terhad. Dan seperti biasa, Pang FM akan melabuhkan tirainya pada jam 12.30 malam nanti dan akan disambung siar ke Nasional FM. Dan buat anda, jangan lupa untuk bersama kami semula seawal jam 6 pagi esok menerusi Zon Aktif. InsyaAllah esok Ucup akan kembali menemani anda menerusi Zon Nurani bersama dengan rakan setugas DJ Hazwan. Jadi sebelum Ucup mengundurkan diri, Ucup titikkan doa dan harapan semoga anda semua dikurniakan ketenangan hati, kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan juga kesejahteraan yang berpanjangan. Semoga malam ini menjadi malam yang tenang untuk anda beristirahat dan semoga esok datang dengan 1000 harapan yang lebih indah. Moga panjang umur, dimurahkan rezeki dan dipertemukan lagi kita di lain waktu dan juga siaran. Saya Ucup mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM terkini di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizan. Aizan, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar National FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar National FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia melalui RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi National FM? Kenapa Negeri FM jadi National FM? Kenapa Terengganu FM jadi National FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Lepas 12 malam, RTM Negeri akan menjadi National FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya. Peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Katanya Laila, di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan di bang. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Lelek-lelek, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur, alah. Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Tak akan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi nasional game buruk hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Dun Alif Zai Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang, lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah, di Pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti.

itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu, di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan, Nafi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Liza Su, kita ada Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Bumi Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Dia dekat hospital ni, HSNZ, untuk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwar, Rozel dan juga Yuzi. Okay, Ken, salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Gemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila and Request, kita terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia Vanessa, juga ada Juha Semizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Puteri Lilin, Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandaraya, Rosita ataupun Ita dari Greek. Terima kasih banyak-banyak Pak Tam dari Ipoh hadir, Mawar juga ada, H dari Pekan, Pahang Untiana, Miss Kayoi. Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir, ramai yang tertunggu-tunggu kan. Nasional Gemburuhan tu, tu ayah ada Firas, Nonat Nas dari Sekudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Anton dari Kudat, Azhar Muhammad, salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal hadir yang sempat saya udarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Dengan hashtagnya Saharu Mawar dan juga apa dia, Teruntuk Cinta Hati. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau, dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Wah, jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah, hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat negeri selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PRN Negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juli Intan, Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif, tetapi cara memaki hamun, memfitnah itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Hedan, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Bas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simpang 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy, dari Broadway Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Ramrama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Rita Iris, ada Fitri Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Chomel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Mak Cho Koma, mantap Mak Cho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Visa Riza, Jumain Kromo. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanon Felda juga ada, SMZ Dings dari PCB Kota Baru, mantap. Semuanya melaporkan diri. Espero dari Pekan Pahang, Faro Abang Lori, pang-pang-pang, kasih hon lah . Litaiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Kiburantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Ah, macam tu lah. Itu yang mantapnya tu. 1.05 minit pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kedua untuk nasional game berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan Myka. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan, kata orang tu, kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya sememangnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari ya. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa, kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Su Teratai, Ruzita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken salam kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Hey, Zainah dah salam dari Perlis. Oh, Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nurul Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dat Red, Fazia G, Cik Alin, dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang, Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Ada kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan eh, jangan laju-laju tau. Maira Musahid juga terus bersama-sama. Okey, jom. Saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini dari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun, ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM juga, dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dia, Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyetiman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran Sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Dia ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Semuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam eh? Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker ada dari Parker. Use YMC terus terjaga terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi, Mat Big Ho Chef Me dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairul Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Sama-sama balik ke kampung lah. Pasir Mas panas lah. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab, kita ada berbati-bati Iza juga. Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Mitipin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Maziha Pian, dia kata assalamualaikum abang manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng berhantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan, saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu menangis tepi bujuk katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu menangis tepi bujuk katil semakin pagi semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak. Jadi kita ambil pengajaran lah. Ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis. Bukan saja pengalaman pahit, banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman

manis pun ada banyak pengajaran. Ha, sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu yang pertama, lagu yang pertama, saya percaya ada kenangan melalui lagu ini. Lagu daripada Allah, Allah Yarham Acik Spin bersama dengan Siti Nordiana. Lagu pertama dalam menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Dan terus layan Gemburuh Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik Odisei, Kumpulan Siara. Nyanyian juga Kumpulan Siara. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah nak, ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Gebrohan tu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya, kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun, kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati ya? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula eh? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM. Katanya Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM. Katanya sedang menuju ke selatan Renova. Kita ada Rusdi, ada Fas, Meta Sejati, Naitim, Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana, Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi, kita siapa lagi, Jun ni, kita ada Boy Tobin, Kasut dah buruk juga hadir, Jamal 67, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar, mantap. Tolonglah tepi-tepi lightnya kasih laju, kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pecinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan, pemandu-pemandu Malaysia. Jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab, bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur. 24 jam mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya, jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa, padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okay, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dan musnah macam mana? Ada yang kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan Gemburuhan tu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak buat macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT, insyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola, dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Sedang selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang beruang itu. Tokia, ada dari Langkawi Tokia. Ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzo Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azlina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bunga Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin.

Oi, ramai Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk. Pan-pan-pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Bospek juga turut bersama-sama, ya. Mujib katanya burger bandar baru Sentul. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, diri oleh Luqman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini. Untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nasal FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika dan Soal ini. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda berteman dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM. Geng-geng saya yang saya panggil geng-geng burung hantu. Kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Burung Hantu. Kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod, pilih dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda. Dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis, Piala Dunia 1958 Dan Pili juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama. Dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol. Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio, Rajman, Sitanggang, Mr. Awal, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Suria Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalija, Insan, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okay lah, Hasdi dari salam dari Brunei. Oh, mantap dengan di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Selamat pagi, semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain, dengan bersama akhirnya Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga turut hadir Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sambil tengok Bola Piala Dunia 2026 luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

nyanyian daripada kumpulan Still Heart dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Tak sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sejak jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjadikan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil libang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melampaukan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wang Spawi, Abang Lori, Pampapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chomeh, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seperti biasa menangis tepi bujuk katil sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan, kan? Berita dari rantau daripada kumpulan Erikat untuk anda.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baik.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Lagu komposernya adalah Siso, Edwin dengan Cinta Si Camar Putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duduk sembang-sembang dengan geng-geng buruhan tu di live detox. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang, tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan, macam anjing dengan kucing lah. Selalu ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Terasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Dan lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai ya, untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, sebab cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya masih ingat lagi, saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tau, zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okay, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Ousmane Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askan menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diawara menjadikan menjadikan gol untuk Senegal. Iraq pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Iraq. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua, okey. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda. Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang. Hayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemur. Ada Nuri, Zulaika Azurin, Ros Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan. Ada Suratan Takdir, Ainur, Zajak Fakul Terengganu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hidah hadir. Bad SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengulang, itu yang paling penting. Ada Han yang juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayanik, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Exis dengan Janji Padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji Padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir, mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasihlah pendengar di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir, mantap. Mai juga katanya salam tahajud. Ada juga Angah Ri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hemah Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula.

ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Seles dengan hati Gian Teluk membawa kita ke 3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi bucu katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4 Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi, Labuan 4.54 pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu, Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Baru Johor 5.47, Bandar Raya Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak juga 5.53 pagi, Johor Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangan Polis 5.51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana juga anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman raudah di Masjid Riyadhu Solihin Shah Alam Selangor. Jom sambil kita menunggu raudah 5.15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jangan baca macam orang Kedah baca. Ada orang Kedah ni. Ha, saya orang Kedah juga, orang utara juga, orang Pilang juga. Orang Kedah, orang belah sana, dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Kedah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, Kedah tu. Orang belah-belah sana, dia baca betul macam tu. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu ayah yang dikasih sekalian, saya nak bagi petua. Dua petua. Apa petua ni ustaz? Kita ni Tok Melayu, macam mana kita nak baca bunyi Tok Arab? Ha, lepas dengar kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik bunyi Arab baca. Ha, dua petua. Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan ibu ayah semua perhatikan, baris-baris Al-Quran tu dia condong ke statik? Sama. Condong tak? Baris atas pun condong, sengit. Baris bawah pun sengit. Baris depan pun sengit. Ha, dia tulis sengit tu pasal ada sebab dia. Maksud kata kita pun kena sebut sengit-sengit sama. Ha, jangan sebut apa nama ni menegak-menegak semua. Tak boleh sebut sama, sama semua. Jadi macam mana kita nak sebut hamzah? Ha, jangan sebut a, ba, ta, tha. Ha, tak boleh. Tak betul yang macam tu. Oleh kerana baris tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? A, ba, ta, tha, ja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insyaAllah baca bunyi Arab, tuan-tuan. Macam mana kita nak applykan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, da, ra. Ha, kita bila baca Quran, baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma, ma. Alhamdulillahirrabbilalamin. A, jangan a. Ha, arrahmanirrahim. Ha, arrahman. Maliki yaumiddin. Bukan maliki yaumiddin. Boleh tak? Kan? Ha, abah ni balik buat tengok. Itu satu petua yang pertama. Nak baca Tok Melayu bunyi Tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncul sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia ustaz? Yang pertama huruf jim. Ha, tuan-tuan jangan baca ja. Tuan-tuan kena baca ja. Cuba tengok ja. Muncul dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncul. Ja. Ha, jangan buat macam tu. Muncul dulu baru bunyi. Ja. Ha, muncul dulu. Yang keduanya huruf shin, sha, sha. Ha, yang ketiganya huruf zain, za, za. Ha, ustaz, kalau tak muncul mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi Tok Arab lah, bunyi Tok Jawa lah. Nah, boleh tuan-tuan? Ha, contohnya huruf jin tadi ni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh. Tapi nak sedap lagi, idza jaa, ha, dia punya Arab sikit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ha, lain sikit bunyi dia. Huruf syin, wasyamsi wadhuhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit wasyamsi. Ha, sedaplah sikit. Nah, ha, nak jadi tok imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun, ha, dia jadi apa ni, berani sikit. Ha, ada marah dia pun belakang. Baik. Kemudiannya huruf zain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oh, lain sikit bunyi. Sedap sikit lah. Walaupun seorang macam kata panggil buruk lah. Ya? Ha, tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Itu ha, dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris itu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Ha, sekali lain bunyi alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jaih pula tuan-tuan saya. Ha, a, boleh tak? Ha? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita munculkan sikit mulut kita. Malam ni boleh hak tu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

kasih kekasih, persembahan intim bersama dengan Dakmi membawa kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026 Cape Verde menentang Arab Saudi tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama, bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran pasukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah ramai, ramai yang hadir. Di saat-saat akhir pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya. Kita Rozaya, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum selalu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walaupun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa, untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari juga. Pukul 6 pagi seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara main street, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram dan juga apa jua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Pleasure på Hang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهان كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah, ya Allah, rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini, atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Alwi Abdul Rahman. Beliau akan membaca surah Al-Zukhruf ayat 1 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

حميم. والكتاب المبين.

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

kata salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada tiga golongan Allah tak akan cakap. Wala yuzakihim, dan Allah SWT tak akan macam berlembut dengan dia ke. Wala yanzuru ilaihim, tak akan tengok dia. Walahum azabun alim, dan mereka ini diberi azab yang sangat pedih. Ada tiga lah maknanya. Allah tak nak cakap dengan dia, Allah tak nak tengok dia, Allah tak nak melihat dia dengan pandangan, orang kata pandangan keberkatan, tak nak. Dan dia ni dapat azab yang pedih. Pertama dia kata apa? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Maliku kazabu, pemimpin yang mendusta. Wa'ailul mustakbiru, orang yang takabur. Ha, jadi kita janganlah takabur kerana bimbang dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar perkongsian dalam tazkirah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: minum apa bang?
1: Bagi saya balik suam satu. Kau Ikwan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan bang?
1: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh, Ikwan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang? Ha?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ha, gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi Undertable punya cerita lah.
1: Kau jangan, Ikwan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh, Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seludup masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasih lah, Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemas tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia, faham.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan, di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan, sama ada itu custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi, pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni, refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitu lah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Maknor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerajaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pickup dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA melalui satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula singkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Spanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Ekspor mengesahkan loji nuklear Bezhnev di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, satu je apa lagu tu?
1: Kancan mati tita dari data.
0: Dari tata tita tata tata.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
3: Happy aja lah bernyanyi syalalala.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan pastinya. Anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Ana Wahab, kat sini ya. Untuk hari ini 27 Jun 2026, hari Sabtu, bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Apa sahaja permulaan aktiviti anda pagi ni, okay? Mulakan dengan bismillah atau mulakan dengan perkara-perkara yang baik. Ha, dan menurut psikologi ni, kita cuba mulakan pagi kita dengan sesuatu perkara-perkara yang baik. Tak semestinya besar pun dah. Ha, senyum pada orang pun dah kira sedekah. Ucap terima kasih pun dah kira buat perkara baik kan. Ha, bantu rakan-rakan ataupun hantar mesej kepada ibu bapa, bertanya khabar kepada sahabat anda juga adalah perkara-perkara yang baik dah. Ha, apabila kita melakukan kebaikan ni, otak kita akan melepaskan hormon seperti dopamin dan juga oksitosin. Ha, yang membuatkan kita rasa lebih gembira, lebih tenang, lebih bersemangat pagi ni dah. Dan kebaikan yang kecil kesannya boleh jadi sangat-sangat besar. Okey? Jadi pagi ni dah buat satu kebaikan belum? Gitu. Baik, hari ni juga istimewa. Hari ni bermula gelanggang demokrasi apabila berlangsungnya hari penamaan calon untuk di negeri Johor. Hari ni lah, 27 Jun 2026, hari Sabtu. Dan nanti hari mengundi awal pada 7 Julai 2026, hari Selasa. Dan hari pengundian pada 11 Julai 2026, hari Sabtu. Okey, kepada semua calon penyokong dan juga orang ramai, okay, jadikan kempen ini medan untuk kita beradu idea. Ha, bukan beradu emosi dah. Oh, kita ni cepat betul beremosi kan. Hormati undang-undang, jaga tutur kata kita kan. Elakkan provokasi dan utamakan perpaduan. Berbeza pilihan itu lumrah, betul tak? Tetapi sebagai rakyat Malaysia, kita tetap bersaudara. InsyaAllah lah, sama-sama kita doakan semoga sepanjang proses pilihan raya berjalan dengan aman, tertib dan penuh rasa hormat. Saling hormat, menghormati antara satu sama lain, okey? Saya suka perkataan ini, peribahasa ni. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Okey, berhati-hati ketika berkempen, terutama dalam ucapan dan media sosial. Okey, abang kata orang tua ni, bersatu teguh, bercerai roboh. Pilihan kita mungkin berbeza, tetapi kasih sayang sesama rakyat Malaysia ni biarlah terus utuh. Berkempen dengan berhemah, okey? Mengundi dengan bijaksana. Baik, pukul 7.22 minit pagi. Seketika nanti tepat pukul 7.30 minit pagi. Jom bersama-sama dengan saya pula untuk Radio On The Way. Terus dengar Bang FM.

0: anda yang sedang memandu hari ni, pandu berhati-hati, okey? Ingat, patuhi had laju kenderaan anda. Pastikan jarak sekurang-kurangnya 2 saat di belakang dan di hadapan kenderaan anda, tau. Dan mungkinlah bagi anda yang hari ini baru saja memulakan perjalanan, okey? Kalau kita baru saja nak mula kan, belum gerak lagi kereta tu kan, kita periksalah tekanan tayar kita okey ke tidak, breknya, lampu utamanya okey ke tidak juga, ya. Sebelum kita memulakan perjalanan yang jauh, ya, tak kisahlah jauh ke dekat ke, jadi utamakan keselamatan anda, okey? Baik, pagi ni jom bersama-sama dengan saya dalam Radio On The Way. Dan pagi ni kita bersama dengan Nizam di talian. Halo Nizam.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Baiklah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Awak sekarang ni dekat mana dan on the way nak ke mana? Naik apa?
1: Naik kereta.
0: Awak naik kereta ke sekarang ni?
1: Sekarang tengah memandu lah.
0: Okey.
1: Baru masuk highway.
0: Baru masuk highway. Jadi sekarang ni awak call kami ni dalam keadaan handfree ke macam mana?
1: Tengah berhenti lah.
0: Bagus. Ya. Bagus. Utamakan keselamatan, okey? Okey, mungkinlah boleh kongsi sikit lah bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita keadaan cuaca dan trafik di tempat awak sekarang ni dekat mana? Silakan, Nizam.
1: Tempat saya sekarang ni alhamdulillah lah. Tapi mendung lah. Biasanya petang lah hujan.
0: Oh, awak dekat mana sekarang ni?
1: Dekat dengan... Jabatan Timbang JPJ.
0: Dekat mana tu?
1: Dekat Kara.
0: Dekat Kara.
1: Dekat highway.
0: Jadi hari ni awak nak mulakan pagi awak ni nak ke mana? Atas urusan apa?
1: Nak kerja.
0: Nak pergi kerja. Paginya Nizam kerja.
1: Pagilah, biasa pukul 8 dah.
0: Biasa pukul 8 pagilah awak bergerak, ya.
1: Masuk.
0: Masuk pukul 8 pagi. Jadi tadi awak bertolak dari rumah tadi pukul berapa?
1: Dalam 7:27 lah.
0: 7:27. Lebih kurang, ya, baru bergerak lah ni, ya. Okey, apa pun saya doakan mengawal sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak, ya. Kongsikan keadaan trafik, keadaan cuaca di Jalan Karak tu, ha. Selamat bekerja. Jadi disebabkan awak dah kongsi dua ini, saya nak belanja awak lagu. Awak nak lagu apa pagi ni? Pilihan hati awak sekarang ni.
1: Lagu Teman Sejati, sebab ada sejarah di ILP dulu. Masa saya belajar dulu lah.
0: Ada cerita sikit. Sejarah apanya tu?
1: Saya menangis lah masa tu. Saya seorang je menangis waktu tu.
0: Kenapa?
1: Dalam dewan tu.
0: Kenapa awak menangis?
1: Tu, saya dewan, dalam dewan tu saya seorang.
0: Kenapa awak menangis?
1: Tak tahulah sebab apa.
0: Adakah sebab lagu Teman Sejati Brothers itu yang membuatkan hati awak rasa?
1: Mungkin dah sebab lagu tu. Lagipun dia ada cerita tentang ni... Teman Sejati, lepas tu ayah dan ibu semua.
0: Pasti kan. Saya pun kalau dulu menangis juga, tau. Waktu-waktu slot motivasi yang, kan.
1: Yang ada waktu tu kawan-kawan je lah. Dengan masa tu. Dekat ILP Kuantan.
0: Okay.
1: Tahun 2001.
0: 2001, ya. Awak sekarang umur berapa?
1: 44
0: tahun, ya, Nizam.
1: Yeah.
0: 2001, dalam tempoh yang lama tu. Waktu tu saya sekolah rendah lagi, Nizam. Okey, Nizam, apapun hati-hati, okey. Moga awak selamat sampai dan moga awak seronok lah pagi ni dapat dengar lagu pilihan hati awak, Brothers Teman Sejati, okey.
1: Okey.
0: Bye, selamat bekerja, Nizam.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia Nizam. Ceria je suaranya kan. Selamat bekerja lah untuk Nizam. Berhati-hati, kami dekat sini sentiasa doakan awak. Moga selamat sampai, okey. Dan juga pagi ni kita berjuga bersama dengan Anwar ni. Hai, Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Saya Anwar dan isteri dalam perjalanan ataupun on the way ke Terengganu melalui Jalan Kuantan Bypass dan sekarang ini menuju dekat Indramayu Kota. Cuaca di IM ni alhamdulillah baik, trafik pun

0: okey je Kuantan kan. Hari Minggu tak adalah jam, lengang je. Hanya beberapa kenderaan sahaja ada ni. Okey, DJ doakan saya dan keluarga selamat sampai dan balik, okey? Jadi nak minta DJ belanja satu lagu lah. Isteri saya sebelah-sebelah ni asyik minta je lagu Iman Troy Nang ni. Boleh, okey? Terima kasih banyak-banyak Anwar dan isterinya, okey? Dan hari ni juga kita ada Kak Nas. Jom kita dengar apa yang Kak Nas kongsi bersama-sama dengan kita pagi ni.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Bang FM. Hi Atira. Good morning. Kak Nas dah sampai gerai Kak Nas. Cuaca cantik.
0: Okay.
1: Semua okey sebab ini budak-budak tak sekolah. Whatever, good luck.
0: Iya, comel juga Kak Nas kita ya. Moga-moga hari ni berniaga dimewahkan rezeki ya Kak Nas ya. Nasi ayam pedu. Kak Nas ini berniaga dekat Sungai Lembing. Jalan Sungai Lembing tu ada satu sebelum nak masuk ke jauh Sungai Lembing tu ada satu kedai banyak lah dari tengah kedai tu. Carilah nasi ayam Kak Nas kita, okay? Jom seketika kita nak layan dulu lagu Brothers, Teman Sejati. Dan kejap lagi pukul 7.45 minit pagi kita ada khabar pahang untuk anda, okay? Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 27 Jun 2026. Suara berita utama. Baki 0.05% hak milik tanah Felda Pahang dijangka selesai tahun ini. Maha Pahang 2026 bakal meriahkan dataran Raub Julai ini. Berita sepenuhnya. Baki kira-kira 0.05% penyerahan surat hak milik tanah kepada peneroka Felda akan diselesaikan sepenuhnya tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, setakat ini kira-kira 42,000 peneroka di Pahang telah menerima surat hak milik tanah. Menurutnya, pemberian surat hak milik tanah akan diberikan secara berperingkat. Tambahnya, kerajaan negeri sentiasa berusaha menunaikan setiap permohonan, namun pada masa sama tetap mengutamakan kepentingan awam. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha Pahang 2026 akan berlangsung 4 hari dari 23 hingga 26 Julai depan di Dataran Raub. Bertemakan Agro Lestari Bina Negeri, program bertujuan mempromosikan pembangunan sektor pertanian dan memperkukuh industri agro di Pahang menerusi pelbagai pengisian menarik. Melalui program itu, pengunjung berpeluang menyaksikan pameran pertanian, jualan produk agro serta pameran teknologi pertanian terkini. Penganjuran Maha Pahang 2026 juga dijangka menjadi platform penting dalam memperluaskan peluang pemasaran produk tempatan serta menggalakkan penglibatan masyarakat dalam pembangunan sektor agro. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pasukan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Katolik Bentong berjaya dinobatkan sebagai juara dalam pertandingan Elit Gendang 24 peringkat Zon Timur yang berlangsung di Dewan SJKC Ching Hua Wei Sing Kuala Terengganu baru-baru ini. Kemenangan itu sekaligus melayakkan sekolah tersebut mewakili Zon Timur ke pertandingan peringkat kebangsaan. Menerusi laman Facebook Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang, sebanyak 7 sekolah dari seluruh Zon Timur menyertai pertandingan itu, mempamerkan kreativiti, disiplin, keseragaman gerakan serta kemahiran teknikal dalam seni persembahan gendang 24. Selain SMJK Katolik Bentong, Pahang turut diwakili Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jerantut, SMK Triang Berak dan SMK Hua Lian Termeloh dalam pertandingan tersebut. Sebanyak 124 banting diturunkan Majlis Bandaraya Kuantan MBK menerusi operasi bersepadu iklan tanpa lesen di sekitar Kuantan baru-baru ini. Selain itu, 18 spanduk dan 67 papan tanda turut diturunkan serta merta melalui operasi tersebut. Menerusi laman Facebook MBK, operasi itu bertujuan membanteras pemasangan iklan haram serta memastikan kebersihan, keharmonian dan keselamatan visual bandar sentiasa terjaga. Operasi itu berjaya dilaksanakan hasil kerjasama 47 anggota penguat kuasa MBK dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Umar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.